0: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
3: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. 4 pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
8: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
10: Barisan di depan setelah struktur itu kita akan nyentuh lagi nggak cuma dilantik sekali terus kita harus tetap jalan.
8: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, nah cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
8: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulatuisan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang, Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRINET, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Laburia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Ada Fis dengan Nina di jam 7.40 menit waktu Indonesia bagian barat nih pendengar ya. Di pagi hari ini sepertinya cuacanya nih buat kita nih agak malas-malasan, tapi jangan, karena baru hari Senin ya kan, harus semangat. Nih kita balik lagi ke informasi ya. Kali ini Vika ini ada informasi dari penerima pajak meningkat ya, penerimaan pajak ini meningkat dan percutsaituan terus diikuti percepatan pembangunan luar biasa. Ini dilansir dari rri.co.id ya. Meningkatnya penerimaan pajak di Kecamatan Percutsaituan terus diikuti dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Jadi berbagai ruas jalan telah selesai dibangun, sementara sejumlah proyek lainnya masih berlangsung sebagai wujud pengembalian manfaat pajak kepada masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat lagi. Ya, kita mau menyapa dulu untuk Bang Junido, selamat pagi. Kata-kata hari ini, hari Senin.
1: Tetap semangat.
0: Nah, tetap semangat untuk kita semuanya. Kita balik dulu ya ke lagu biar makin semangat. Vika menghadirkan lagu dari Yovie Widianto dengan Semenjak Ada Dirimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, pengungkapan berbagai kasus dugaan korupsi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Selain penindakan yang tegas, diperlukan strategi pencegahan, penguatan tata kelola, dan partisipasi masyarakat agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sejauh mana strategi yang diterapkan saat ini mampu menjawab berbagai tantangan tersebut dan membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut dengan topik strategi dan tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan untuk membahasnya, kami akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang dengan Gading Bendito Simangunsong, peserta terbaik 1 Bootcamp Anti Korupsi KPK 2025. Dan narasumber kedua kami ada dosen FISIP Universitas Sumatera Utara, Fernanda Putra Adela. Kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan dosen FISIP Universitas Sumatera Utara, ada Bapak Fernanda Putra Adela. Selamat pagi Pak Fernanda.
1: Selamat pagi Kak Widya.
0: Apa kabar pagi ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Selamat pagi pendengar RRI semua.
0: Iya Pak Fernanda, kalau kita melihat pengungkapan sejumlah kasus korupsi belakangan ini menjadi perhatian publik begitu ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini Pak?
1: Oke baik, terima kasih Kak Widya ya. Kalau ketika kita bicara korupsi ini kan saya sih masih berpikir ini masih masalah klasik yang belum bisa diselesaikan bahkan setelah reformasi yang sudah di 20 tahun lebih ya. Nah, jadi agenda pemberantasan korupsi itu masih menjadi PR besar bagi bangsa kita. Kita tahu dibentuknya institusi seperti KPK, penguatan institusi kepolisian terhadap tindak pidana korupsi, termasuk juga institusi kejaksaan untuk penindakan korupsi, bahkan belum memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka korupsi. Nah, tapi satu sisi memang kita lihat pengungkapan kasus belakangan ini memang dengan nilai yang fantastis. Ya. Nah, masalahnya adalah aparatur penegak hukum khusus terkait korupsi juga pada akhirnya tidak lepas dari kasus tersebut. Itu yang fenomena kita lihat ya. Sehingga ini kan menghancurkan kepercayaan publik sebenarnya.
0: Betul.
1: Ini yang menjadi catatan penting khususnya bagi presiden. Aparat penegak hukum tersandung kasus korupsi, sama siapa publik akan percaya lagi untuk agenda pemberantasan korupsi itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Saya pikir itu fenomenanya.
0: Iya. Kalau Pak Fernanda melihat apa sih yang jadi masalah begitu ya, 20 tahun lebih tidak juga terselesaikan begitu ya, bahkan aparat penegak hukum kita lihat ini banyak oknumnya yang justru terlibat.
1: Masalah yang paling krusial itu adalah masalah penegakan hukum itu sendiri. Gitu. Yang pertama, para koruptor itu acap kali difonis dengan hukuman yang rendah. Ya, bahkan ketika sudah difonis dengan hukuman yang kita bilanglah tinggi, tapi kemudian perjalanan waktu akan ada yang namanya remisi, bahkan ada abolisi, bahkan ya. Sehingga itu membuat efek jera dari para koruptor itu tidak muncul. Nah, apalagi ditambah kasus-kasus itu ketika dikomparasi dengan kasus-kasus kecil, misalnya pencurian yang dilakukan oleh masyarakat, terkait dengan kebutuhan hidup. Nah, ketika masyarakat mengcompare itu, maka hukuman yang diberikan kepada para pelaku koruptor itu tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku-pelaku pencurian kecil. Hmm. Nah, ini menjadi komparasi. Artinya, hukum itu tidak tegak. Hukum masih tebang pilih. Kenapa tebang pilih? Karena penegakan hukum itu juga masih menjadi mainan institusi yang apa atau apa penegak hukum itu sendiri, maksud saya seperti itu. Kenapa begitu? Karena misalnya seperti ini, kita bisa melihat ya, kita akan mengikuti perkembangan ketika kasus mantan Jampitsus ya, sekarang berkas naik di kejaksaan, kita akan lihat seberapa berani kemudian institusi kejaksaan menuntut Jampitsusnya, mantan Jampitsusnya itu dengan hukuman yang tinggi atau dengan hukuman yang maksimal. Nah ini kita akan bisa melihat. Seperti yang dilihat publik adalah melindungi institusi mereka itu sendiri gitu. Nah, ini jadi cobaan yang besar buat aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan publik, saya pikir. Nah, yang kedua, Mbak Media, kita desaklah undang-undang perampasan aset gitu ya. Yang notabene-nya undang-undang itu diharapkan mampu untuk memberikan efek jera yang sangat maksimal dengan apa? Dengan memiskinkan para koruptor itu. Nah, selama ini kan koruptor sudah dipidana, kurungan, dan mendapatkan amnesti atau pengurangan hukuman misalnya. Tapi mereka masih memiliki harta yang berlimpah. Mereka masih bisa membangun kerajaan bisnis. Mereka masih bisa bahkan terjun ke dunia politik. Nah, ini yang kemudian tidak memberikan efek jera apapun kepada para koruptor tersebut. Sehingga pemerintah harus dan DPR harus segera gitu, demi rakyat dan demi bangsa Indonesia itu undang-undang perampasan aset harus segera untuk disahkan. Nah, walaupun kemudian undang-undang ini lahir nantinya tentu akan memberikan konsekuensi lain ya, misalnya bagaimana aparat penegak hukum sendiri itu yang dikhawatirkan bisa abuse of power misalnya. Nah, itu akan dibuatkan mekanisme kontrol lagi kan begitu. Nah, yang penting adalah publik ingin kembali membangun kepercayaan dengan pemerintah hari ini. Nah, tuntutan-tuntutan terhadap pemiskinan koruptor itu saya pikir menjadi jalan keluar supaya republik ini bisa maju lah dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, yang kemudian yang terakhir saya pikir kita juga belum punya contoh seperti negara Cina misalnya atau bahkan Jepang ketika pejabat tinggi negara didakwa dan terbukti melakukan korupsi maka hukuman mati itu berlaku gitu. Nah, tapi kan tidak pernah ada koruptor kita yang kemudian dihukum mati. Tapi kasus narkoba misalnya itu sudah banyak kita lihat ya. Nah, dampak dari korupsi dan extraordinary crime yang lain yang besar, yang dampaknya sangat luas kepada masyarakat, saya pikir korupsi itu juga merupakan salah satu kejahatan besar, extraordinary crime, karena merusak mental dan merusak kehidupan tatanan sosial masyarakat, termasuk ekonomi. Jadi para koruptor ini harus disejajarkan dengan pelaku-pelaku pengedar narkoba skala besar. Itu harus dibuktikan.
0: Baik, jadi memang ini harus lebih tegas lagi begitu ya Pak Fernanda ya untuk para koruptor ya.
1: Kita berharap Presiden Prabowo yang selalu mengatakan Indonesia itu akan maju misalnya dan memimpin pemberantasan korupsi, tapi kita berharap itu bukan hanya narasi, tapi Presiden yang betul-betul memimpin, tidak mengintervensi pada akhirnya nanti ketika ada putusan hukum, karena kita tahu beberapa putusan hukum itu kan ada intervensi dari Presiden dengan memberikan pengampunan ya. Nah, tidak lagi ada hal seperti itu. Kalau memang terbukti di pengadilan bahwa seseorang itu terbukti korupsi, biarkan mekanisme hukum sampai di tingkat Mahkamah Agung itu terjadi. Jadi presiden tidak usah lagi apa memberikan intervensi terhadap pengampunan. Saya pikir begitu.
0: Iya. Baik, Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar kami. Bagaimana dengan dari Ridwan Batubara? Bagaimana dengan wacana undang-undang perampasan aset? Apakah ini bisa dijadikan instrumen pencegahan korupsi? Ini tadi sudah disinggung ya oleh Pak Fernanda ya. Karena memang sudah cukup lama nih desakan dari masyarakat untuk perampasan aset ini. Tapi kenapa ya sampai sekarang ini tidak juga dilakukan ya Pak Fernanda ya?
1: Ya itu kembali. Karena kasus korupsi ini kan masalah korupsi, masalah yang pertama sistemik. Dan dia sangat oligarki. Jadi kalau kita lihat hari ini, pusaran korupsi itu ada di tingkat elit-elit negara, penyelenggara negara, Mbak. Begitu. Nah, jadi ini berkelindan keseluruhannya.
0: Iya.
1: Mereka yang di DPR, kemudian juga berasal dari partai politik, kemudian partai kemudian mendistribusikan orang-orang di kementerian, di eksekutif ya, termasuk juga mereka-mereka yang ingin menjadi pejabat, misalnya mereka harus kondisi hari ini kan harus memiliki hubungan baik dengan partai-partai politik. Nah, jadi semuanya itu berkelindan, sehingga ketika undang-undang pemberantasan aset ini disahkan, ini kan dampaknya kan bukan hanya dirasakan masyarakat luas secara positif ya, tapi kan pejabat-pejabat negara yang hari ini sedang menjabat dengan ya kita katakanlah kemungkinan ada kesalahan prosedur atau ada hal-hal yang menyebabkan mereka terjebak dalam kasus skala korupsi yang kecil ataupun besar ya, kita nggak tahu. Nah, ini bisa menjerumuskan diri mereka sendiri pada akhirnya dengan ada undang-undang ini. Nah, ini kan menjadi hal-hal yang kita warning gitu jadinya. Apakah benar seperti itu? Apakah memang kepentingan undang-undang perampasan aset disahkan ini berkaitan dengan ketakutan para elit-elit partai, para elit-elit kekuasaan untuk terhindar dari adanya konsekuensi undang-undang perampasan aset ini? Kan begitu.
0: Ya, baik Pak Fernanda, terakhir Pak, kira-kira ini ada masukan apa untuk pemerintah begitu ya? Mungkin ada langkah strategis ini yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tentunya, agar upaya pemberantasan korupsi ini lebih efektif dan juga mampu meningkatkan kepercayaan publik. Silakan Pak Fernanda.
1: Iya, yang pertama kita berharap Presiden Prabowo konsen, fokus dan serius dalam tindakan perihal pemberantasan korupsi. Nah, tidak lagi presiden kemudian mengkritik perilaku masyarakat yang mengkritik beliau gitu. Tapi menunjukkan bahwasannya kritik masyarakat itu adalah demi perbaikan bangsa. Nah, sehingga apa yang diharapkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, presiden punya hak prerogatif untuk mengevaluasi menteri-menteri yang hari ini ada, termasuk jajaran-jajaran tinggi aparat penegak hukum. Oke, yang kedua, percepatlah undang-undang pengesahan undang-undang perampasan aset. Nah, karena pasti naskah akademiknya sudah ada, sehingga ketika undang-undang sudah ada dan bisa dijalankan, kekurangan-kekurangan yang ada dalam undang-undang perampasan aset nantinya itu bisa menjadi bahan untuk evaluasi dan revisi ke depannya. Nah, yang ketiga, saya pikir kita tidak hanya sekedar bicara tentang Pancasila, Pancasila, Pancasila, tapi penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya dititipkan kepada masyarakat umum secara luas, tapi kepada pejabat-pejabat tinggi negara atau penyelenggara negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti yang hari ini terus disosialisasikan itu harus meresap, harus penuh kesadaran bahwasannya perilaku elit-elit politik, pejabat-pejabat negara, penyelenggara negara ini sangat dipantau dan diawasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pikir balik ujung-ujungnya adalah kesadaran kita sebagai manusia takut kepada Yang Maha Pencipta, Mbak.
0: Iya, baik. Jadi memang tiga poin penting begitu ya Pak ya, ketegasan dari pemerintah, Bapak Presiden, kemudian kita dorong percepatan undang-undang perampasan aset ya Pak ya, dan itu tadi penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih Pak Fernanda sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Pak.
1: Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih penyiar RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fernanda Putra Adela, dosen FISIP Universitas Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Gading Bendito Simangunsong, peserta terbaik 1 Bootcamp Anti Korupsi KPK 2025. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Masih di Dialog Aspirasi Sumut, strategi dan tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan peserta terbaik 1 Bootcamp Anti Korupsi KPK 2025, ada Bang Gading Bendito Simangunsong. Selamat pagi Bang Gading.
3: Selamat pagi RRI.
0: Iya. Iya, lagi di mana nih Bang?
3: Siap, sedang di rumah di ya, Medan.
0: Baik. Ya Bang Gading, ini kita ketahui kasus pengungkapan korupsi akhir-akhir ini menjadi perhatian publik. Nah, tapi kita mau tahu dulu nih, kita pengen Bang Gading berbagi pengalaman begitu ya, pelajaran paling berharga apa nih yang pernah diperoleh selama mengikuti program anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK, Bang?
3: Ya, hari ini saya belajar bahwa sebenarnya pemberantasan korupsi itu dibagi dari 3 sula ya. Satu hal kita tahu penindakan, sula penindakan itu jelas penegakan hukum. Yang kedua adalah sula pencegahan, yakni bagaimana sistem itu direformasi untuk melakukan pencegahan-pencegahan dalam korupsi penyelenggara negara. Nah, sula yang paling terpenting juga adalah sula pendidikan. Ini yang mungkin sedikit terabaikan belakangan ini. Jadi, KPK melalui program-programnya melaksanakan sula pendidikan melalui pembentukan karakter dan mental, khususnya pendidikan anti korupsi sesuai dengan instruksi presiden terakhir tahun 2019 bahwa gerakan masyarakat anti korupsi itu harus digerakkan melalui pendidikan-pendidikan termasuk pendidikan formal maupun informal. Jadi menurut saya yang paling penting membentuk karakter anti korupsi itu ya lewat pendidikan tadi. Itu dia.
0: Iya. Sebenarnya sudah banyak ya dilakukan oleh KPK ya, kegiatan-kegiatan untuk pencegahan ya, menitikberatkan pada pencegahan. Tapi kalau kita lihat Bang, justru belakangan ini semakin banyak ini pengungkapan kasus-kasus korupsi begitu ya.
3: Iya, justru baik kalau saya melihat baik. Semakin banyak pengungkapan kasus korupsi membuktikan bahwa penegakan hukum itu semakin berjalan. Walaupun belakangan ini kita ragu ya, apakah memang itu murni penegakan hukum atau tidak? Ah, di situ letak keraguan kita karena kita melihat bahwa aktor-aktor korupsi saat ini seharusnya orang-orang yang menegakkan pemberantasan korupsi itu sendiri gitu. Khususnya contohnya tadi sudah sampaikan aparat penegak hukum. Nah, jadi hari ini kita bukan membahas substansi korupsinya, tapi siapa di baliknya gitu. Nah, ini yang sangat menarik. Hmm. Bagaimana orang-orang yang harusnya menegakkan hukum malah menjadi terlibat korupsi.
0: Iya, banyaknya pengungkapan kasus kalau menurut Bang Gading baik begitu ya, karena ternyata penegakannya berhasil. Tapi di sisi lain pendidikan yang paling penting tadi ini kurang berjalan atau gimana Bang?
3: Iya, memang ini membuktikan bahwa yang terpenting dari penegakan hukum itu kan integritas. Integritas dari penegakan hukum itu sendiri, integritas dari kita semua. Nah, jadi ini tidak sinkron, tidak link and match antara sulah pendidikan dan juga sulah penindakan korupsi. Harusnya memang ketika dia link and match, kita harus menunjukkan keteladanan. Keteladanan yang ditunjukkan oleh para penegak hukum kita, para pejabat negara kita gitu. Sehingga dalam sulap pendidikan kita menemukan contoh-contoh yang bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berintegritas. Jadi link and match inilah menjadi kendala saat ini, khususnya dalam hal pencegahan korupsi gitu.
0: Iya, Bang Gading, kalau tadi disampaikan Pak Fernanda begitu ya dari Universitas Sumatera Utara bahwa memang kepercayaan publik ini menurun begitu ya terhadap aparat penegak hukum. Nah, bagaimana nih kalau Bang Gading melihat ya menjaga optimisme masyarakat begitu ya, khususnya anak-anak muda agar tetap berperan begitu ya dalam gerakan anti korupsi di tengah kondisi saat ini, Bang?
3: Ya, menurut saya kampanye anti korupsi itu harus terus digalakkan ya untuk menggugat kepedulian masyarakat. Karena yang paling penting itu kan check and balances. Ketika check and balances tidak terjadi di ruang-ruang yang seharusnya oleh aparat-aparat penegak hukum, oleh lembaga-lembaga pengawas, ya masyarakatlah yang memberikan check and balancesnya. Nah, check and balances ini kan tumbuh karena ada antusiasme. Antusiasme ini kan harus digalakkan melalui kampanye-kampanye anti korupsi, pendidikan-pendidikan anti korupsi di ruang-ruang publik, di media-media sosial gitu. Nah, tentu ini semua harus digalakkan karena adanya kepedulian dari kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok seniman, kelompok-kelompok budaya. Nah, ini yang harus dikolaborasikan bersama. Jadi menurut saya, apapun yang terjadi dalam hal penegakan hukum, akrobatik-akrobatik yang ada di luar sana, yang mungkin membuat masyarakat percaya ataupun tidak percaya terhadap penegakan hukum hari ini, tapi pendidikan ini harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan. Karena sifat korektif itu yang abadi itu hanya dimiliki oleh masyarakat, dan memang betul-betul sifat korektif yang murni ya. Gitu. Hari ini kan pengawasan ini kan tidak ada, kita lihat kalau dari lembaga negara. Jadi jangan percaya kepada negara, kita harus percaya kepada masyarakat kita sendiri juga untuk melakukan tugas check and balances tadi.
0: Ya, kalau Bang Gading sendiri setelah mengikuti program di 2025 ya Bang ya, kemudian apa Bang yang sudah dilakukan begitu Bang untuk mengampanyekan budaya anti korupsi di masyarakat Bang?
3: Ya, kita membina kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok diskusi yang ada, yang bisa kita jangkau. Dan tugas-tugas mereka itu khususnya berbicara tentang jurnal investigasi. Jadi mereka kita latih untuk bagaimana melakukan pengawasan jurnalistik, tugas-tugas jurnalistik dalam rangka pengawasan pencegahan korupsi tadi di masyarakat. Selain itu juga kita aktif di kampanye di media sosial.
0: Ya, jadi sudah banyak terbentuk kelompok-kelompok kecil itu ya, Bang ya?
3: Ya, ada beberapa kelompok yang lahir di Medan dan di Kota Batang Siantar khususnya. Dan saat ini juga kita masih tetap mengawasi khususnya isu-isu anti korupsi yang ada di lokal di Provinsi Sumatera Utara.
0: Iya, dan anak-anak muda ini masih semangat tentunya ya, Bang ya, untuk mengawal korupsi ya, Bang, khususnya di Sumatera Utara ya.
3: Iya, semakin saya lihat trennya semakin banyak penindakan mega korupsi yang ada di Sumatera Utara ataupun di nasional, mereka semakin bersemangat menunjukkan bahwa hari ini siapapun bisa dijangkau kan, diakses.
0: Iya. Baik. Baik, terakhir Bang Gading mungkin ada pesannya begitu ya Bang ya, ajakan kepada masyarakat terutama generasi muda Bang agar tidak hanya menjadi penonton begitu ya, tetapi juga ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi. Silakan Bang.
3: Ya, kita tahu yang diawasi dan mengawasi sekarang bisa bermain. Yang seharusnya memberikan pengawasan sekarang bisa bermain. Nah, satu-satunya harapan masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya kita berharap marilah bersama-sama masyarakat melakukan fungsi pengawasannya, memberikan kepedulian terhadap isu-isu anti korupsi, berani untuk berbicara di ruang-ruang publik, di ruang-ruang media sosial. Sehingga dengan demikian, kasus-kasus korupsi ini akan terus terupdate, akan terus ditangani oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus korupsi ini tidak akan hilang begitu saja. Dan juga potensi aparat penegak hukum atau pejabat-pejabat negara untuk katakanlah mengatur kasus-kasus ini semakin terminimalisir. Jadi saya harapkan kampanye-kampanye anti korupsi itu tetap berjalan, dan yang paling terpenting mari kita sama-sama tumbuhkan nilai integritas.
0: Ya, baik.
3: Karena itulah yang harus kita miliki dewasa ini.
0: Ya, jadi memang harus tetap optimis ya Bang ya, bahwa pemberantasan korupsi itu masih bisa ditegakkan di Indonesia begitu ya Bang ya.
3: Ya, kita harus selalu optimis.
0: Ya, baik Bang Gading, jadi memang kita harapkan bersama ya masyarakat bisa berperan dalam pengawasan dan berani berbicara di ruang publik tadi kata Bang Gading ya, untuk bersama-sama ikut mengawasi begitu ya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bang Gading sudah berbincang di RRI pagi ini, selamat pagi Bang.
3: Terima kasih, salam.
0: Ya, Gading Bendito Simangunsong, peserta terbaik satu bootcamp anti korupsi KPK 2025. Terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dan mengikuti dialog aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Strategi dan tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Horas Insana Mawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas, laku badan usaha jalan tol BUJT, ruas Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat, Kutepat, ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinasak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 6938 garing KPTS garing MN garing 2026, tanggal 3 Juni 2026, dan berikut besaran tarif ruas tol Sinasak Simpang Panai. Gerbang tol Simpang Panai menuju gerbang tol Sinasak, begitu juga sebaliknya. Golongan 1 Rp13.500, golongan 2 dan 3 Rp20.000, golongan 4 dan 5 Rp27.000. Waktu pemberlakuan tarif akan diinformasikan lebih lanjut, dan dengan ketentuan dan dengan segera dilakukannya penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Informasi 4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi nih, Vika mau menyapa nih untuk Anda semuanya di Medan pagi ini dan pendengar RRI ya. Semoga di hari Senin ini menjadi awal yang membawa semangat baru dan pasnya energi positif ya kan untuk kita semua. Jadi setelah akhir pekan kemarin ya, ini bersama keluarga, teman dan pasnya orang-orang tercinta, orang-orang terkasih ini ya kan. Ini saatnya kita kembali beraktivitas nih. Semoga setiap langkah kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, amin ya. Ini untuk para ibu-ibu udah mulai pada sibuk lagi nih kan, para orang tua untuk antar anak-anaknya sekolah. Tadi lucu-lucu ya lihat anak-anak sekolah, apalagi yang ini adalah hari pertama mereka masuk ya. Ada yang SD, ada yang TK, SMP, bajunya pada baru. Terus apalagi yang SD kayak masih kebesaran gitu gak sih, bajunya lucu kan ya. Oke, kita balik nih di Halo RRI hingga di jam 10 pagi nanti ya. Seperti biasa nih mendengar ya, melalui Halo RRI ini ya, kami ini mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perubahan. Luar biasa ya. Jadi kalau Anda ini menemukan jalan yang rusak, terus biasa nih penerangan jalan ya kan, ini terus juga mungkin soal air bersih, sampah yang mengganggu, banjir, pelayanan publik yang belum optimal ya, atau persoalan lain di lingkungan Anda ya, jangan simpan sendiri atau jangan cuma diviralin tanpa mau mencari solusinya ya kan. Ini Anda bisa menyampaikannya ke kami ini, karena di Halo RR ini kami siap menjadi jembatan yang meneruskan laporan dan pasti aspirasi Anda kepada instansi-instansi terkait gitu nih ya. Karena tuh suara Anda bukan sekedar laporan aja, tapi juga bentuk kepedulian terhadap banyak orang. Siapa tahu nih apa yang Anda sampaikan hari ini bisa menjadi solusi yang dinantikan oleh warga-warga lainnya tuh, begitu ya kan. Mudah aja nih, Anda bisa ini di WhatsApp kami di 0811 616 943. Ini mana tuh sambil jalan kan lihat, ini harus diperbaiki nih ya, kemana ya laporannya. Ini kalau bingung, kita coba nih jalan salah satunya adalah menghubungi di Halo RRI ya. Anda fotoin gitu ya, atau di videoin gitu, kasih tahu nih alamatnya di mana secara lengkap gitu dia ya. Oke deh, hingga pukul 10 pagi nanti pastinya. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dewa 19 dengan sedang ingin bercinta. Tapi kalau Vika ini sedang ingin ngobrol nih sama mega bintang kita di sini. Oke, kita mau menyapa dulu di sini, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi dengan mega bintang Odi Afghani di pagi hari ini ya. Seksi enggak suaraku nih ya?
0: Bangun tidur Anda?
1: Enggak, baru bangun tidur gitu. Kemarin baru jalan-jalan ke Korea gitu kan.
0: Korea.
1: Korea ya.
0: Korea.
1: Mungkin agak masih ada garansi lah.
0: Oh, karena gitu kan. Ini kan cuacanya berbeda ya. Yeah. Cuaca Korea dan cuaca Medan berbeda.
1: Berbeda gitu. Jadi aku operasi pita suara.
0: Ada tahu yang operasi pita suara tapi enggak berhasil, ada.
1: Katanya udah berhasil dia.
0: Iya, katanya suaranya jadi bagus kan. Nah, tapi cantik lagi.
1: Semakin complicated lah pokoknya ngelihat dia tuh, ih pokoknya keren lah gitu ya kan.
0: Aduh. Oke, terus kita juga di sini enggak sendiri.
1: Okay.
0: Kita mau mendengarkan suara-suara Gen Alpha. Gen Alpha enggak?
1: Oh, ini Gen Alpha.
0: Gen Z.
1: Kavi juga bilang Gen Alpha. Kenapa sih enggak mau dibilang Gen Alpha?
0: Kami kan Gen Z, kalian Alpha dong.
2: Aku Gen Z.
1: Ini milenial.
0: Enggak, kita enggak milenial.
1: Jadi kita apa?
0: Kita Gen Z.
1: Oh, kita Gen Z. Ini Gen Alpha. Oke lah.
2: Orang kakak Gen milenial.
0: Hey. Emang tahun berapa?
2: 2006.
0: Ya, 2006. Kita kan 99 kan
1: kita, ya? Kita 98, 99.
0: Iya, 98, 99.
1: Kita kan beda-beda setahun.
0: Berani-beraninya bilang milenial.
1: Belum tahu masuk kandang siapa ini.
0: Tahu, tapi ngomong-ngomong milenial tuh katanya itu generasi tertangguh. Tahu.
1: Memang benar. Generasi tertangguh, mental terbaja, pokoknya yes, itulah.
0: Benar. Tapi katanya kalau Gen Z ini adalah orang-orang yang peduli mental, katanya begitu. Emang benar?
2: Benar.
0: Kenapa?
2: Lebih tahu ngomong aja sih, Kak.
0: Lebih berani speak up. Yeah. Misalnya kalau dibilang, kamu ya sebagai bawahan ini, sebagai anak bawang di sini gitu.
1: Gitu ya?
2: Enggak sih.
1: Kalau ada bilang kayak gitu langsung hajar gitu.
2: Kayaknya yang kayak gitu yang gen-gen apa sih, Kak? Kalau Gen Z enggak berani ngomong kayak gitu.
0: Oh, jadi Gen Z kayak gimana? Tapi katanya Gen Z kalau misalnya nih lagi kerja ditegur langsung resign, katanya gitu. Benar enggak?
2: Enggak sih. Enggak mungkin.
0: Katanya gitu kan ya? Emang enggak gitu ya?
1: Enggak gitu.
0: Oh, enggak gitu. Tapi ngomong-ngomong Odi.
1: Yap.
0: Ada yang anak-anak namanya kita Gen Z kan enggak apa-apa udah merit ya kan. Kalau anak-anak baru masuk sekolah kan ya?
1: Oh, benar. Anak-anak ini juga baru masuk sekolah, semuanya pada apa ya? Style pembalap lah semuanya, style racing semuanya kan. Enggak tacap-tacap lagi, enggak terus lagi langsung hantar. Dan yang paling lucunya juga kayak gitu kan, semuanya mama-mama, bapak-bapak rebutan bangku.
0: Ini masih terjadi ya? Serius?
1: Masih terjadi sampai sekarang.
0: Bukannya gitu. Kalian datang subuh gitu terus
1: nonton nanti? Enggak subuh-subuh kali lah kayak gitu kan. Tapi balik lagi gitu kan pemikiran kita. Yang penting kan sekarang bibitnya. Kalau bibitnya oke, ya udah kayak gitu kan. Mau diletakkan di mana saja enggak masalah.
0: Oh, tunas kelapa.
1: Apa tuh?
0: Ya udah kan diletakkan di mana aja pasti hidup tunas kelapa.
1: Tapi ya lagi-lagi karena bukannya apa ya? Karena kalau kita diletakkan di belakang juga tergantung kondisi anak. Untung anakku matanya itu bagus kayak gitu kan. Jadi ya udah. Dan posisinya pun juga itu bakal diubah lagi nanti. Jadi orang tua datang-datang subuh sampai jam 3, taruh di depan,
0: tahajud
1: dia, ujung-ujungnya diupindahkan lagi.
0: Tapi setuju gak kalau misalnya itu kayak di rocker tuh kayak misalnya seminggu nih di rocker, baru seminggu lagi di rocker lagi.
1: Setuju sih gitu. Tapi sekarang, zaman sekarang sih memang seperti itu.
0: Oh iya?
1: Iya, di tempat anakku pun juga seperti itu gitu.
0: Oh, tapi kalau Odi sendiri setuju gak kalau misalnya gitu kayak rebutan bangku si orang tua gitu loh?
1: Enggak sih, aku gak setuju sih kayak gitu ya. Kalau di yang ku alamin sekarang sih gak ada orang tua seperti itu. Kalau udah ditempatin ya udah kayak gitu kan. Malah datang ya udahlah di sini aja ya kayak gitu.
0: Oh, legowo.
1: Ya, kalau kita gitu. Zaman dulu gitu kan.
0: Kita enggak zaman dulu.
1: Zaman dulu kita kan milenial gitu. Ya.
0: Tapi kalau waktu aku sekolah ya, enggak ada sih yang kayak gitu. Kayak ya udah datang aja gitu. Tapi pada waktu aku sekolah itu sudah diberlakukan kayak rocker.
1: Oh, rocker.
0: Bahkan temennya tuh kayak diganti-ganti gitu. Jadi dari makanya kita sangat ekstrovert karena zaman dulu tuh kita tuh disuruh berteman sama siapapun. Nah gitu.
1: Dikasih jadi kita harus mengenal siapapun. Bener. Gitu ya. Jangan kita berkubu-kubu.
0: Enggak boleh. Gitu. Tapi ini yang paling aku biasanya nih kalau sudah masuk sekolah yang agak meriuhkan aku, apalagi aku baru pulang subuh ngantuk di jalan, adalah nih salah satunya di jalan mereka tuh parkir dua baris.
1: Nah, itu dia tadi. Jadi kalau namanya parkir dua baris, ibaratnya apa ya, kadang aduh kok bisa ya, udah jalan sempit parkir dua baris, nanti ada penindakan, nanti yang di ujungnya salah-salahkan yang itu.
0: Nah bener ya apa tuh?
1: Ibaratnya satu, yang parkir dua baris juga, bahkan juga sampai tiga baris pun juga pernah gitu ya. Memang sih kita sangat-sangat jujur, sorry to say ya, kayak gitu kan. Karena kalau udah malam tuh di Jalan Gatot Subroto sana tuh, di simpang apa tuh ya, simpang Majestic itu, kalau udah malam tuh memang keren gitu, angkringan-angkringan kayak gitu kan.
0: Itu sebenarnya mengganggu saya sih.
1: Sebenarnya itu bagus kayak gitu kan, tapi lagi-lagi jangan sampai memakan badan jalan lah ya. Sampai apa ya, sampai pemberhentian BRT pun juga itu
0: dipakai
1: juga tuh di situ. Kadang nggak habis pikir loh, kok bisa, kok ini luput sih dari seperti itu gitu kan. Jadi lagi-lagi lah yang namanya usaha-usaha seperti itu sih aku bagus kayak gitu kan, tapi dipikirkan juga, jangan memikirkan ibaratnya banyak sih pengunjung sampai-sampai jalan umum dipakai juga untuk itu kan, jadi nanti terganggu yang lain.
0: Karena balik lagi kita bilang ya, itu kan jalan umum, namanya jalan umum kita sama-sama bayar pajak, berarti kita tuh sama-sama menggunakan itu, fasilitas bersama. Betul. Seperti itu. Jangan ngerasa kayak aku di sini nyewa lapak katanya gitu ya, jadi semua dihajar, dihantam gitu. Iya.
1: Nah ngomongin tentang kita lahan parkir juga nih, siapa namanya, Juminten?
2: Julia.
1: Oh Julia, bener ya kan?
0: Juli.
1: Aku kemarin kan abis bertugas di PRSU, kita kan ada studio mini nih,
0: yes,
1: di PRSU tuh, kayak gitu kan. Jadi aku ngeliat di situ ada spanduk, jangan parkir sembarangan tuh di situ. Jadi kalau misalnya ada parkir sembarangan, siap-siap kena derek. Iya seriusan, itu udah ada tandanya kayak gitu.
0: Dan kan, waktu awal tuh dikasih pemanasan dengan cara dikempesin.
1: Dikempesin
0: gitu. Mungkin ada beberapa yang viral. Viral dengan bilang kayak narasinya biasa dong, netizen ya, dengan narasinya kayak oh ini dikempesin nih gini. Padahal mereka yang menyalahi peraturan. Jelas-jelas tuh banyak sekali spanduk dan banyak orang yang buka lahan parkir ya. Dibilang kayak di sini parkirnya, di sini, bukan di pinggir jalan seperti itu gitu. Apalagi ini kan lagi pembangunan nih, untuk fasilitas kita juga kan nih, apa nih, BRT. Kan jalan udah lagi sempit, jadi kalau Anda parkir sampai dua itu sebenarnya merugikan semua orang begitu. Dia jadi kalau Julie as a Gen Z ya, apa sih yang paling dikeluhkan Gen Z ini? Kita awal mula dulu dari jalan.
2: Sama yang kayak dibilang abang ini ya.
1: Abang yang mana? Pasti dia gak tahu nama aku.
2: Di kota-kota terbesar itu tuh banyak yang memakan bahu jalan sih, Kak. Kayak angkringan atau tempat-tempat coffee street.
1: Dulu, zaman dulu. Zaman sekarang coffee street nampak kali ya kan. Zaman dulu memang coffee shop dia. Terus coffee street.
2: Nah, terus sebenarnya itu kan nggak boleh.
0: Bener.
2: Tapi kan mereka kan kadang ada yang ngomong kita bayar kok di sini. Bener. Kita bayar lapak. Berarti kan atas perizinan dari atasan.
0: Okay.
2: Begitu. Makanya kenapa banyak banget kayak gitu, dan mereka juga kalau misalnya ditegur kan pasti ngomongnya kami udah bayar kok. Jadi kayak merasa terlindungi.
1: Jadi yang bilang kami udah bayar itu apakah si tukang parkirnya, apakah si yang pengelola maksudnya yang menyewa tempat yang penjualan itu, yang UMKM itu?
2: Soalnya jadi tuh kenapa aku tahu itu tuh karena aku dulu waktu kemarin aku tuh ada niatan mau buka usaha Kak sama teman-teman.
0: Iya, ajaklah kami.
1: Jadi aku kami, jadi manajer kayak gitu.
0: Oke.
2: Kami tuh mau buka coffee street di pinggiran jalan. Jadi kan otomatis memakan apa ya, bahu jalan itu kan yang buat orang lewat jalan kaki. Nah, itu tuh mereka ngomong, ya udah ngomong aja ke RT RW atau ke polsek gitu. Ntar ada biayanya segini gitu.
0: Oh.
2: Nanti kalian bayar juga ya buat keamanan parkir. Jadi kayak buat keamanan dan buat atasan kayak gitu, itu bayar. Jadi kayak kenapa makin banyak orang-orang yang seperti itu dan usaha-usaha yang seperti itu karena mereka merasa terlindungi menurutku ya.
0: Menurut itu. Tapi ini sesuai pengalamanku ya, Dia. Waktu itu aku pernah buka usaha nih untuk jual paket internet.
1: Jual parkir. berarti ini orangnya.
0: Ini yang menjual paket internet. Oke. Okay. Yes. Nah, pada ini sama nih, aku menggunakan jalan ya pada waktu itu. Nah, tapi aku tuh didatangi, tapi ini kita bilangnya PS ya, kalau orang Medan nih, Akamsi. Anak kampung sini ya. Akamsinya tuh datang gitu lah ya kan. Nah, dengan alasannya gitu, uang keamanan. Yeah. Uang parkir gitu. Tapi sementara itu bukan. Jadi ternyata mereka tuh ya biasa kan. Aku kenal sama si ini, aku tuh ininya. Aku kan orang awam pada waktu itu, masih kecil banget, belum paham gitu ya kan. Dan mereka tuh atas mengatasnamakan, sama mereka tuh jual nama instansi lah kita bilang kan. Itu ternyata tuh tidak, emang akal-akalan
1: mereka,
0: akal-akalan
1: aja.
0: Mereka aja seperti itu. Nah, itu tadi kita kan enggak menelusuri. Jadi saya bayar ya bayar aja. Ternyata ya enggak ada. Saya dirugikan, uang saya diambil kan, uangku diambil ya. Ternyata ya aku kena cabut-cabut ya. Saya gak bisa karena ini bukan tempat jualan gitu.
1: Berapa lama tuh berlangsung pada saat itu?
0: Pada saat maksudnya ini?
1: Iya maksudnya kan udah bayar terus kayak gitu kan. Jadi mulai tersadarnya kayaknya gak ada sangkut pautnya dengan mereka kayak gitu. Akhirnya
0: kena itu juga, sekitar gitu. Beberapa bulan, mungkin 6 bulan atau berapa gitu. Jadi kayak wah ternyata saya dirugikan selama ini gitu. Gitu sih. Karena kan selama ini udah ada di kayak jangan lagi ya di sini. Yeah. Cuma kan si Akam sini datang. Oh enggak tuh gini-gini. Oh, kita itu tadi kita ngerasa oh aku sudah ini kok, ternyata tidak gitu.
1: Nah itu makanya masyarakat juga harus berpikir realistis juga kayak gitu kan, karena kan yang namanya jalan ini adalah ya memang fasilitas umum untuk masyarakat banyak. Bener. Gitu kan, tapi kan dikelola oleh pemerintah. Bener. Nah ketika kita ingin menggunakan fasilitas jalan umum ini gitu kan, seperti yang Juli katakan tadi, rencana untuk buka coffee street kayak gitu kan, kita bayar sama orang yang bukan ada di instansi yang berwenang kayak gitu. Kita kan pikir ngapain kita bayar dia siapa kayak gitu kan, gimana. Nah, mestinya kita berpikir ke situ gitu kan. Jadi istilahnya toh selama ini gak ada apa-apa, ketika kamu kita lagi buka street itu, dia tiba-tiba muncul dan mengatasnamakan itu, dan kita ngerasa terlindungin. Kita pun kayaknya kurang lebih sore itu sama-sama kurang berpendidikan. Bener, juga sih kita ngebayang orang yang belum gak, bukan kapasitasnya di situ gitu.
0: Karena mungkin satu kita takut. Tahu loh takutnya itu kan kadang ya yang datang tuh ya ngerti lah ya gitu. Kita kan ngerasa
1: satunya takut. I love ibu kayak gitu.
0: Doa ibu
1: gitu kan. Kayak lamongan deh jadinya.
0: Jadi seperti itu dia Odi. Oke deh kalau gitu nih pendengar ya. Ada gak sih yang pernah mengalami hal yang serupa nih seperti kita ya. Itu boleh coba sampaikan di 0811616943. Tapi Odi ini sebelumnya Vika mau menyapa dulu ya. Itu ada ya. Untuk ini ada dari salam katanya Ibu Linda semangat kerjanya katanya gitu.
1: Oh iya.
0: Ya udah deh kalau gitu. Kali ini ada dari Titu dengan Oke.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ada Sherina dengan Cinta Pertama dan Terakhir. Ada yang punya ini enggak?
1: Apa tuh?
0: Komen sama lagu ini.
1: Ada sih, ada. Pokoknya ada Cinta Pertama dan Terakhirku itu. Ini tahun berapa ya kalau enggak salah ya?
0: Ini untuk 2000-an lah.
1: Tahun 2000-an itu ketika aku ada di tetap di sini juga sih memang.
0: Eh, kamu udah kerja ya?
1: Itu tahun 2000-an.
0: Nih, zaman-zaman aku SMA.
1: Oh iya, aku udah kerja sih memang. Aku kan di sini kan 2012.
0: Kamu udah gede ya ternyata.
1: Gede dong. Iya, udah panggil
0: Om. Oke, ini tapi ngomong-ngomong ya Odi ya.
1: Yes.
0: Kita mau menyapa dulu ini ada namanya Maya.
1: Maya.
0: Paling saya panggilnya Kak Maya.
1: Kan ada lagunya itu.
0: Gimana tuh?
1: Maya.
0: Itu dangdut.
1: Oh, itu dangdut.
0: Ada ya. Oke.
1: Jadi ini Maya ini apakah salah satu pengguna yang ataupun juga parkir atau gimana?
0: Beliau ini pasti menggunakan parkir ya untuk memarkir mobilnya. Jadi kalau enggak parkir gimana dia?
1: Oh iya juga.
0: Coba,
1: sih.
0: Coba benar ya.
1: Jadi namanya kayaknya dia Gen Z nih. Enggak, milenial ya.
0: Alpine.
1: Oh, Alpine. Maya.
0: Oke, okay, Kak. Kak Maya ini milenial.
1: Oh, milenial.
0: Oke,

0: Nah, tahu nggak? Ternyata kerugian, jujur nih ya, dari seyuyur-yuyurnya nih, dari parkir liar ya kita bilang, itu bisa mematikan usaha orang.
1: Karena orang nggak mau lagi ke situ gitu.
0: Iya, saya juga nggak mau. Masa nih kan, kayak aku nih, misalnya, aku beli pulpen deh atau apapun, harganya misalnya 1.000 atau apa, terus aku bayar 2.000. Atau misalnya nih kadang nih aku ngambil ATM nih ya, ngambil KTM apa, ngambil uang di ATM. Nih misalnya nih udah uangku satu-satunya tinggal selembar nih 100.000 gitu kan. Terus aku pulang tuh harus bagi dua lagi sama tukang parkir. Enggak ada lagi kan kayak tiba-tiba dia enggak ada terus kontribusinya. Toto dia datang gitu kayak ya Kak. Jadi yang aku ngambil 100.000 jadi 98.000. Gimana bayangin?
1: Nah itu dia tadi. Aku kadang juga bingung juga ya, karena kalau viral juga di media sosial ada juga yang konten edukasi juga loh ini Juli, kayak gitu kan, bahwa yang namanya karcis parkir itu memang itu harus ada.
0: Benar.
1: Ya kan? Itu adalah standar parkir resmi.
0: Bener.
1: Seperti itu. Tapi ketika aku baca poinnya di situ adalah segala kalau misalnya yang hilang itu di luar dari tanggung jawab. Iya. Nah, itu gimana gitu. Ada sebagian bilang itu menjadi tanggung jawab dari pengelola, maksudnya pengusaha di tempat di situ gitu kan, tapi enggak tahu juga. Nah, ini mungkin perlu edukasi yang lebih banyak lagi kayak gitu kan. Jadi kalau kita pikir-pikir kita bayar parkir, tapi kalau jauh-jauh lah kalau misalnya hilang seperti itu tidak ada yang namanya tanggung jawabnya gitu. Jadi di mana rasa tanggung jawabnya ketika kita bayar parkir tersebut kan gitu kan.
2: Bahkan itu terjadi di supermarket-supermarket.
1: Supermarket besar sekalipun juga itu gitu kan. Jadi
2: tanggung sendiri.
1: Tanggung sendiri. Jadi buat apa kita bayar? Iya. Kayak gitu kan. Wajar aja banyak ya orang yang timbul situ parkir-parkir yang di jalan, ya wajar aja sih kalau menurut aku seperti itu. Mau setidaknya kayak gitu kan adalah pemahaman tentang ya kalau misalnya hilang ini ya jadi tanggung jawab ini bersama kayak gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan.
0: Tapi gitu. Aku tuh lebih juga setujunya gini deh. Lebih tepatnya kita tuh menjaga bersama. Nah gitu kan, lebih misalnya nih apa sih salahnya walaupun even cuma sebentar, ya udah kunci ganda.
1: Kunci ganda
0: itu paling tidak kita kan apa ya namanya memperkecil apa ya bentuk kenaasan tadi. Nah kita bilang gitu kan, kayak ya mungkin kita buru-buru tapi apa sih salahnya namanya kita menjaga punya kita. Iya itu dia. Walaupun kita bilang ya mungkin diganti atau enggak nih, misalnya gitu kan, digantinya di yang lain, misalnya gitu kan. Itu tadi memperkecilnya tadi yang ya udah kunci ganda dulu. Terus jangan ngasal. Itu tadi salah satunya jangan parkir di tempat-tempat yang apa ya kita bilang ya asal udah bang sini aja kak gitu kan, ada tuh parkir resminya. Kadang-kadang kita malas jalan. Ini tadi malas, semua serba malas.
1: Malas nah, gitu.
0: Itu tadi. Gitu.
1: Aku sampai punya jadi teringat kalau cerita lucunya ke kita. Tukang parkir ini gitu kan, jelas-jelas kita di situ belilah suatu makanan nih gitu. Kita duduk di situ di motor kita sendiri. Kita kena juga loh.
2: Kemarin aku juga digituin, Kak. Bahkan temanku yang nunggu ya. Terus dia tiba-tiba datang, terus aku bilang gini, "Bang, cuma sebentar loh, Bang." Terus dia bilang, "Sebentar pun parkir juga nyak kau." Terus bilang, "Muncung kau lah, Bang."
0: Medan kali kakak ini ya. Tapi kalau aku jujur, mungkin aku punya opini ku sendiri, aku nggak bayar. Aku tidak bilang ya kayak kan aku di sini bang, gitu kan. Ya kalau dia main keras kita keras deh, gitu. Tapi aku akan misalnya gini kayak udah dia nggak resmi, dengan walaupun kita duduk gitu, aku tetap akan dengan tidak gitu.
1: Iya sih. Karena kan apa-apa kan serba viral sekarang kan, apalagi ada ininya gitu kan. Bener. Jadi kalau misalnya ke situ ya tinggal diginikan aja, diviralkan saja. Ya mudah-mudahan langsung datang di tempat. Tapi setelah itu jangan deh, ibaratnya jangan apa ya, jangan hanya untuk udah tangkap klarifikasi selesai besok gitu lagi. Maunya ada kayak apa ya, biar ada efek jeranya juga seperti apa kayak gitu kan. Tapi kalau aku jujur nggak selamanya aku juga kayak gitu juga, karena ada juga kulihat ada orang tua kasihan kayak gitu kan. Ya udahlah, apalagi dia bagus kayak gitu kan. Jadi kita parkir nih kayak gitu, jadi begitu sekitar naik sepeda motor, begitu kita mau keluar dia kita dibantuinnya. Nah itu aku ikhlas.
0: Benar-benar itu dia sesuai SOP kan.
1: Iya. Malah ya, terus juga kadang minder juga, jadi bersamaan aku keluar nih sepeda motor, mobil juga keluar. Bener. Tau nggak tukang parkirnya milih yang mana?
0: Yang mobil.
1: Benar. dia bingung gitu kan, aku sengaja. Oh ya udah deh kayak gitu, dia milih yang mana, dia ternyata milih
0: dia kan pilih mobil. Aku kan buru-buru kabur.
1: aku nggak buru-buru mbak kabur kayak gitu kan. Aku santai aja pada saat itu. Okay. Jadi dia mobilnya pergi, aku juga santai, bang parkir. Tadi kau buat kau ngatur yang mana? Kan mobil kan.
0: Okay, bener.
1: Begitu kan, diam dia udah pergi. Nah, kita oh. puas kayak gitu. Mentang-mentang sepeda motor nggak dibantuin gitu.
0: Tahu nggak? Tapi kalau ngomong-ngomong kayak gitu kan, kayak di jalan nih misalnya, nih aku lagi bawa motor gitu kan, kereta, orang main kereta set gitu kan. Terus nih anggap nih.

0: misalnya ada yang kita bilang yang minta-minta dijalankan, mereka tuh gak mau datangi kita, datangnya mobil. Yeah. Terus aku gini sama kawanku, emang kita ada muka-muka gak punya uang ya? Maksudnya tuh kayak, emang mereka tuh mikir kayak, misalnya aku mau ngasih, dia gak, udah underestimate tuh sama kita, kayak gitu kan. Jadi kayak yang, emang kita gak mau dimintain uang ya, misalnya gitu kan. Gitu. Tapi ini tadi, kalau masalah kita kan gak boleh kan ngasih-ngasih mereka. Aku lebih prepare, apa ya, membeli dagangan orang. Karena gini aja, sakit tahu Odi, misalnya nih kita tahu kan yang sering dia minta-minta nih sama kita, ya kan. Tapi ada orang jualan, dia benar-benar jualan, yang memang jualan, kayak gampang kali dia minta uang, dia dapat uang. Dia minta, dapat kan. Yang ini malah enggak, jelas-jelas dia yang jualan. Jadi, jangan lagi memberikan uang kepada mereka, yang orang minta-minta di jalan itu, tapi beli dagangan, orang dagangannya. Itu dia. Tapi itulah tadi Odi, kalau kita ngomong-ngomong masalah parkir ini, mungkin ya kita berharap nih ke depannya nih untuk para instansi-instansi terkait gitu kan, kayak lebih ketat lagi untuk mengurusinya, apalagi kayak tuh yang apalagi banyak tuh kan ada kayak sekolah di Simpang Dr. Mansur tuh kan. Kalau waduh, itu kayak mentang-mentang saya enggak sekolah di sini ya gitu kan. Sementara saya udah enggak tamat sekolah. Ini kayak jadi tuh kayak berasa tuh jalan Dr. Mansur tuh punya mereka gitu loh. Kita tuh cuma kayak numpang lewat aja. Sulit. Jadi tolong lebih di iniin Bapak yang berwenang ya, Bapak Ibu lebih diperhatikan lebih, seperti itu dia. Baiklah Odi.
1: Ternyata kita juga sudah melebihi waktu.
0: Iya, kita sudah di penghujung acara.
1: Benar
0: ya,
1: sekali.
0: Di Halo RRI ini, dan mendengar ya, Halo RRI ini ada di hari Senin, Rabu dan Jumat, di mana Anda bisa menyampaikan ini aspirasi Anda, keluhan Anda, mungkin hal-hal lah apapun itu ya. Tapi kalau mungkin Anda mengucapkan terima kasih karena mengapresiasi kerja-kerja dari semuanya instansi-instansi terkait, boleh juga dari sini ya. Yaudah deh kalau gitu, Vika pamit, Odi pamit, dan Julia ya.
1: Iya,
0: Julia pamit, bagus ya namanya ya. Julia pamit ya, kami para Gen Z pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir di Medan siang ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini gimana? Hari pertama masuk sekolah ya untuk anak-anak pendengar semuanya nih, yang hari ini hari pertama masuk sekolah dan juga hari ini adalah hari pertama duduk di kelas baru ya. Hari ini ada yang naik kelas ya, ada juga yang baru aja memulai pembelajaran di tahun ajaran baru ya. Hari ini semuanya pasti pada sibuk ya, dari kemarin-kemarin dan tadi pagi juga sebelum berangkat ke sekolah semuanya pada sibuk mempersiapkan yang mau dibawa ke sekolah ya, terutama orang tuanya, apalagi anak-anaknya ya. Hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar pembelajaran di sekolah ya, semuanya tetap semangat hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, orang tua dan juga pekerja yang hari ini sudah melangsungkan kegiatan dan juga pekerjaannya, semoga tetap optimis ya untuk menjalankan hari Seninnya. Semangat semuanya untuk hari ini, didukung juga dengan cuaca yang cerah. Mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala suatu apapun ya untuk kita semuanya pendengar ya. Akan ada informasi seperti biasa yang kami hadirkan untuk Anda dan juga lagu-lagu spesial di sepanjang Medan siang ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Assalamualaikumahua, mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pada upacara api unggun dan renungan suci Jambore daerah Jamda ke-11 Gerakan Pramuka Sumatera Utara 2026, Gubernur Sumatera Utara sekaligus Ketua Mabida Gerakan Pramuka Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan apresiasi kepada Ketua Kwarda Sumut Dr. Haji Diki Anugrah Panjaitan beserta seluruh jajaran atas keberhasilan merealisasikan Jambore daerah gratis, sebuah inisiatif bersejarah yang membuka kesempatan bagi seluruh pramuka penggalang di Sumatera Utara untuk mengikuti Jamda tanpa dipungut biaya. Malam renungan menjadi semakin bermakna ketika Gubernur Sumatera Utara memberikan beasiswa penuh hingga tamat kuliah kepada 5 peserta yang berani menyampaikan aspirasi secara langsung sebagai bentuk penghargaan atas keberanian, kepedulian, dan jiwa kepemimpinan mereka. Semangat kebersamaan pun ditunjukkan dengan bermalam bersama para peserta di tenda perkemahan, menegaskan bahwa pramuka bukan sekadar organisasi, tetapi juga keluarga yang tumbuh dalam nilai gotong royong, persaudaraan, dan pengabdian. Mari terus nyalakan semangat berkarya untuk Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, saudara pendengar. Kalau kemarin liburan sekolah, tentu MBG juga libur ya. Nah, jadi sekarang libur sekolah usai, MBG pun kembali dibagikan hari ini. Jadi dilihat dari akun resmi Badan Gizi Nasional BGN yang dikutip pada hari ini Senin 13 Juli 2026, BGN mengumumkan hari ini tepatnya MBG kembali didistribusikan ke anak sekolah. MBG akan disebar ke berbagai daerah. Dalam unggahan resmi di akun media sosial BGN, mulai hari ini program makan bergizi gratis kembali didistribusikan kepada para penerima manfaat di berbagai daerah. Dan BGN juga menyampaikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG juga telah melakukan persiapan. Persiapan porsi yang disajikan agar tetap berkualitas ya. Jadi kita berharap untuk MBG hari ini semuanya dapat ya, untuk sekolah-sekolah yang menjadi target sasaran dari BGN sendiri untuk menerima manfaat dari MBG ini. Dan tentunya mudah-mudahan hari ini menunya enak-enak ya, bukan hanya sekedar enak tapi juga sehat, lezat dan bergizi.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

atas mendengarkan Medan Siang ini, saudara pendengar. Ya, kita akan update harga emas untuk hari ini dan dipantau dari laman Logam Mulia pada Senin hari ini 13 Juli 2026 ini mengalami penurunan Rp20.000 dari semula Rp2.655.000 menjadi Rp2.635.000 per gramnya. Begitu pula harga beli kembali emas antam ini juga turut turun menjadi Rp2.395.000 per gram. Namun harga emas batangan antam sewaktu-waktu bisa berubah karena transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK nomor 34 garis miring PMK.10 garis miring 2017 untuk semua jenis emas mulai dari gram 1 gram ya. Gramasi 1 gram hingga 1000 gram atau 1 kg. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam TBK dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% untuk pemegang nomor pokok wajib pajak NPWP dan 3% untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Sementara itu kita akan update informasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan IHSG tercatat melemah pada awal pekan ini pada Senin 13 Juli 2026. Pada perdagangan Senin, rupiah dibuka melemah sebesar 25 poin atau 0,14% ke level Rp18.090 per dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yang berada di Rp18.065 per dolar Amerika Serikat. IHSG sempat menguat pagi ini namun berbalik melemah, pendengar. Pelemahan rupiah terjadi setelah pada penutupan perdagangan Jumat 10 Juli lalu rupiah berhasil menguat 63 poin atau 0,35% dari posisi Rp18.128 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp18.065 per dolar Amerika Serikat. Meskipun sempat terkoreksi pada awal perdagangan pada hari ini, pergerakan rupiah masih dinilai relatif stabil di tengah berbagai sentimen global yang mempengaruhi pasar keuangan. Selain data ekonomi Amerika Serikat, pelaku pasar juga akan mencermati perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah. Konflik di kawasan tersebut berpotensi mempengaruhi harga minyak dunia serta meningkatkan minat investor terhadap aset-aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat. Di samping itu, arus masuk dan keluar modal asing serta langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia diperkirakan tetap menjadi faktor utama yang menentukan arah pergerakan rupiah dalam jangka pendek. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak pada kisaran Rp18.000 hingga Rp18.128 per dolar Amerika Serikat dalam sepekan ke depan.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen

0: Three. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motivasi

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Zandvoort dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berkelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Ya, saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Siang ini. Kita masih bersama di Medan Siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dan masih bersama saya Desi Utami ya. Untuk siang hari ini yang masih terus hadir menemani Anda dengan ragam informasi dan juga menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan spesial di siang hari ini untuk menambah semangat Anda semuanya yang sedang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang dalam perjalanan. Ya, tetap mengudara untuk Anda semuanya pendengar seperti lagu It Gitov berikut ini dengan pengudara.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelponnya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkatin lagi, bawa kereta pun. Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, informasi dari kantor Berita Antara, di mana kontingen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU Medan sukses mengukir tinta emas dan memboyong deretan penghargaan tertinggi pada upacara penutupan resmi Seiba International Festival 2026. Perhelatan akbar yang mempertemukan ratusan talenta terbaik dari berbagai negara dan perguruan tinggi keagamaan Islam ini resmi berakhir setelah berlangsung selama 6 hari penuh, di mana ada kompetisi, kolaborasi, dan integrasi budaya di kampus UIN Imam Bonjol, Padang. UINSU Medan berhasil menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dengan menyapu bersih berbagai medali emas, perak, hingga penghargaan prestisius tingkat platinum. Keberhasilan luar biasa ini disambut dengan rasa bangga dan haru oleh seluruh sivitas akademika. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, kontingen UINSU Medan ini berhasil mencatatkan prestasi gemilang pada 10 cabang perlombaan bergengsi dengan rincian capaian seperti monolog meraih medali gold, kemudian penghargaan platinum ya. Penampilan luar biasa dari tim monolog UINSU Medan ya, kemudian ada juga beberapa cabang olahraga lainnya ya, cabang perlombaan lainnya seperti Musabaqoh Syahril Quran atau MSQ yang juga meraih medali emas dan penghargaan platinum, di mana keberhasilan ini juga semakin lengkap setelah kori dari tim MSQ UINSU Medan dipercaya untuk tampil di hadapan seluruh delegasi internasional sebagai pembaca doa penutup sakral pada upacara penutupan. Ada juga film pendek ya, ini meraih medali emas. Pencak silat seni tunggal putra juga meraih medali emas. Kemudian pencak silat seni tunggal putri sama meraih medali emas ya. Kaligrafi juga memperoleh medali emas. Kemudian untuk seminar kebudayaan ini juga meraih medali emas lewat gagasan dan presentasi cemerlang dari Hani Arifia. Kemudian MTQ juga meraih medali perak ya, dan puisi ini meraih medali perak lewat pembacaan penuh penghayatan dari Sinta Puspitasari. Untuk itu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UINSU Medan Profesor Dr. Katimin MA yang hadir dan mendampingi langsung ini juga turut menyampaikan apresiasi mendalam di lokasi acara ya. Beliau juga mengaku sangat terharu dan bangga melihat kegigihan serta semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh para mahasiswa UINSU di setiap cabang lomba. Jadi rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya ya atas dedikasi, kerja keras, dan daya juang yang luar biasa. Tentunya berharap ya agar pencapaian ini dapat menjadi pemantik motivasi bagi seluruh mahasiswa UINSU untuk terus berkarya, berinovasi, dan mengukir prestasi yang mengharumkan nama alma mater dan Sumatera Utara di masa-masa yang akan datang.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Informasi dari Good News from Indonesia, pemerintah berencana memperpanjang runway Bandara Banda Neira di Kepulauan Banda, Maluku Tengah dari sekitar 900 meter menjadi 2,2 km melalui kerjasama Kementerian PUPR. Ya, dan pengembangan infrastruktur ini bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan yang rawan aktivitas vulkanik. Sehingga pesawat berbadan besar seperti Hercules dapat mendarat untuk mendukung evakuasi dan distribusi bantuan. Selain memperkuat mitigasi bencana, perpanjangan runway Bandara Banda Neira ini juga diharapkan mendorong sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Banda. Dengan akses udara yang lebih baik, mobilitas wisatawan akan semakin mudah, membuka peluang peningkatan kunjungan ke destinasi wisata sejarah dan bahari unggulan di Indonesia Timur, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini saatnya kita di obrolan kuliner siang Pro 1 ya. Kita. Bagaimana Anda? Sudah menikmati hidangan makan siang di hari Senin ini? MBG-nya udah pada dapet nih? Iya, jadi istilah MBG sendiri ini juga sudah ramah ke berbagai kalangan ya. Tidak hanya anak-anak sekolah aja nih pendengar, tapi para pekerja semuanya juga dapat MBG dari rumah ya. Masakan bergizi gratis ya kan. Masakan bergizi gratis dari rumah. Ini ada istri atau mungkin orang tuanya yang sudah membawa bekal kepada anak-anaknya, kepada suami, istrinya, semuanya ya dibekali nih hari ini ya. Jadi semuanya punya MBG-nya masing-masing. Atau hari ini gak ada bawa bekal sama sekali, jadi hari ini mau cari makan dulu ke rumah makan-rumah makan ya. Mungkin ada juga hari ini yang lagi berpuasa sunah juga ya. Ya udah kalau gitu selamat menikmati hidangan makan siang Anda di hari ini pendengar. Ada informasi menu makan siang apakah hari ini? Boleh berbagi informasinya kepada kami via WhatsApp Pro 1 ya di 0811 616 943.

0: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Aneh.

Masih di obrolan kuliner siang Pro 1 Medan. Bagaimana siang hari ini pendengar sudah tahu mau makan siang pakai apa ya hari ini? Makan siangnya pakai tangan lah pasti ya. Makan pakai tangan ya, sendok garpu atau mungkin pakai tangan biasa gitu ya. Karena kalau makan siang nasi bungkus juga enaknya sih makannya pakai tangan ya, lebih nikmat gitu. Dan makan siangnya hari ini juga rame-rame sama teman-teman kantor atau mungkin sama keluarga kali ya, pada pulang juga nih ke rumah masing-masing ya untuk menikmati hidangan makan siang istri ya. Selamat menikmati hidangan makan siang hari ini pendengar ya, apapun itu menu makan siang Anda. Yang jelas hari ini menu makan siang itu yang sehat, bergizi, seimbang ya, tentunya bervitamin juga nih pendengar. Nah, kalau hari ini ada menu telur ya. Telur biasanya senang dimasak apa nih pendengar? Diceplok, didadar, atau direbus ya. Kadang ada juga di telur diorak-arik ya telurnya ya. Nah, jadi macam-macam sih sebenarnya kalau untuk jenis olahan masakan yang bisa kita nikmati begitu ya. Halo, hari ini ada juga menunya tuh ikan ya. Ikan diapain nih? Digulai, disambal, digoreng, atau mungkin dibakar ya. Lebih enak sih dibakar kalau siang-siang gini ya, terus pakai sambal kecap maknyus ya. Tapi kalau hari ini ada juga yang menunya itu telur ya. Nah, tapi perhatikan juga nih pendengar ya, terkhusus untuk ibu-ibu rumah tangga yang sering banyak menyetok telur ya, apalagi telur rebus di kulkas untuk sarapan ya ataupun diet. Harus diperhatikan juga untuk penyimpanannya ya. Kenapa? Karena menurut USDA dan dokter spesialis gizi klinik Dr. Raisa E. Juanda M. Gizi SPGK, batas maksimal menyimpan telur rebus di dalam kulkas itu adalah 7 hari, baik yang sudah dikupas maupun yang belum. Jadi batas aman konsumsi telur rebus dari kulkas itu maksimal 7 hari ya. Lebih dari batas waktu tersebut, telur rebus sudah basi dan tidak layak untuk dimakan. Ciri-ciri telur sudah busuk itu mengeluarkan bau yang menyengat, asam atau busuk ya. Kemudian permukaan telur itu mungkin seperti berlendir atau bertepung ya. Putih telur juga tampak kehijauan atau berubah warna, dan kondisi ini bisa menandakan adanya bakteri. Jadi untuk Anda yang senang menyimpan telur rebus ataupun dengan jangka waktu yang lama ya, tipsnya adalah dinginkan telur rebus dalam waktu 2 jam setelah dimasak, simpan di rak bagian dalam kulkas ya untuk kualitas terbaik. Anda bisa simpan telur rebus yang belum dikupas dalam karton telur atau wadah kedap udara. Tidak disarankan membekukan telur rebus karena akan membuat bagian putih dan kuningnya menjadi keras serta berair. Hal ini membuat telur kurang nikmat untuk dimakan. Dan selanjutnya, kupas telur saat siap mengonsumsinya atau memasaknya pendengar. Yang ingin berbagi informasi seputar menu makan siang hari ini silakan masih ditunggu ya via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

di Medan siang ini, saudara pendengar. Ya, selamat menikmati hidangan makan siang Anda yang tengah menikmatinya siang hari ini ya. Yang penting gizi seimbang, dan tentunya Anda yang sedang diet juga nih hari ini. Ya, diet itu kan gak harus makan mahal ya. Jadi makan makanan yang sederhana aja pendengar ya. Makan di warteg pun bisa juga nih buat Anda yang ingin mencari menu diet sehat. Ya, asal tahu aturannya, begitu ya. Tetap konsumsi makanan yang sehat-sehat ya, yang bergizi seimbang, dan tentunya tidak makan makanan yang junk food.

0: Pendengar khususnya ada kaum muslimin muslimat yang beromisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang, saudara pendengar, mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan. Di antaranya, pemerintah Kota Medan mempercepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Guru dan orang tua siswa dukung kelancaran proses pembelajaran serta menciptakan kesiapan belajar siswa. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Desi Utami. Pemerintah Kota Medan mempercepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Seluruh camat diminta menuntaskan pendaftaran Perlinsos sesuai dengan tenggat yang ditetapkan. Laporan disampaikan Rehan Putri.
2: Saya minta juga laporan update Linsosnya.
3: Pemerintah Kota Medan terpilih sebagai salah satu daerah perluasan program digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos. Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuaas memberikan tenggat waktu 1 hingga 1 bulan setengah pada seluruh camat agar segera menuntaskan pendaftaran perlindungan sosial bagi warga melalui portal Perlinsos. Riko menegaskan komitmen Pemko Medan mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan perluasan digital publik infrastruktur atau DPI. Melalui sistem tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bansos yang lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari birokrasi yang berbelit.
2: Saya minta juga laporan update linsosnya, datanya, sehingga target yang rekan-rekan ingin capai pada 1 bulan atau 1 setengah bulan ke depan itu benar-benar bisa dilihat masing-masing. Pada camat, tolong orkestrasi terlalu berurangnya, aktif kepada masyarakatnya supaya benar-benar bisa tercapai dengan baik. Bantuan-bantuan sosial lainnya agar benar-benar bisa dijalankan dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan, digitalisasi bansos menjadi solusi atas persoalan inclusion error atau salah sasaran penerima serta exclusion error atau warga miskin yang belum terdata. Menurutnya, portal Perlinsos menyederhanakan proses pendaftaran sehingga lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Khairuddin menjelaskan, pendaftaran akun Perlinsos dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui agen yang telah disiapkan pemerintah.
4: Perlinsos bisa melalui dua cara. Yang pertama, lewat jalur mandiri. Lewat jalur mandiri ini, masyarakat harus aktivasi IKD dulu, baru bisa memakai portal Perlinsos. Kemudian yang kedua, lewat jalur agen. Jalur agen telah kita kirimkan namanya ke Dewan Ekonomi Nasional, kurang lebih 5.000 orang, dan secara keseluruhan, para agen tersebut telah bisa melaksanakan tugasnya karena telah dibuka oleh Dewan Ekonomi Nasional.
3: Lebih lanjut, Khairuddin menambahkan, percepatan pendaftaran perlu segera dilakukan karena hingga saat ini, realisasi pendaftaran di Kota Medan baru mencapai 13.944 kepala keluarga atau sekitar 1,75% dari total 795.881 kepala keluarga. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan disampaikan Muniali Harefa.
5: Bupati Nias Utara Amizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapatkan dengan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Laheva sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
6: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusantara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nusantara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tumembarua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nusantara.
5: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
7: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tumembarua, Lotu menuju Laheva sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
5: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakat Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
8: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat Yama Mantap dan Memendropa menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dama yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanuli Tengah itu mengatakan pendirian bank sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
9: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya. Tidak hanya di bank sampah, di masyarakat, kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan, itu ada kemasan yang masih bisa didaur ulang, bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
8: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh bank sampah yang mantap, seperti program tabung sampah, hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Deni Siahaan melaporkan.
0: Dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai persiapan dilakukan oleh guru dan orang tua siswa untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran serta menciptakan kesiapan belajar siswa. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
10: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami.
11: Persiapan tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai pada hari ini menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Guru sekolah menengah pertama di Kota Medan, Budianti, mengatakan kesiapan materi pembelajaran perlu menjadi perhatian utama sebelum kegiatan belajar dimulai. Menurutnya, guru harus memastikan materi ajar telah disusun dengan baik agar penyampaian di kelas lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
10: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami, supaya saat di kelas nanti penyampaiannya lebih lancar dan tidak asal. Penting jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain materi, mempersiapkan mental dan suasana hati. Guru datang ke kelas bukan cuma bawa buku, tapi juga energi. Gurunya semangat dan positif, biasanya siswa ikut terbawa. Istirahat cukup, pikiran tenang, dan niat yang baik itu juga bagian dari persiapan. Pikirkan metode belajar yang bikin siswa jadi nggak bosan. Misalnya selingan diskusi, tanya jawab. Dengan persiapan yang matang, kita lebih siap berimprovisasi.
11: Sementara orang tua siswa Putri mengatakan, dirinya memastikan seluruh perlengkapan dan kebutuhan sekolah anak telah dipersiapkan sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain itu, penyesuaian kembali rutinitas pagi setelah masa libur menjadi hal yang penting agar anak lebih mudah beradaptasi dengan jadwal belajar.
12: Yang pasti, mengajak anak untuk mempersiapkan semua perlengkapan sekolah seperti buku sekolah, alat-alat tulis, dan seragam sekolah. Persiapkan rutinitas pagi kembali ya, persiapan pergi sekolah anak-anak.
11: Putri berharap persiapan yang dilakukan sejak awal tahun ajaran dapat membantu anak lebih siap, nyaman, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kabupaten Nia Selatan dapat memperkuat ekosistem pendidikan melalui kolaborasi lintas. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
13: Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Peter Bulele Esos MAP menegaskan bahwa upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nia Selatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan. Menurutnya peningkatan mutu pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nia Selatan mengusung slogan Nia Selatan adalah rumah kita sebagai semangat membangun daerah secara bersama-sama. Dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, seluruh elemen diibaratkan sebagai bagian dari sebuah rumah yang memiliki fondasi, pintu, jendela, atap, dan penghuni yang saling melengkapi. Dengan demikian, seluruh elemen dapat bergerak bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nia Selatan.
14: Di dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, maka ibarat rumah, di sini diharapkan kita itu saling mendukung, saling berkontribusi. Harapan kita bahwa yang nantinya bahwa semua bisa bergerak, punya tujuan yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nia Selatan.
13: Lebih lanjut, Peter Bulele menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, ekosistem pendidikan yang dibangun hendaknya mencakup keterhubungan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, serta berbagai organisasi mitra. Menurutnya, kolaborasi yang efektif harus diawali dengan kesamaan tujuan serta kemampuan mengidentifikasi peran setiap pihak. Dengan mengenali peran masing-masing, maka akan terjalin komunikasi yang akan mengarahkan pada koordinasi sehingga menciptakan kolaborasi. Ia juga menekankan pentingnya menyediakan wadah kolaborasi agar seluruh pihak dapat bekerja secara terpadu. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi program pendidikan dapat dilakukan secara bersama, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Nia Selatan. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
15: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat dibanding tanpa JKN.
16: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat. Di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program JKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
15: Pertama, pada perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan dua kali lipat banding tanpa cek. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
16: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan resiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan. Peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah, diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Stoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Stoli, Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Laporan disampaikan Rizky Ramadan.
17: Akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan dan ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Seperti yang sedang dijalani oleh Faha Saradiri Hulu, seorang penambang pasir di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Dia mengaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendidikan yang minim, dirinya terpaksa harus bekerja sebagai penambang pasir. Meski dengan penghasilan yang pas-pasan, profesi tersebut sudah digunakan gelutinya dalam beberapa tahun terakhir.
18: Sebenarnya karena orang susah, ya kan? Tapi enggak kami pastikan ke penghasilan satu hari, karena enggak tentunya mobil orang kerja kekuatan, ya? Enggak bisa kami istilahnya berapa penghasilan satu hari. Ya berarti kapan ada rezeki kami terima juga.
17: Fahasare Dede berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buruh kasar. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 可以吗？
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya ya. Selamat menempuh perjalanan juga nih Anda yang masih dalam perjalanan siang-siang gini ya. Siang-siang gini pada mau kemana sih? Pada mau balik ke rumah? Gak mungkin, masih banyak kerjaan ya. Masih ngantor juga ya, masih lanjut semua kerjaannya hari ini. Oke, untuk menemani kegiatan Anda di siang hari ini, mungkin yang lagi rebahan atau mungkin lagi istirahat siang, yang lagi di jalan juga ya, boleh bergabung di MLI Puteri Lagu Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita hadirkan lagu-lagu spesial di sepanjang siang hari ini untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas ya, ataupun yang lagi sibuk berjualan, lagi sibuk kemas-kemas barang ya. Hari ini mungkin ada yang mau pindahan, ada yang mau jualan juga ya, nanti malam ataupun nanti sore nih, persiapannya mulai dari sekarang nih pendengar ya. Silakan yang mau bergabung di MLI siang hari ini, dengerin lagu-lagu hits favorit Anda dari WhatsApp kita di 0811616943. Kita sapa dulu penelpon pertama kita ini. Ada orang cantik Martubung ini yang mau bergabung dengan kita nih ya. Kita coba sapa dulu nih. Halo MLI.
1: Halo MLI. Dengerin lagu Indonesia mantap kali, Ba.
0: Mantap kali, Ba. Apa kabar Bu Ratmi? Kenapa kok kekeh kali, ketawa sekali?
1: Sehat selalu Mak Tami. Lagi tertawa terus.
0: Alhamdulillah.
1: Mak Tami sehat kan?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Senang kali Bu Rani hari ini sepertinya baru selesai makan enak nih hari ini ya.
1: Pandai Mak Tami.
0: Makan enak enggak nih hari ini?
1: Ini hari makan gulai Aceh Mak Tami.
0: Oh, gulai Aceh. Enak lah.
1: Apa namanya, ikan tongkol.
0: Ikan tongkol. Bu Rani boleh agak jauh dikit dari radionya ya. Storing soalnya.
1: Radionya dikecilin.
0: Iya, ya, boleh dikecilin aja atau agak menjauh dari radionya gitu loh.
1: Heeh.
0: Ya. Oke, Bu Rani, hari ini tadi masak sendiri ya?
1: Iya. Masaknya masak sendiri.
0: Makannya makan sendiri juga.
1: Makannya sendiri, anak laki-laki sendiri juga makan dia.
0: Masak sendiri, makan sendiri.
1: Ah, udah.
0: Udah, matikan aja dulu radionya.
1: Ah, udah.
0: Iya, iya, iya. Oke lah, Bu Rani.
1: Ya.
0: Hari ini mau dengerin lagu siapa, Bu Rani?
1: Lagu apa ada di list?
0: Lagunya kita ada darinya. Ini.
1: Ada apa?
0: Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada Geisha, Demi Waktu.
1: Ah, Demi Waktu aja lah.
0: Demi Waktu aja ya.
1: Iya.
0: Ya udah, nanti diputarkan untuk Bu Ratni.
1: Iya, sukses selalu ya, lancar-lancar rezekinya keluarga.
0: Amin, sama-sama Bu Ratni.
1: Baik-baik ya, jangan suka marah-marah.
0: Iya.
1: Dina udah married kemarin ya?
0: Iya, kok tahu Bu Ratni?
1: Dengar dari radio.
0: Oh iya. Iya, iya. Kemarin kami semuanya rame-rame.
1: Kami juga hadir kemarin.
0: Datang, tapi kan karena sekalian ini siaran kan, jadi datangnya tuh agak-agak siang ke sore gitu Bu Ratni.
1: Iyalah. Makasih lah ya waktunya. Yeah. Oh iya, ini kan Mbak Tani mau nanya.
0: Apa tuh?
1: Nomor telepon sama nomor WA kan sama kan?
0: Enggak Bu, beda.
1: 943 kan?
0: Enggak Bu, beda. Ini kita nomor WA kita 0811616943. Berhubung karena telepon biasa ini udah nggak bisa lagi, jadi nggak kita pakai lagi nih Bu, yang telepon biasanya.
1: Jadi
0: dari WA aja nih sekarang.
1: Jadi nomornya sama kan? Kalau telepon itu juga WA itu juga kan?
0: Iya, sama.
1: Itu Pak Ano, Pak Jenal yang suka mau naik di perempat, dia nanya. Soalnya kan Bu Rani naik sama Bu apa Mas Gilang. Dia kepingin mau naik tapi nggak bisa katanya, nggak bisa. Nah dia telepon tapi nggak bisa diangkat sama Mas Gilang katanya.
0: Karena Bu, cuma bisanya tuh kalau telepon dari WhatsApp, kalau telepon di nomor yang sama tapi nomor bukan nomor WhatsAppnya, nggak bisa.
1: Oh.
0: Jadi Pak Jainal itu harus download WhatsApp dulu dia.
1: Oh gitu. Beda di WA bisa dia bilang.
0: Oh WA bisa. Ya udah dari WA. Ah,
1: nomor nomor langsung enggak bisa, dia mau ngomong langsung pakai bulan ini enggak bisa kata dia.
0: Loh, kok enggak bisa? Bisa lah Bu, harusnya Bu. Kalau udah
1: nah, ada WA. Kata si Mas Gilang bisa. Kenapa enggak bisa? Udahlah ya, gitu aja Mak Tami, makasih waktunya.
0: Ya Bu Ratni, terima kasih.
1: Selamat
0: juga
1: bertugas, yang baik-baik ya.
0: Ya Bu Ratni,
1: jaga badannya.
0: Ya,
1: semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Martubung ada Bu Ratni, terima kasih Bu Ratni sudah bergabung ya di siang hari ini. Yang lain silakan boleh bergabung kembali berdengar ya. Yang punya WhatsApp ya boleh telepon kita langsung dari WhatsApp aja ya. Kalau di telepon biasanya itu nggak bisa, kita nggak bisa connect ya. Bisanya hanya dari WhatsApp. Oke? Kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, MLI.
2: Oh.
0: Halo, MLI. Iya, halo.
2: Halo.
0: Halo, MLI.
2: MLI.
0: MLI, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan siapa ya?
0: Ah, nggak tahu, dengan diri sendiri ya.
2: Iya.
0: Dengan siapa?
2: Oh, maaf, ini penyiarnya siapa ya?
0: Ini penyiarnya Tami, Desi Utami.
2: Desi, apa kabar?
0: Kabar baik. Ini siapa ya?
2: Mbak Bahagia loh.
0: Oh Bahagia, waduh, udah lama kali nih Mbak Bahagia.
2: Apa gimana?
0: Udah lama kali nggak dengerin suaranya Mbak Bahagia.
2: Iya, kami lagi streaming. Kok bisa di ini di WA teleponnya biasanya nggak boleh?
0: Iya, ini kan semenjak telepon biasa kita nggak ada lagi, jadi berlaku hanya WA aja sekarang.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Desi apa kabar? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Mbak Bahagia, gimana kabarnya, sehat juga ya?
2: Alhamdulillah. Apa nih ininya? List MLI-nya?
0: List MLI kita hari ini banyak sih. Mau dengerin lagu siapa?
2: Bebas.
0: Oh bebas. Benar.
2: Oh iya, dibacain dulu ya. Kalau gitu ya, mau kepingin denger lagunya Rosa.
0: Lagunya Rosa?
2: Iya.
0: Oke, lagu Rosa yang mana judulnya?
2: Bebas aja.
0: Oh bebas aja. Ya udah nanti kita putarkan lagunya Rosa ya.
2: Iya udah, salam buat ini ya penggemar Pro 1. Salam sama Bang Rudy.
0: Iya. Bahagia lagi di mana nih sekarang?
2: Saya lagi di Riau.
0: Oh iya, di Riau. Ya. Masih di Riau berarti ya.
2: Masih, tapi dia tinggal di kota, enggak di dalam lagi.
0: Oh, enggak di dalam lagi. Dulu kan di ini kan. Apa
2: iya, enggak
0: ujung
2: enggak
0: batu ya, ujung batu ya kalau salah ya?
2: Bukan.
0: Jadi
2: bukan ujung batu.
0: Jadi
2: itu di apa namanya? Pulau apa? Lupa pun namanya. Sekarang kami udah di kotanya. Jadi di Pangkalan Kerinci.
0: Oh iya, Pangkalan Kerinci.
2: Iya.
0: Masih di situ ya. Lah berarti dekat-dekat situ juga kan?
2: Oh, kemarin Pulau Muda, sekarang enggak lagi, udah pindah.
0: Udah pindah. Udah berapa anaknya?
2: Desi dah.
0: Iya lo kan dulu tuh udah lama kali, soalnya kan ngobrol sama aku tuh masih baru-baru deket itu sama Ayang Beb-nya. Terus kan baru-baru nikah kalau enggak salah tuh dulu ya.
2: Apa kabar Mbak itu yang pindah kemana tuh?
0: Kemana?
2: Itu yang kemarin apa namanya tuh ada yang baru pindah yang di siapa namanya
0: apa
2: perempuan
0: sih? Siapa dari pindah dari mana dia?
2: Dari Medan kan pindah di RRI mana tuh? Mbak Kakak apa namanya, Alaser? Terakhir kemarin ada MTQ yang di Banda Aceh itu. Nah, itulah terakhir.
0: MTQ Banda Aceh. Oh, Kak Melda.
2: Oh iya, Kak Melda. Di mana dia, Des?
0: Sekarang sudah di Medan, sudah menjadi Ibu Kabit. Ibu Kabak TU.
2: Iya, ya udah Desi, makasih ya.
0: Iya.
2: Salam buat ini semua yang dengar di Medan dan dimanapun berada.
0: Iya, ditunggu loh pulang kampungnya kemari, ya. Udah lama kali soalnya.
2: Ya udah, kemarin bulan apa? Apa? Lebaran Haji kemarin,
0: oh
2: baru
0: iya,
2: pulang.
0: Kok gak sih gak ke RRI Medan?
2: Oh iya deh, bawa anak.
0: Oh iyalah. Berarti ini nomor
2: ini,
0: baru ya?
2: Enggak, ini udah mau menjelang. Mau menjelang apa? Baru masuk apa? Enggak lah, baru 3 tahun lebih. Belum. Belum boleh kemarin.
0: Oh gitu, iya iya.
2: Yaudah, makasih. Salam ya sama Bang Rudin.
0: Iya, sama-sama, salam juga. Nanti
2: Bang
0: salam.
2: Rudin udah, Bang Rudin udah merit.
0: Hah? OTW, OTW.
2: Merit dia. Udah kan Tia bilang ya. Oke lah Desi, makasih ya.
0: Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bahagia yang lagi di Pangkalan Kerinci Riau, pendengar setia kita nih dari dulu ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mbak Bahagia. Terus sempat vakum juga, enggak tahu kenapa kok tiba-tiba ini muncul lagi dia. Wah. Pertanda baik ya, ada apa ya? Ada kabar baik ini ya untuk Mbak Bahagia. Ini kita udah temu kangen juga ya lewat udara ya. Ya udah, sehat-sehat selalu ya Mbak Bahagia di sana ya. Oke, terus ada juga Oge Ade. Iya, tadi sempat ini ya, sempat bingung siapa ya, rupanya Kak Melda. Iya, Kak Melda udah balik lagi ke Medan. Oke, terus ada juga dari 081373 sekian. Darinya Dimas Lintar di Marendal, MLI muterin lagu Indonesia, mantap kali Mbak. Halo Mbak, Mbak ya, saya ini Mbak. Lagunya Raisa kali kedua. Oke, nanti kita putarkan Raisa kali kedua ya. Untuk pendengar yang lain silakan masih boleh bergabung di MLI siang hari ini sampai jam 3 sore nanti dari WhatsApp ya. Only WhatsApp di 0811616943. Kita putarkan dulu satu single dari Geisha dengan Demi Waktu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

jaga hati. Itu dia tadi pendengar, kita sudah dengarkan bersama ya lagunya untuk siang hari ini, menambah semangat kita semuanya untuk bekerja, beraktivitas, ataupun yang tadi lagi gak mood untuk makan ya. Tapi barusan dengerin lagunya Nadif tadi langsung semangat nih, langsung punya selera untuk makan. Biasanya kan gitu ya, kita kadang sebagai manusia ini mood-moodan gitu ya, moodian, kadang mau kadang enggak, terus kadang tiba-tiba mager lah apalah gitu ya, biasa. Namanya juga kehidupan itu semuanya ya tergantung dengan perasaan kita ya. Bagaimana dengan Anda siang hari ini, mendengar perasaannya, apakah bahagia atau justru malah lagi sedih ya? Mungkin ada banyak ini ya, banyak kendala ya hari ini, tapi mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya. Dan cuaca juga mudah-mudahan semuanya lancar ya, cuacanya juga bagus ini pendengar hari ini ya, tidak ada kendala suatu apapun ya. Baik, informasi dari PT Utama Marga Waskita selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat ini akan segera bertarif. Berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 6938 garis miring KPTS garis miring MN garis miring 2026 tanggal 3 Juni 2026 untuk besaran tarif ruas tol Sinaksak Simpang Pane menuju gerbang tol Sinaksak ya, begitu juga sebaliknya, untuk golongan pertama ini Rp13.500, untuk golongan kedua dan tiga Rp20.000, untuk golongan 4 dan 5 Rp27.000. Waktu pemberlakuan tarif akan diinformasikan lebih lanjut dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut. Pihak dari PT Utama Marga Waskita Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam, apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi perluas tol Sinaksak Simpang Panai dalam waktu dekat ini akan segera bertarif. Berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 6938 /KPTS/MN/2026 tanggal 3 Juni 2026 untuk besaran tarif ruas tol Sinaksak Simpang Panai, begitu juga sebaliknya untuk golongan pertama 13.500, golongan kedua dan tiga 20.000, golongan keempat dan lima 27.000. Waktu pemberlakuan tarif akan diinformasikan lebih lanjut. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan MLI Puterin Lagu Indonesia. Mantap kali, Bah. Masih ada waktu untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di MLI ya. Dari WhatsApp kita boleh bergabung di 0811616943. Tadi ada Bu Kamelia juga di Pasar 10 Tembung. Halo MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kali, Bah. Assalamualaikum Desi Utami, waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Kamelia cantik? Semoga sehat selalu ya, Tami, amin. Ya, terima kasih sama-sama Bu Kamelia juga ya. Sehat selalu di sana di Pasar 10 Tembung ya. Lagunya mau yang mana nih Bu Kamelia? Kita masih hadirkan lagu-lagu spesial siang ini. Ada Melly Guslow Menghitung Hari, kemudian ada juga Sheila on Seven Memori Baik, Armada Awas Jatuh Cinta, Ruth Sahanaya Rinduku, dan ada juga Roni Perlian Pesona Sederhana. Oke, kita coba sapa dulu nih telepon kita ya. Halo MLI.
1: Mantap. Mantap nih.
0: Mantap kali, Bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mamri. Apa kabar nih, Mama Rizky?
1: Apa kabar, pengantin lama yang baru?
0: Ya, kabarnya sehat, alhamdulillah, Mama Rizky. Alhamdulillah. Kapan nganten lagi?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, Kak Desi.
0: Sehat loh.
1: Kak Tami.
0: Yo, Kak Desi, Kak Tami, orang apa bingung dengarnya. Tami apa Desi namanya? Iya, udah Tami-Tami Desi, aja, Desi-Desi aja. Iya, Tami. Lagunya kita ada lagu-lagu pilihan sih. Siang ini ada Gia.
1: Udah di list.
0: Ada lagu kesukaan Mama Rizky juga ada, Gia Indrawari.
1: Yeay, itu aja, itu aja.
0: Ada Bang Cakrakan.
1: Oi, ada juga. Ayo semua lah.
0: Enggak boleh lah pilih salah satu. Udah gue aja, gue aja, gue aja.
1: Udah gue menjadi. Nanti ada yang nek suruh Bang Cakra ya.
0: Ya, gitu paling ya. Nanti kalau enggak Bu Sumarni yang mau cakrakan kepada hati katanya ya kan. Yang lain mungkin itu.
1: Beratnya udah naik?
0: Udah, tadi di awal-awal udah naik.
1: Udah naik deh, oh ya. Kak Des, udah dak di dong.
0: Apa dak di dong, dak di dong? Tanya sendiri, jawab sendiri ya, males jawab.
1: Kak Des, Kak Tami, Desi
0: Kak
1: Utami,
0: Destam, Destam. Destam aja lah, udah Destam.
1: Ya udah Destam.
0: Desi Utami. Ya udah, gimana nih hari ini? Tadi si Rizky baru masuk sekolah kan?
1: Kak Des.
0: Hah?
1: Udah pulang.
0: Itu
1: satu udah pulang.
0: Iyalah.
1: Itu udah lagi boci dia.
0: Oh, boci, boboci ya.
1: Boboci yang.
0: Mamanya enggak boci nih.
1: Baru bangun.
0: Oh. Kirain mamanya bolam aja, bolam, bobok malam.
1: Iya juga. Iya. Nanti malam.
0: Malam aja boboknya.
1: Oke. Okay.
0: Yo,
1: makasih Kak Des. Kak Atami,
0: ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizky. Di mana? Kok aku suka lupa Simpang Limun, ya. Ada juga Danes yang Mbak Tami, MLI muterin lagu Indonesia, mantap pol. Ya. Lagunya seperti biasa ya, kita pilihkan nanti untuk Danes ya, yang Armada aja Awas Jatuh Cinta. Bu Kamelia tadi lagunya belum tahu nih Bu, mau yang mana lagunya? Boleh ketik lagi ya. Kira-kira mau dengerin yang mana nih Bu Kamelia? Ada lagu dari Melly Guslow Menghitung Hari, ada Roni Parulian Pesona Sederhana, Ruth Sahanaya Rinduku, Sheila on Seven Memori Baik. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu permintaan untuk Mama Rizky, tapi sebelum diputar nih Ma, mohon maaf ya Ma ya, ini harus diangkat Ma, kalau enggak diangkat dia pasti merajuk besok-besok nih Ma. Halo MLI Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
2: Halo Tami, MLI muter lagi Indonesia, mantap kali Bah.
0: Mantap kali Bah, Ica kemana aja, sudah lama tidak mendengar suara Ica, hampir
2: aku
0: aja Tami.
2: Sakit Kak Tami.
0: Sakit apa? Sakit hati.
2: Sakit hati.
0: Ya ampun. Udah hampir setengah tahun tidak mendengar suara Ica.
2: Dulu Ica telepon itu sekitar bulan 1 sebelum bulan puasa.
0: Iya, tapi ingat, makanya kan ini udah bulan 7 nih.
2: Pokoknya udah lama, selama gak pakai telepon biasa deh kayaknya.
0: Iya, benar-benar. Selama
2: 1 tahun deh kayaknya.
0: Iya, udah mau setahun ya. Udah pokoknya selama telepon Pro 1 tidak bisa lagi.
2: Jadi kayak nggak enak lagi telepon.
0: Bener sih, sampai sekarang juga nggak ada nih teleponnya Ca, jadi dari WhatsApp aja nih, makanya ya nggak ada WhatsApp.
2: Tapi kadang malas kali Ca lewat WA, soalnya kan WA aku kepake monitor.
0: Oh iya juga ya.
2: Ini Ica nggak monitor ini, soalnya aku pakai telepon.
0: Oh iya juga sih memang. Ya udahlah, beli HP satu lagi. Dua-dua
2: tapi
0: Android.
2: Nanti kalau aku matiin, ya sudah monitor lagi gitu.
0: Iya. Tapi untungnya nih Ica tahu nih Tami, Ica telepon Tami langsung angkat. Soalnya tadi Tami udah mau putar lagu, takut nanti Ica merajuk, marah kan.
2: Marah, ngapain?
0: Iyalah, kan biasa gitu. Tapi aku udah naik loh. Kenapa enggak diangkat lo teleponku loh?
2: Iya kan kadang mau masuk lagi susah lagi.
0: Iya,
2: gitu.
0: Kalau dulu kan masih ada telepon kan pada kerangkering kan, ketimpa-timpa mulu yang telepon. Kalau dari WhatsApp kan sekarang jalurnya udah seperti jalur tol, jalur jalan tol, bebas hambatan.
2: Yang telepon sedikit.
0: Iya, yang telepon sedikit karena nggak semua punya WhatsApp kan.
2: Iya sih. Kata misalnya tadi tuh yang telepon yang jauh.
0: Yang jauh tadi dari Bahagia, namanya sebenarnya nggak Bahagia, cuman dia menginisialkan namanya
2: aku
0: tuh
2: bilang,
0: Bahagia.
2: Namanya Bahagia, jadi pasti bahagia terus dong itu.
0: Ya juga ya. Ya nggak apa-apa sih, afirmasi positif ya, kita kasih nama Bahagia.
2: Nggak apa-apa juga, supaya nama Bahagia.
0: Iya, supaya hidupnya tetap bahagia, kan itu salah satu afirmasi positif ya kan?
2: Iya.
0: Di Kerinci.
2: Ternyata ketemu masih di Pro 1 Medan ya.
0: Emangnya Ica pikir Tami di mana?
2: Pindah gitu kayak Kadina.
0: Oh, jadi Ica mau Tami seperti itu. Ya udah, tunggu aja lah. Ya.
2: Enggak.
0: Bakalan kok soon. Iya.
2: Kapan?
0: Hah? Ya lihat aja.
2: Janganlah.
0: Kan ada waktunya. Kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, asik. Iya, Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi. Ada apa?
2: Baru hilang.
0: Oh iya, baru hilang. Iya.
2: Kapan kata mi cuti 3 bulan?
0: Ya ampun, lama lagi. Oh.
2: Siapa?
0: Ayo.
2: Ada itu ketawanya.
0: Ada yang kangen loh. Bukan, ada yang kangen sama Ica itu, makanya dia ketawain Ica gitu.
2: Siapa?
3: Ica.
0: Heeh.
3: Oh, ya? Ica Bone. Oh iya.
0: Betul. Ya udah lama kali loh enggak ada yang naik ke Pro 1 semenjak telepon Pro 1 enggak bisa.
2: Iya, aku bilang kamu telepon males.
3: Padahal tinggal telepon WA aja kan.
0: Katanya HP WA-nya itu untuk monitor. Kalau dia telepon dari WA, radionya mati, dia nggak bisa dengar suaranya.
2: Ada kan?
3: Itu masalahnya berarti benar ada yang lain.
2: Nggak bisa pakai manual kan?
0: Iya.
3: Ya udah nggak usah dengar pakai suaranya, dengernya lewat teleponnya aja.
2: Telepon.
3: Ya kan?
2: Iya.
0: Nggak enak dia dengernya. Beda caranya, beda dengernya.
2: Tapi kalau aku udah matiin aku monitor lagi.
3: Ya gitu memang.
2: Cuma telepon aja aku matiin.
3: Iya gitu betul. Oke, baiklah.
0: Ya udah, besok gitu ya.
3: Besok gitu lagi ya. Lagu apa kak katanya?
0: Oh Ica, lagunya. Dia lagunya ini Salma Salsabila, dia biasanya lagunya.
2: Lagunya Terlalu Cinta.
0: Terlanjur Cinta?
3: Terlalu Cinta.
0: Terlalu Cinta atau Terlanjur Cinta?
2: Apa tuh judulnya?
3: Dari siapa Ca?
0: Yodra.
2: Aku terlanjur cinta dia gitu.
0: Aku terlanjur
2: terlalu cinta
3: dia.
2: Oh, itu
0: Yodra, versi Yodra ya.
3: Atau jangan pergi.
0: Yodra, nanti lagu Ica yang ketiga diputar ya.
2: Boleh nggak apa-apa, gempa juga nggak apa-apa.
0: Iya, soalnya kan nanti Ica nungguin kan, tapi sekarang takut
3: udah
0: kalau sama tutup, Ica.
3: Udah mau tutup kendi kita.
2: Ngapain takut?
0: Iya, Ica kan soalnya banyak komentar.
2: Ya udah kalau YouTube Ica nggak usah telepon lagi deh katanya.
0: Jangan, jangan dong. Telepon. Nah,
3: terima kasih Ica ya.
2: Nanti jam 3 siapa? Jam 4 siapa?
3: Riksu.
2: Riksu. Mm. Ya udah salam aja buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Makasih Ica.
2: Sampai ketemu.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat selalu Ica.
0: Ica okay. Dibone.
3: Baik, ini kan udah mau habis waktunya, tiga lagu lagi kayaknya cukup ya.
0: Iya.
3: Makasih ya.
0: Iya, makasih ya.
3: Yang udah gabung di MLIS yang ini.
0: Yui.
3: Yang udah telepon-telepon, yang udah pilih lagu, mm-hmm. Yang udah balik lagi akhirnya setelah sekian lama.
0: Iya. Ada loh tadi satu lagi. Orang dia dulu orang Medan, ya. Tapi dapat jodoh habis itu dia dibawa sama suaminya ke Pangkalan Kerinci.
3: Dulu pendengar Pro 1.
0: Iya, ingat nggak Anda? Tiba-tiba dia telepon tadi salamnya sama Bang Rudi katanya.
3: Oh, aku tahu. Pangkalan Kerinci itu Riau ya?
0: Iyalah.
3: Iya kan. Mm-mm. Si ini.
0: Namanya bukan itu.
3: Hah?
0: Bahagia.
3: Iya sih Bahagia kan.
0: Iya, tahu enggak nama aslinya siapa? Ingat enggak?
3: Aku lupa nama aslinya.
0: Sophia.
3: Sophia, oh iya. Oh iya benar.
0: Iya kan, aku aja masih ingat loh.
3: Jamunya enak loh.
0: Iya.
3: Dia suka buatin jamu buat aku dulu.
0: Dia tiba-tiba nelpon tadi ya kan. Ih, kaget lah aku ya kan. Ini orang jauh loh katanya kayak gitu. Bahagia, aku ingat Bahagia. Oh iya Bahagia dulu.
3: Mm-mm.
0: Bahagia dulu bukan bahagia sekarang.
3: Tapi sekarang udah bahagia kok
0: sekarang
3: hidupnya.
0: Sekarang
3: ya,
0: kan? Iya.
3: Tapi jamunya enak kok. Siapa Bahagia ya?
0: Loh kapan? Aku kok nggak tahu.
3: Oh dia jago buat jamu.
0: Oh
3: dia,
0: iya.
3: Sering ngirimin jamu juga ke sini.
0: Oh iya.
3: Khusus buat aku katanya.
0: Iya.
3: Biar
0: iya.
3: Sehat. Makasih ya.
0: Ya udah. Besok gabung lagi ya. Ica tadi ada juga Bahagia. Ada siapa lagi tadi?
3: Bu Ratni pasti.
0: Bu Kamelia juga tadi, tapi nggak pilih lagu dia. Bu Ratni juga, ya. Ada siapa lagi nih? Tadi Dimas.
3: Iya.
0: Dimas Lintar.
3: Ada Dimas di pos.
0: Itu satpam kita.
3: Oh, bukan ya?
0: Bukan. Ini beda lagi. Dimas Lintar.
3: Dimas Lintar. Oke, baiklah.
0: Oke lah, karena udah hampir jam 3 sore ya. Kita sudahi dulu kebersamaan di MLI siang hari ini. Terima kasih Rudi dan juga pendengar. Sudah gabung di MLI, jangan lupa besok-besok mampir sini.
3: Oke, saatnya kami pamit. Sesarannya dari Kiswadi Riksu yang akan temani pendengar semuanya di Medan sore ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini edisi Senin 13 Juli 2026 bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar, tentunya akan menemani ragam aktivitas Anda di Medan sore hingga malam nanti ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah urusannya, dan tentunya jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 Medan, karena ragam informasi dan juga program acara akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20 Indonesia Barat bareng Ricky di Pro 1 Medan ya. Untuk itu pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore hari ini. Dan tentunya dihadirkan informasi pendengar untuk Anda yang dirangkum dari laman portal kami rri.co.id. Pembangunan jembatan modular di atas sungai Bawoni di desa Gunung Tua, Kecamatan Tugalaoyo, Kabupaten Nias Utara mencapai progres 96,5%. Melalui program bakti TNI untuk rakyat, pembangunan jembatan bantuan Presiden Prabowo Subianto itu ditargetkan segera rampung sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Sandi mengatakan, memasuki tahap akhir pembangunan, personel TNI melaksanakan pengecoran oprit tepi dekat dan oprit tepi jauh sebagai bagian dari penyelesaian akses menuju jembatan. Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan standar teknis guna memastikan kekuatan konstruksi, kualitas, dan keamanan jembatan sebelum dioperasikan, pendengar. Dan jembatan modular sepanjang 24 meter tersebut akan menghubungkan Kecamatan Tugalaoyo dan juga Kabupaten Nias Utara dengan Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat, dan selama ini keterbatasan akses penyeberangan menjadi kendala bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga tentunya proses pembangunan ini hingga selesai ini diberikan kelancaran, pendengar, ya, agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang merasakan. Informasi ini, pendengar, boleh Anda simak dari laman portal kami rri.co.id.

101 Medan, kami kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, saat lagi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita yang akan kita dengarkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, produksi Radio Republik Indonesia Medan. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan Pro 101 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti berita daerah sore.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Senin Selasa ini kita lakukan di sekolah, termeter umum lah sesuai dengan juknis dan sesuai dengan buku panduan dari MPLS yang sudah dikeluarkan.
2: SPBU dari Binjai sampai Rizki, Deli Serdang, semua bersalin habis.
0: Sari Berita. SMA Negeri 2 Medan memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Antrean kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita sore selengkapnya. Senin 13 Juli 2026 bersama saya Riki Subandi. Dengan 432 peserta didik baru SMA Negeri 2 Medan memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Masa pengenalan lingkungan guna beradaptasi terhadap lingkungan dan mematuhi tata tertib di sekolah. Berikut laporan Lufa Nadira.
1: Senin Selasa ini kita lakukan di sekolah, termeter umum lah sesuai dengan juknis dan sesuai dengan buku panduan dari MPLS yang sudah dikeluarkan.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 2 Medan tahun ajaran 2026-2027 yang dimulai pada hari ini diikuti sebanyak 432 peserta didik baru. Koordinator MPLS sekaligus pembina OSIS SMA Negeri 2 Medan, Elvianti M. Sembiring mengatakan, MPLS SMA Negeri 2 Medan mengusung tema Tapak Rama atau tekad awal pelajar aktif dan kreatif sebagai semangat menyambut peserta didik baru serta menekankan terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan maupun kekerasan. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, peserta didik baru akan mengikuti berbagai materi sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan, mengikuti kegiatan di Kopasgat, serta menerima penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Binjai.
1: Senin Selasa ini kita lakukan di sekolah, termeter umum lah sesuai dengan juknis dan sesuai dengan buku panduan dari MPLS yang sudah dikeluarkan. Hari Rabu nanti ke Kopasgat, kolaborasi dengan Paskas, nanti di sana mereka belajar tentang PBB dasar, bela negara, dan semaptaan. Hari Kamis nanti kita kembali lagi ke sekolah, ada materi juga dibawakan BNN Kota Binjai, kepala BNN Kota Binjai nanti terjadi pemateri. Lanjutkan nanti dengan display ekskul, perkenalan ekskul kepada murid baru. Untuk hari Jumat nanti kita juga ada materi dari guru PPKN membangun karakter dan bagi pelajar Pancasila. Setelah itu dilanjutkan dengan gotong royong.
3: Lebih lanjut, Elvianti berharap para peserta didik baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara menyenangkan, sekaligus memahami budaya, tata tertib, dan nilai-nilai yang diterapkan di SMA Negeri 2 Medan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun sekolah menengah kejuruan unggulan yang berfokus pada bidang pariwisata di Kabupaten Samosir, yang siap mendukung pembangunan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Berikut laporan Indra Widyastuti.
4: Ada sekolah unggulan yang akan kami bangun di Samosir.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan membangun sekolah menengah kejuruan unggulan berfokus pada bidang pariwisata di Kabupaten Samosir. Sekolah berkonsep boarding school tersebut dirancang untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang siap mendukung pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Menurut Bobi Nasution, sekolah tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan mental para siswa. Seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Samosir dalam penyediaan lahan pembangunan sekolah. Menurutnya, tahapan perencanaan tetap berjalan dengan baik, sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan.
4: Ada sekolah unggulan yang akan kami bangun di Samosir. Kalau yang di Nias kita bangunnya SMA. Yang di Samosir yang akan kita bangun SMK. Jadi memang khusus untuk pariwisata akan kita bangun. Jadi SMK pariwisata akan kami bangun di sana. Nah, mudah-mudahan bisa mencetak kebudayaan itu di generasi anak cucu kita nanti. Sumatera Utara nggak cukup cuman hanya menjadi daerah dengan penduduk nomor 4 terbesar di Indonesia. Tapi semua potensi itu harus punya landasan dasar agar kita bisa bergerak menjadikan sumber daya manusia yang unggul, itu adalah tentang kebudayaannya. Perlu ada yang melestarikan. Salah satunya adalah melalui pendidikan, kami mencoba mengimplementasikan kebijakan Bapak Presiden tingkat Provinsi Sumatera Utara, kami juga buat sekolah unggulan.
5: Selain pembangunan sektor pendidikan, Bobby Nasution juga menekankan pentingnya transformasi pengelolaan kebudayaan di Sumatera Utara agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya perlu dikembangkan melalui pendekatan industri kreatif sehingga tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Kabupaten Nias Selatan dapat memperkuat ekosistem pendidikan melalui kolaborasi lintas. Selengkapnya dilaporkan Anu Verli Sulu.
6: Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Peter Bulele Esos MAP menegaskan bahwa upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nias Selatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan. Menurutnya peningkatan mutu pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengusung slogan Nias Selatan adalah rumah kita sebagai semangat membangun daerah secara bersama-sama. Dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, seluruh elemen diibaratkan sebagai bagian dari sebuah rumah yang memiliki fondasi, pintu, jendela, atap, dan penghuni yang saling melengkapi. Dengan demikian, seluruh elemen dapat bergerak bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nias Selatan.
7: Di dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, maka ibarat rumah, di sini diharapkan kita itu saling mendukung, saling berkontribusi. Harapan kita bahwa yang nantinya bahwa semua bisa bergerak, punya tujuan yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang berwujudkan pendidikan selama.
6: Lebih lanjut, Peter Bulele menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, ekosistem pendidikan yang dibangun hendaknya mencakup keterhubungan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, serta berbagai organisasi mitra. Menurutnya, kolaborasi yang efektif harus diawali dengan kesamaan tujuan serta kemampuan mengidentifikasi peran setiap pihak. Dengan mengenali peran masing-masing, maka akan terjalin komunikasi yang akan mengarahkan pada koordinasi sehingga menciptakan kolaborasi. Ia juga menekankan pentingnya menyediakan wadah kolaborasi agar seluruh pihak dapat bekerja secara terpadu. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi program pendidikan dapat dilakukan secara bersama sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Nias Selatan. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan. Beralih ke informasi berikutnya pendengar, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan dan warga mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Medan dan wilayah sekitarnya. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Dari Binjai sampai Rizki, Deli Serdang, semua Pertalite habis.
5: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kelurahan Sei Sikambing C2 Kecamatan Medan Helvetia. Berdasarkan pantauan RRI pada pagi hari, antrean mobil mengular hingga ke badan jalan, sementara itu puluhan sepeda motor juga tampak mengantri untuk mengisi bahan bakar. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga wilayah Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang saat itu sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku memilih mengisi Pertamax karena antrian kendaraan di jalur pengisian Pertalite yang sangat panjang.
2: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite habis. Sudah pindah-pindah dari semalam kak? Karena nggak ada Pertalite, dia lama kali nggak ada Pertalite, nggak ada jarang. Karena kan apa? Dibilang kalau Pertalite subsidi, jadi diperlambat.
5: Lebih lanjut, Rizky berharap distribusi bahan bakar minyak atau BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperolehnya. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Sejumlah harga bahan pangan pokok di Pasar Seisi Kambing, Kota Medan kembali mengalami kenaikan, mulai dari beras, cabai, hingga ayam potong. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Yang turun nggak ada, yang naik banyak.
5: Hampir sejumlah harga bahan pangan pokok di Pasar Seisi Kambing, Kota Medan kembali mengalami kenaikan mulai dari beras, cabai, hingga ayam potong. Salah seorang pedagang beras, Joko, mengatakan harga beras SPHP saat ini dijual Rp62.000 per karung, sementara beras medium mencapai Rp16.000 per kilogram. Ia mengatakan harga beras mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu.
9: Yang turun nggak ada, yang naik banyak. Hampir semua sembako mengalami kenaikan. Bulan lalu masih bisa 15, kalau bulan ini udah 16, yang biasa, medium.
5: Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas bumbu dapur. Salah seorang pedagang cabai, Erna, mengatakan harga cabai merah kini mencapai Rp32.000 per kilogram, cabai hijau Rp28.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp28.000 per kilogram, dan tomat Rp18.000 per kilogram. Ia menyebut hampir seluruh komoditas tersebut mengalami kenaikan harga pada hari ini dan kemungkinan kenaikan harga karena makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan.
10: Naik, ini hari cukup parah naiknya karena MBG-nya udah mulai masuk. Minggu semalam bawang tuh semalam masih dapat 24, cabai merah semalam tuh sempat 6.000, 7.000. Kayak terong kemarin tuh masih bisa kita jual 8, ini hari udah 12.000. Daun selada udah harganya 30.000. Semalam masih harganya 20.000. Sopri gitu juga, semalam masih harganya bisa jual 6.000, ini hari udah 8.000.
5: Sementara itu harga ayam potong juga ikut mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang ayam, Beni, mengatakan harga ayam kini berada di kisaran Rp34.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang berkisar Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Ia mengatakan kenaikan harga ayam potong diduga karena kembali berjalannya program MBG yang meningkatkan permintaan pasar. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Rp26.000, nyari udah Rp8.000.
0: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap jaringan peredaran narkotika dengan menangkap seorang bandar sabu di kawasan Brigjen Katamso, Kota Medan. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
11: DPI merupakan residivis narkoba.
12: Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika dengan menangkap seorang bandar berinisial DPI di kawasan Brigjen Katamso, Kota Medan. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap tersangka selama kurang lebih 1 bulan. Dari tangan tersangka, petugas menyita sekitar 328 gram sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, DPI diketahui merupakan pemasok narkotika. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka merupakan residivis kasus narkoba pada 2014 dan kasus pencurian pada 2017. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, tersangka saat ini diduga dikendalikan oleh seorang berinisial A yang masih dalam pengejaran.
11: Kembali Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap salah satu bandar yang selama ini kami cari, yaitu di Brigjen Katamso yang diungkap oleh Unit 3 Satres Narkoba Polrestabes. Kami berhasil mengamankan BD inisial DPI. Kami sudah mengintai yang bersangkutan kurun waktu 1 bulan. Yang bersangkutan adalah salah satu pemasok barang di daerah Mangkubumi dan Katamso. Bersyukur dapat kami ungkap dengan jumlah barang bukti sekitar 328 gram.
12: Polisi kini masih terus mengembangkan penyidikan. Pengendali berinisial A diduga mengatur distribusi narkotika tanpa bertemu langsung dengan pelaku di lapangan.
11: Dari hasil pendalaman sementara, yang bersangkutan dikendalikan seorang aktor inisial A, di mana inisial A sedang kami lakukan pengejaran. Yang bersangkutan hanya berkomunikasi melalui 2 alat komunikasi depan ini, dan sistemnya adalah terlock tempat yang ditentukan oleh dikendali A tadi. Kami berpesan untuk masyarakat Medan, 1 jaringan yang kami ungkap mungkin bisa menyelamatkan ratusan bahkan ribuan jiwa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberantas narkoba demi Indonesia yang lebih baik lagi.
12: Satres Narkoba Polrestabes Medan memastikan penyelidikan masih terus dikembangkan untuk memburu pengendali jaringan serta mengungkap jalur distribusi narkotika yang dipasok ke sejumlah wilayah di Kota Medan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
11: Sebagai bandar.
0: Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai membentuk satuan tugas Satgas khusus untuk menanggapi maraknya pencurian kabel lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Masyarakat diimbau agar segera melapor jika mengetahui atau melihat aksi mencurigakan. Berikut laporan Hendra Saputra.
13: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai akan membentuk satuan tugas atau satgas guna mengantisipasi maraknya aksi pencurian kabel lampu penerangan jalan umum atau LPJU di sejumlah ruas jalan di Kota Tanjung Balai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai, Elvan Dia, mengatakan pembentukan satgas merupakan langkah cepat menyusul seringnya terjadi pencurian kabel LPJU yang menyebabkan banyak lampu jalan padam dan menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. Hingga saat ini, Disub mencatat sekitar 5.600 meter kabel LPJU telah dicuri dari 11 lokasi berbeda dengan total kerugian diperkirakan mencapai 400 juta rupiah.
14: Ada permasalahan maraknya pencurian kabel LPJU. Dari data yang kami laksanakan, ada kurang lebih ada 11 lokasi yang kehilangan. Dari 11 lokasi ini diperkirakan kerugian kurang lebih 400 juta.
13: Selain membentuk Satgas, Disub juga telah melaporkan kasus tersebut secara resmi kepada Polres Tanjung Balai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat lewat akun resmi Facebook Disub Tanjung Balai serta penyampaian informasi kepada seluruh lurah dan camat sekota Tanjung Balai. Masyarakat diimbau segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau mengetahui adanya pencurian kabel LPJU kepada kepala lingkungan maupun pihak kepolisian melalui layanan call center 1110. Adapun 11 lokasi yang menjadi sasaran pencurian kabel LPJU berada di Jalan Husni Tamrin, Jalan Kartini, Jalan Sriwijaya, Jalan MT Haryono, Jalan DI Panjaitan, Perumahan Penes Pasar Baru, Jalan M Abbas, Jalan Patimura, Jalan Cemai, Jalan Durian dan jalan arteri. Kepala Disub Tanjung Balai berharap pembentukan satgas dapat memperkuat pengawasan serta mempercepat penanganan apabila terjadi aksi pencurian di lapangan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga aset daerah karena lampu penerangan jalan merupakan fasilitas umum yang manfaatnya dirasakan seluruh warga. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Riki Subandi mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

21 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore hari ini. Dan tentunya ragam informasi dan juga program acara Medan akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore hingga malam nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan terus dengarkan program A1 bareng Ricky di ruang dengar Anda, pasti akan terus menemani ragam aktivitas Anda hingga malam nanti ya. Dan jangan lupa untuk berbagi informasi pendengar di sepanjang siaran, Arin bareng Ricky pastinya. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan lupa kunjungi PRSU, karena di sana tentunya kita hadir di tengah-tengah masyarakat, barangkali dari pendengar setiap Pro 1 yang mau ketemu dengan penyiar-penyiar hits. Waduh, penyiar hits enggak tuh. Atau mungkin mau berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu ya. Boleh silakan langsung aja kunjungi PRSU, tepatnya di mana ya? Di PRSU. Iya, jadi ada di salah satu gedung di situ ya. Kita ada studio mini yang bisa pendengar hampiri begitu ya, untuk tentunya barangkali mau bercerita, sharing tentang pengalaman, atau mungkin Anda yang berasal dari salah satu daerah yang ada di pavilion di PRSU boleh juga berbagi ceritanya ya. Dan pastinya pendengar boleh silakan tentunya untuk terus dengarkan dan juga update siaran dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati, sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Informasi kami hadirkan pendengar untuk Anda dari laman portal kami rri.co.id. Dari Langkat, pendengar, Kodim 0203 Langkat merampungkan pembangunan jembatan beton yang menghubungkan Dusun Benteng Teladan dengan Dusun Sumberjo, Desa Saibamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sabtu 11 Juli kemarin, pendengar. Dan jembatan beton sepanjang 10 meter dengan lebar 5 meter tersebut telah selesai 100% dan kini siap dimanfaatkan masyarakat sebagai akses transportasi yang lebih aman dan nyaman. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan. Hal ini sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas dan mendorong kemajuan desa melalui kolaborasi pemerintah, TNI, dan masyarakat. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Sandi mengatakan keberadaan jembatan beton tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendukung akses menuju fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas perekonomian masyarakat, pendengar. Tentunya Sandi menuturkan pembangunan jembatan beton ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Kos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
1: Yahya bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kita traveling, healing, healing.
1: Yuh, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami setia mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pastinya untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, sedang menuju satu tempat, tetap waspada dan juga hati-hati di jalan pendengar, utamakan keselamatan dan juga kecepatan Anda, dan pastikan hargai sesama pengguna jalannya. Informasi-informasi menarik lainnya juga akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan juga sajian lagu akan mengiringi aktivitas Anda ya. Barangkali Anda yang sedang punya banyak deadline hingga malam, hingga larut malam, barangkali semoga lagu-lagu yang Ricky sajikan untuk Anda bisa menjadi semangat untuk Anda ya. Dan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi, di bisa Anda update dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau gak mau ditunggu, jangan buat

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, Dardanella, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater Bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa secara teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, gak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, gak perlu direnungkan, gak perlu dipikiri, gak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu gak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan, untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran, ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat Teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater, bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan

0: 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya Bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
1: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore hari ini bareng Ricky di Pro 1 Medan. Rekan-rekan informasi pendengar mengisi ruang dengar Anda dari laman portal kami rri.co.id, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan Keuskupan Agung Medan menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi optimalisasi kapasitas penyuluh agama melalui pembinaan iman umat Katolik secara terpadu di wilayah Keuskupan Agung Medan di kantor Keuskupan Agung Senin hari ini berdengar 13 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, mengungkapkan momentum penandatanganan nota kesepahaman bukan sekedar penandatanganan dokumen administratif, melainkan merupakan peneguhan komitmen bersama antara negara dan gereja dalam membangun kehidupan umat Katolik yang semakin beriman, dewasa, moderat, dan mampu menghadirkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendengar, Ahmad Kosbi menjelaskan penyuluhan agama Katolik merupakan salah satu garda terdepan Kementerian Agama. Mereka hadir di tengah umat sebagai pendidik, pendamping, motivator, fasilitator, sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan kehadiran penyuluh bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat kualitas kehidupan iman, membangun karakter, menumbuhkan semangat persaudaraan, serta memperkokoh toleransi dan harmoni sosial. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Iya, Pak. Apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin, Mak, angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian penyejuk hati One Dewan Ayat edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama dengan Al-Ustadz Syahrul Idrus dengan topik harta rampasan perang adalah milik Allah. Dan itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan dari suci Al-Quran surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan 8 yang dibacakan oleh M. Yordi Rangkuti. Untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: A'udzubillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Qur'ani yang sedang mendengar sekarang ini, dimanapun Anda berada, dan para sahabat RRI sekalian yang tetap setia menemani kami di 94,3 FM. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di dalam siaran penyejuk hati One Day One Ayat, satu hari satu ayat, di RRI Medan Pro 1 FM. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali udara tetap berdakwah. Dari sini, dari kami menyapa juga Kepsta RRI Medan, kemudian Bapak Wali Kota, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, menjalankan tugas dengan baik, dan insya Allah Medan ini akan tetap berjaya di masa-masa yang akan datang. Kami sapa juga Bapak Gubernur Sumatera Utara, yang sekarang kita melihat intens ya sedang membenahi tempat-tempat pariwisata sekarang yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, khususnya di Tanah Karo kita melihat. Ya, mudah-mudahan Tanah Karo itu kita doakan juga supaya bagaimana wisatanya tetap maju.
2: Amin.
0: Ya, tetapi harus ada kerjasama lah daripada masyarakat setempat. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang telah memasuki surah Al-Anfal ayat yang ke 41.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walizil qurba wal

0: خلق الجمعان والله على كل شيء قدير.
1: Ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah dan Rasul, untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad pada hari Al-Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat disinilah yang menariknya ya kisah di surah Al-Anfal ini. Kita melihat bahwasanya di ayat yang pertama itu diterangkan ya bagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang harta rampasan perang ini ya. Yas'alunaka 'anil anfal, tetapi kemudian apa yang terangkan Allah Subhanahu wa taala, kuatkan dulu iman kalian, kuatan ikatan dulu di antara kalian. Nah, baru kita melihat ya di ayat yang ke-41 ini bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya bagaimana cara pembagian daripada harta rampasan perang tersebut. Yang mana kita ketahui di dalam Islam bahwasanya kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad bahwasanya tidak ada bagian bagi para rasul-rasul. Jadi demikian kan, tapi pada masa Islam di zaman Nabi Muhammad itu ada haknya. Maka oleh karena itu mari sama-sama kita dengarkan. Di sini ada tuan guru kita Ustadz Fadli Sudiro yang merupakan seorang motivator di Sumatera Utara ini. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Baik, syukran kepada Ustadz Sarul Idrus. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, lihat dengan jelas Islam itu. Bahkan seperlimanya, 1/4, berapapun jumlah daripada persentasi terkait tentang harta warisan, sekarang kita bicara tentang cara pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Pembagian itu tidak muncul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan. Pembagian dari persentasi itu tidak muncul dari bottom up. Keadilannya tidak berdasarkan pada suara ya, rakyat menuju up, atas. Sampai-sampai harta rampasan perang itu pembagiannya langsung dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat 1/5 itu untuk Allah dan Rasul-Nya, humusahu walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, itu kalimat itu muncul langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Top down. Kenapa jumlah rekannya 2 rakaat subuhnya? Kenapa 4? Kenapa asar 4? Tidakkah subuh lebih sulit bangun? Kenapa tidak langsung memberikan rakaat yang banyak? Al aslu fil ibadati haram. Asal dari ibadah itu adalah haram, kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibolehkan dengannya. Maka humusahu ini berasal dari konsep awal kulil amfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Karena perintah ini dari Allah, humusahu dari Allah. Bagaimana pembagiannya diatur oleh Allah melalui Rasul-Nya. Bagaimana orang-orang terdekat, bagaimana anak yatim, bagaimana fakir dan miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. In kuntum amantum billah. Dan semua pembagian ini atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sisanya? Dan itu 1/4 dari ghanimah itu dibagi kepada mereka yang ikut bertempur, yang berperan serta aktif dalam pertempuran. Wa hadza yaumul furqan. Ini dikatakan adalah hari pembeda. Hari Jumat 17 Ramadan, kurang lebih 2 hari. Perang Badar itu terjadi, sahabatku. Saat para sahabat berpuasa, dalam puasanya dia berperang. Maka tidak benar mengatakan puasa itu lemaslah badan, lemaslah raga. Tidak. Nabi mencontohkan bagaimana sahabat dan Nabi menang di Perang Badar di saat 17 Ramadan itu dimulai. Sahabatku, inilah Islam yang disebutkan daripadanya oleh Syekh Ibnu Katsir bahwa Islam ini mengajarkan keadilan dan ketaatan pada aturan Allah. Syekh Tabari mengatakan dengannya, Allah tidak membutuhkan harta, harta khumusahu itu akan dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan Rasulullah yang membagikannya. Bukan seperlima harta itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Syekh Qurtubi mengatakan bahwa distribusi kekayaan itu berkeadilan. Tidak hanya kepada fakir miskin saja, tapi orang yang mengangkat senjata dengan tenaganya juga mempunyai hak terhadap harta rampasan perang itu. Demikian Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir mengatakan, inilah agama yang amanah, agama yang transparan, agama yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Andai kata APBD ini clear berapa jumlahnya, berapa diperuntukkannya, dan disampaikan kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, tentu kita tahu mengapa kita berhutang, mengapa kita tidak berhutang, dan bagaimana konsep pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kalau kita tidak tahu dasar dan asal berapa sejatinya APBN dan APBD yang ada, agama ini mengajarkan transparansi pembagiannya, bahkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Syukron luar biasa para pendengar sekalian daripada Quantum Learning kita, Ustadz Fadli Sudiro. Dan di sini ada juga Ustadz muda kita dari bidang dakwah Muhammadiyah Kota Medan, yaitu Ustadz Junaidi. Kami persilahkan kepada Ustadz.
3: Syukron kasiran ila Ustadz Syahrul Idrus. Di dalam Al-Quran surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inspirasi kepada kita. Yang pertama, bahwa harta ya, di dalam ayat ini merupakan amanah, bukan semata-mata milik pribadi. Maka Rasulullah buat aturan pembagiannya secara adil. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap rezeki yang kita peroleh, setiap yang didapat itu punya tanggung jawab sosial. Maka sebagian dari harta kita perlu kita keluarkan, kita salurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya ada keadilan dalam pembagian. Dalam konteksnya ayat ini mengatur pembagian harta rampasan perang secara adil agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Maka nilai yang didapat dari pembagian harta rampasan perang ini adalah betapa pentingnya keadilan dan transparansi dalam mengelola sumber daya. Selanjutnya, kepedulian terhadap kelompok yang rentan. Maka ayat ini secara khusus menyebutkan anak yatim, fakir miskin, dan musafir. Maka hal ini mengingatkan betapa pentingnya membangun masyarakat yang saling menumbuhkan sifat empati, yang saling peduli dan memperhatikan mereka yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, keimanan bisa diwujudkan dalam tindakan. Ayat ini menghubungkan kepatuhan terhadap aturan pembagian harta dengan keimanan kepada Allah. Pesannya bahwa iman tidak hanya cukup diucapkan di lisan, tapi juga tercermin dalam perilaku dan tanggung jawab sosial. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama. Ayat ini mendorong sikap tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Bahkan dalam riwayat, ada sahabat itu ketika dia menerima harta rampasan perang, maka dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ini apa? Kami berperang, niat kami bukan untuk ini." Nah, artinya betul-betul kesungguhan jihad daripada pasukan-pasukan Rasulullah, yaitu sahabat-sahabat, untuk menghadapi peperangan. Demikian, wallahu a'lam.
1: Luar biasa para pendengar sekalian, kita mendapat banyak pelajaran daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-41 ini. Bukan saja di masa damai, di masa perperangan pun Islam mengaturnya. Kalau kita melihat bagaimana Islam menegakkan keadilan, jadi keadilan sosial dan legalitas hukum pasca perang, Islam melarang penjarahan liar dan ketamakan atas harta kekayaan. Semua harus diatur secara sistematis demi kemaslahatan agama, bangsa, dan negara, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang lemah. Jadi kekuasaan Allah diperlihatkan, kita melihat bagaimana dalam kisah-kisah di ayat ini. Demikian, saya Syahrul Idrus dari IKD Sumatera Utara. Insya Allah di lain hari kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Kenal informasi dan inspirasi pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita secara sentral jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Kemarin juga dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat tidak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Maksudnya dari jadikan tersangka oleh yang belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti mau pengembangan penyidikan kelimpahan nanti pecah perisian dan ini kan muncul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bumi Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan baru tidak kita selesaikan.
13: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan modul ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
15: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sangat kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
14: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
16: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
17: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnul Niyahali mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
18: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
16: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembekuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
19: Lalu kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
20: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Menanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
19: Wah, ini sampaikan gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan apa masyarakat Bukit Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan Anjel yang menjadi fokus kita.
20: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
21: Akan meninjaukan meninjau Riam Kanan karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor dari Pak Hatta katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran ya. Jadi kalau diminta kepada anu BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot EBU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang EBU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
22: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot EBU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
23: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa Universitas Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
22: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan

0: dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Richie berhak ikut berkompetisi pada kontes robot Edu Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot Edu Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau Edu. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trikofi Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Perkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Teruskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan yang nonton bareng. Contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpulsi masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai ke final, ditambah juga tadi dukungan masyarakat pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita sosialisasikan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dan dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, dari mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan tentunya kita tadi sudah usai mengikuti dan menyimak ragam informasi yang terangkum dalam warta berita secara sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Saatnya pendengar memasuki pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Rekan akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan Mimbar Agama ya, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Kita akan dengarkan Mimbar Agama Buddha bersama dengan Ahmad Wijaya. Untuk Anda pendengar yang beragama Buddha, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Suki Hontu Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia, terpujilah Buddha. Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, hari ini tepatnya adalah tanggal 10 Juli. Seperti yang kita ketahui, tanggal 10 Juli merupakan Hari Kemerdekaan Energi Global atau Hari Kemerdekaan Energi Sedunia. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan energi. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, ini mulai dicanangkan pada tahun 2006 oleh Michael Anton Fichte. Bapak Ibu, berkaitan dengan ini kita sedikit mengulas mengenai kemerdekaan energi global ini. Dalam hal ini perlu kita sadari bahwa pada hari ini mengingatkan kita pentingnya kita untuk memanfaatkan energi secara bijak. Dalam hal ini kita juga menyadari keterbatasan energi. Jadi artinya bagaimana energi dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kita juga mencoba mencari energi alternatif. Jadi sebagai umat Buddha tentunya kita bukan hanya bisa ke wihara, memanjatkan parita, berdoa, bermeditasi. Nah, lingkungan di mana kita berada ini tidak kalah pentingnya perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Energi Global ini, kita diingatkan kembali dalam ajaran Sang Buddha, dalam ini berkenaan dengan penghidupan yang benar, kemudian berkesadaran penuh, dan mengenai gaya hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita mencoba mengupas hal ini dalam ajaran Buddha. Kendati pun Buddha muncul di dunia 25 abad yang lalu, ini bukan berarti Ibu Bapak ajaran Buddha itu sudah kadaluarsa. Kalau kita umat Buddha, kita sering membaca parita, khususnya di parita Dhammanusati, di sini kita ada mendengar kata akalika, akaliko, yang artinya dhamma itu tidak kadaluarsa. Dhamma ini berlaku saat ini, di masa lalu, dan yang akan datang. Dengan kata lain, dhamma itu tetap hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yang berkaitan dengan yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sedama, di sini pentingnya kita bagaimana mempraktekkan kehidupan kita dengan baik, dengan bijak, yaitu memiliki penghidupan yang benar. Dalam hal ini penghidupan yang benar, umat Buddha ini bagaimana memanfaatkan alam semesta untuk kehidupannya menuju hal yang lebih baik. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, berkenaan dengan ini, bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri. Nah, ini terkait di dalam jalan mulia berunsur 8, khususnya di poin sila. Jadi kita perlu hidup bermoralitas, memiliki kesusilaan. Di sini juga menekankan pentingnya dengan adanya sila ini, moralitas ini, kita sadar keberadaan kita di lingkungan ini. Nah, inilah Ibu Bapak yang kita perhatikan pada poin pertama. Poin kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sedama, di sini berkaitan dengan mindfulness, berkesadaran penuh. Dalam hal ini kita menyadari energi memiliki keterbatasan. Pemahaman kita ini terutama kita kaitkan dengan hukum Paticca Samuppada. Dalam hukum Paticca Samuppada, Bapak Ibu dan Saudara-saudara,
kita diingatkan bahwa suatu tindakan memiliki konsekuensi. Jadi ada sebab, ada akibat, saling bergantungan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita bisa memanfaatkan energi dengan baik, dengan bijak, tentu ada manfaat yang kita peroleh. Sebaliknya, kalau kita dengan tidak sadar, Bapak Ibu, lingkungan sudah menjadi rusak, lingkungan sudah serba kekurangan energi, penuh dengan kekurangan, Bapak Ibu, yang sesak kita sendiri, yang susah kita sendiri. Jadi dalam hal ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita menyadari sebab akibat yang saling bergantungan sebagaimana yang diajarkan Guru Buddha. Dalam kitab suci Dhammapada dikatakan bahwa bagaikan lebah yang memperoleh madu tanpa merusak tanaman bunga dan warnanya. Jadi harumnya, warnanya bunga tidak menjadi rusak. Jadi artinya bagaimana Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama? Di sini menekankan kepada kita bagaimana memanfaatkan energi dengan bijak, dengan penuh kesadaran, tanpa kita harus merusak. Jadi energi ini memiliki keterbatasan. Kalau energi ini telah punah, Bapak Ibu, kita yang susah. Oleh sebab itu, nanti ini berkaitan dengan gaya hidup kita, yaitu gaya hidup minimalis. Ini penting bagi kita. Hidup sederhana, hidup bersahaja, bukan menjadikan diri kita orang yang miskin, orang yang ketinggalan zaman. Tetapi kita sadar lingkungan, kita sadar energi memiliki keterbatasan. Jangan sampai nanti menyusahkan kita sendiri. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, di sini kita penting menjalani hidup dengan benar. Kita dapat bergaya hidup minimalis dengan harapan Ibu Bapak dan Saudara-saudara, lingkungan bisa tetap asri, energi tetap tersedia, bahkan kita mencari energi yang lainnya. Sehingga ketika energi sudah berkurang atau punah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita telah siap. Jadi dalam hal ini umat Buddha hendaknya senantiasa penuh kesadaran, dengan kesadarannya menjalankan hidup yang minimalis, hidup yang bersahaja, sehingga tidak menyusahkan kita di kemudian hari. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dalam agama Buddha mengenal satu istilah santuti. Santuti artinya puas. Kita tidak boros. Kita hidup sederhana. Jadi santuti itu adalah perwujudan dari kesadaran kita terhadap keterbatasan energi ini. Dengan kita menyadari konsekuensi jika energi ini punah, jika energi ini berkurang, ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Jadi Ibu Bapak, oleh sebab itu marilah kita menerapkan hidup bersahaja, yaitu santuti, puas dengan apa yang kita miliki. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak, terutama kalau kita berbicara ini adalah kita bagaimana hemat energi. Berbicara hemat energi, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dalam hal ini penting bagi kita dalam kehidupan sehari-harinya, kita memanfaatkan energi dengan baik. Kita bicara satu contoh dari rumah kita. Kita mulai bagaimana kita misalnya mencabut peralatan listrik yang tidak kita pakai sehingga energi tidak terbuang sia-sia. Bagaimana kita mematikan lampu yang mana tidak kita pakai di ruangan. Tidak dibiarkan lampu ini terus menyala tanpa kita perhatikan, kita abai, sehingga energi menjadi terbuang percuma. Kita juga bisa mengganti misalnya apa? Memakai peralatan rumah tangga elektronik yang hemat energi.
Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, dengan demikian energi bisa dihemat. Kita juga bisa mengganti misalnya bola lampu menjadi bola lampu LED, bola lampu LED kadang-kadang disebut. Selain itu, ibu bapak dan saudara-saudara, kita juga bisa memanfaatkan cahaya alam secara alamiah. Jadi ada sinar matahari yang cukup terang. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, kita manfaatkan dengan bijak. Misalnya di ruangan yang gelap tanpa mendapatkan cahaya matahari, tapi ruangan cukup lega, kita bisa berpindah. Sehingga ibu bapak dan saudara-saudara, kita mendapatkan cahaya yang terang, misal kita membaca buku, mengerjakan satu tugas. Ini bukan berarti ibu bapak dan saudara-saudara sama sekali tidak menggunakan energi. Memang untuk hal yang tak terhindarkan, mari kita manfaatkan dengan bijak. Syukur kalau kita bisa menemukan alternatif. Ya, satu contoh ibu bapak, misalnya apa? Panel surya. Ini kita pakai juga bisa cukup hemat energi. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kendaraan kita. Nah, bahan bakar minyak ini energi juga terbatas. Kita bisa mencoba menerapkan misalnya dalam beberapa hal yang tidak begitu jauh, kita berjalan kaki, kita bersepeda. Dengan demikian energi hemat. Ibu bapak dan saudara-saudara, juga misalnya ada kendaraan mesin yang menggunakan mesin dan sebagainya yang kondisinya kurang baik, ini dapat kita jaga, kita pelihara sehingga tidak menguras energi. Dengan demikian energi dapat kita hemat. Ibu bapak, kalau ini kita lakukan dengan penuh kesadaran, maka manfaatnya kembali kepada kita. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, cobalah. Sebagai umat Buddha, kita dituntut satu tindakan nyata. Bagaimana kita hemat energi? Nah, mari misalnya kita dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya kita melihat ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan di siang hari, sehingga tidak membutuhkan energi ekstra yang berlebihan. Bagaimana kita selesaikan di siang hari, hari masih terang, tidak memerlukan bola lampu. Sehingga ibu bapak dan saudara-saudara, listrik kita selain lebih ekonomis, lebih hemat, kita juga turut menjaga energi ini sendiri. Jadi mari ibu bapak, hal yang lain misalnya kita menggunakan transportasi massal. Dengan demikian kita tidak banyak menggunakan kendaraan, BBM, energi ini kita tidak buang dengan percuma. Bayangkan misalnya satu keluarga, ayah memiliki mobil sendiri, ibu memiliki mobil sendiri, kemudian kalau ada dua orang anaknya, dua orang menggunakan mobil lagi. Apa yang terjadi ibu bapak? Ini bukan masalah kita punya uang, kita punya duit. Terkadang kita menjadi lupa diri, kita menjadi sombong. Dalam hal ini kita merasa toh minyak ini kita sendiri yang beli, kantong kita yang habis, uang kita. Tetapi kita tidak memikirkan bahwa energi ini memiliki keterbatasan. Nah, ibu bapak, berkait dengan ini kita teringat di dalam Saddharma Pundarika Sutra, sebuah sutra agama Buddha. Di sini digambarkan terdapat seorang bodhisattva yang bijak, namanya Bodhisattva Saddhaparibhuta. Bodhisattva ini bertindak sesuai dengan dhamma, berjalan dengan dhamma, sesuai dengan jalan dhamma. Beliau tidak pernah menganggap remeh sesuatu, tidak pernah memandang rendah orang lain, karena beliau yakin semua orang dapat menghadirkan kebijaksanaan Buddha di dalam dirinya sendiri. Semua orang memiliki benih kebudaan, maka dengan demikian mereka dapat bertindak dengan sangat bijak. Tindakan mereka adalah tindakan yang membawa manfaat. Bapak Ibu, seandainya
kalaupun kita memiliki kelebihan, kita memiliki finansial yang cukup, kita beranggapan kita tidak perlu berhemat energi, kita punya duit, kita bisa membelinya, kita bisa melakukannya. Jika semua orang berpikir demikian, mereka sadar, mereka lalai, Bapak Ibu, dengan demikian energi menjadi semakin cepat punah. Apalagi kalau kita belum menemukan energi alternatif yang lain. Kelak yang susah siapa? Kita semua. Jadi kita perlu sekali, sesuai dengan ajaran Buddha, marilah kita hidup berkesadaran penuh. Seseorang yang hidup berkesadaran penuh, dia menyadari perilakunya, dia menyadari bahwa pikiran, kehendak yang muncul yang tidak baik adalah perwujudan dari kebodohan batin. Nah, dengan kebodohan batin ini kita bertindak bodoh. Artinya tindakan kita tidak selaras dengan dhamma lagi. Jadi menjadi seorang Buddhis tentu kita tidak cukup dengan bermeditasi, kita tidak cukup dengan di wihara saja memanjatkan doa, tapi kita peduli, kita sadar dengan diri kita, di lingkungan kita, apa yang kita lakukan, termasuk di antaranya adalah perilaku yang penuh kesadaran, menghemat energi, hidup bersahaja, hidup yang sederhana, yang membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Sebaliknya, orang yang tadi saya ceritakan, mereka menganggap mereka punya uang, mereka bisa berkuasa, ini sesungguhnya menunjukkan keangkuhan. Ini sesungguhnya juga menunjukkan kebodohan batin mereka. Mari kita hadirkan kesadaran seorang Buddha dalam diri kita. Kehadiran kesadaran seorang Buddha adalah orang menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan, apa yang dia lakukan, dan kehidupan mereka membawa manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi Ibu Bapak, bertepatan dengan hari ini, mari kita pada hari ini kita refleksi ke dalam diri kita, apa yang sudah saya lakukan. Jika tindakan kita yang bodoh, yang tidak terampil ini, mari Ibu Bapak kita perbaiki diri menuju kesadaran penuh, kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari kesadaran seorang Buddha, sehingga kita menciptakan lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih asri, lingkungan yang masih dapat termanfaatkan baik, energi masih tersedia. Bahkan dengan kecerdasan yang kita miliki, kita mencoba mencari energi alternatif lain sehingga kehidupan kita menjadi nyaman. Saya kira Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi lingkungan yang lebih baik, energi yang lebih baik, bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata kita penuh kesadaran. Semoga Bapak Ibu ini bisa menginspirasi kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, hemat energi, membawa manfaat bagi segenap makhluk. Terima kasih, Suki Hontu. Semoga kita semua berbahagia. Namo Buddhaya.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerambutu Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau

0: gigi.
1: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
2: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan Malam ini. Saatnya Ricky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah di penghujung waktu dan mengakhiri pertemuan kita. Pendengar, Ricky hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio edisi Senin 13 Juli 2026, produksi RRI Atambua dengan judul Air Tidak Salah. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.
1: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
2: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
1: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
2: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, Hei, kau buang lagi.
1: Biar, betem buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Kakak, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

kakak, ay sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Air masuk ke rumah. Aduh, Ay, banjir ini.
1: Ayo, Pak, ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa, kasih tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja. Tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar. Tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka si tanda. Kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Air di sungai sudah mulai jernih .
1: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama Salsa ya, setelah mungkin sekitar 5 hari ya tidak mendengar suara Salsa di udara. Tapi di hari Senin malam ini, Salsa kembali menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebersamaan kita akan dihiasi dengan informasi terkini, lagu-lagu enak yang tentunya akan Salsa putarkan untuk Anda semua, dan nantinya akan ada ruang rindu yang menemani Anda di malam hari ini, mulai dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua pasti ya pendengar yang malam hari ini ya selesai beraktivitas gitu ya, udah mau leha-leha sambil menunggu jam-jam untuk tidur, nanti bisa ikut bergabung ya di ruang rindu untuk ngobrol-ngobrol dengan Salsa, dan juga pastinya bisa diputarkan lagu pilihan Anda malam hari ini ya, nanti di ruang rindu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pendengar, Paviliun Nias Utara menjadi salah satu paviliun yang memamerkan berbagai produk khas yang menarik untuk dikunjungi pada Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2026 kali ini. Dan untuk mengetahui apa saja yang ada di sana, akan kita dengarkan laporan langsung dari reporter kita, ada Ulfa Nadira. Untuk itu, Ulfa, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik Salsa dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Pekan Raya Sumatera Utara, tepatnya berada di Paviliun Nias Utara. Paviliun Nias Utara merupakan salah satu paviliun yang ada di PRSU yang sangat menarik untuk dikunjungi saat pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara. Yang bisa saya sampaikan kepada para pendengar, saat ini Paviliun Nias Utara memamerkan berbagai produk khas yang menarik, seperti tas manik, berbagai alat musik, dan baju adatnya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini saya bersama dengan Bang Pontianus Hareva sebagai salah satu staf di Dinas Pariwisata Nias Utara. Selamat malam, Bang Pontianus.
2: Selamat malam, Bu.
1: Bang, boleh dijelasin nggak nih, Bang, apa aja yang dipamerkan di Paviliun Nias Utara ini?
2: Oke, nah baik, Bu. Yang dipamerkan di Paviliun Nias Utara ini adalah memamerkan berbagai produk ekonomi kreatif dari Kabupaten Nias Utara. Di antaranya tas handmade dan berbagai kerajinan tangan dan buatan pengrajin dari Nias Utara yang memiliki nilai komersial dan estetika. Selain paviliun, juga menyajikan berbagai komoditi unggulan dari UMKM Nias Utara seperti ikan asap dan keripik yang banyak diminati pengunjung. Selain itu, Paviliun Nias Utara juga menyajikan informasi mengenai kekayaan pariwisata Nias Utara berupa informasi daerah wisata, budaya, pameran, kesenian, dan baju adat khas Nias Utara yang memberikan wawasan pariwisata kepada setiap pengunjung. Selain itu, pengunjung juga tertarik pada produk bola navo khas Nias Utara karena memiliki ciri khas tersendiri dan makna yang mendalam.
1: Ini bagaimana sih, Bang, sampai hari ke-11 nih antusiasme masyarakat yang berkunjung ke Paviliun Nias Utara?
2: Antusias pengunjung selama 11 hari pelaksanaan PRSU tahun 2026, pengunjung di Paviliun Nias Utara cukup tinggi karena banyaknya alat-alat kesenian dan kebudayaan yang dipamerkan. Banyak pengunjung tertarik dengan kebudayaan dan kesenian asal Nias Utara, seperti mencoba memainkan alat musik, memakai baju adat, mencicipi sirih, dan juga tertarik dengan produk ekonomi kreatif dan UMKM dari Nias Utara. Tentunya, antusiasme ini memberikan dampak yang positif terhadap semakin dikenal luasnya pariwisata dan semakin dikenal budaya asal Nias Utara.
1: Bang, terakhir nih, apa sih yang mau Abang sampaikan atau ajakan supaya masyarakat semakin tertarik untuk berkunjung ke Paviliun Nias Utara ini?
2: Oke, kami sangat menantikan kehadiran dan kunjungan Bapak Ibu semua di Paviliun Nias Utara. Ada banyak hal yang bisa dicoba, dipelajari, dan diketahui tentang pariwisata di Paviliun Nias Utara. Kaya akan destinasi wisata yang indah dan wisata bahari dan alamnya, dan kaya juga akan kebudayaan yang terus mengakar sampai saat ini di Nias Utara. Ayo berkunjung ke Paviliun Nias Utara, ayo berwisata di Nias Utara, nikmati wisata yang tertarik di Nias Utara. Salam pariwisata, salam pesona Nias Utara.
1: Baik Salsa dan pendengar, demikian wawancara saya dengan Bang Pontianus Hareva. Sebagai informasi, PRSU ke-50 sendiri berlangsung sejak 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan mengusung tema Harmoni Emas, yang serta diikuti oleh seluruh 33 kabupaten kota di Sumatera Utara sebagai ajang promosi potensi daerah, budaya, dan investasi. Jadi bagi para pendengar yang ingin berkunjung ke PRSU, masih ada waktu nih sampai 2 Agustus 2026. Tidak hanya paviliun kabupaten dan kota saja, tapi PRSU tahun ini juga dimeriahkan oleh UMKM-UMKM yang ada di Sumatera Utara, serta konser-konser dari artis ibu kota dan juga penampilan dari beberapa penampilan kebudayaan dan tari dari beberapa kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara. Demikian laporan saya dari Pekan Raya Sumatera Utara, kembali ke Salsa di studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa untuk laporannya. Dan ternyata banyak kemeriahan yang dihadirkan Pekan Raya Sumatera Utara 2026 ya untuk tahun ini, pendengar. Jadi untuk Anda semua yang mungkin punya rencana ya, kalau misalnya malam-malam bingung mau makan kemana, atau mungkin malam mingguan, malam seninannya gak tahu kemana juga ya, beragam kemeriahan ditawarkan di PRSU tahun 2026 kali ini. Dan tadi Salsa masih akan terus menemani Anda, pendengar, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kalau informasi dan inspirasi. Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino tahun ini akan meretap hingga awal 2027 nantinya. Dan fenomena El Nino ini menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas daripada biasanya. Kementerian Kesehatan menyebut El Nino dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi, heat stroke, hingga infeksi saluran pernapasan akut. Ya, di mana resiko tersebut juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Dan dilansir dari berbagai laman medis, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita coba ya untuk mengantisipasi meminimalisir gangguan kesehatan tersebut. Yang pertama, dengan menjaga hidrasi. Salah satu langkah utama adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter setiap harinya. Di mana masyarakat juga disarankan tidak menunggu rasa haus muncul, karena kondisi tersebut menjadi tanda tubuh kita mengalami dehidrasi ringan. Dan juga pastinya mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, dan juga mentimun yang dapat membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Dan juga pastinya ya, kita membutuhkan perlindungan dari luar. Kemenkes juga menghimbau masyarakat untuk mengenakan pakaian berbahan katun dan berwarna cerah agar panas tidak langsung terserap dalam tubuh. Di mana masyarakat juga disarankan untuk mengoleskan tabir surya dengan minimal SPF 30 untuk mencegah iritasi kulit. Dan pastinya ya, kita juga mengantisipasi dan waspada akan waktu-waktu tertentu. Di mana aktivitas fisik berat sebaiknya dikurangi pada pukul 11 hingga 15 waktu Indonesia Barat, karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat yang tertinggi. Ya, di mana kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis dan dapat menyebabkan kematian. Jadi masyarakat ya dari berbagai usia dan juga kalangan dapat mengalami heat stroke, tapi bayi dan juga lansia memiliki resiko paling tinggi. Dengan mengurangi aktivitas dengan rentang waktu tersebut dan memiliki peluang yang lebih kecil ya untuk terkena heat stroke dan kelelahan pastinya, pendengar. Jadi berikut ya, tadi sudah Salsa katakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi, meminimalisir juga gangguan kesehatan ketika kita sedang mengalami perubahan cuaca dan fenomena El Nino yang sedang kita hadapi sekarang tentunya, pendengar.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Selamat malam kembali, pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan malam ini ya. Dan tentunya pukul 21:04 waktu Indonesia Barat dengan White Shoes and the Couples Company dengan senandung maaf ya, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya Anda semua bisa ikut bergabung ya di Ruang Rindu untuk ngobrol-ngobrol dengan Salsa, dan juga pastinya bisa pilih lagu requestannya malam hari ini bersama Salsa ya melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus berbagi Anda di Ruang Rindu, pendengar. Jadi mungkin kurang lebih kebersamaan kita ada 2 jam di Ruang Rindu. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami, dari via chat atau mungkin telepon WhatsApp juga bisa di 0811 616943. Hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus berbagi Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu mendengar bersama-sama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya malam hari ini untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung ya di Ruang Rindu bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 1943. Mungkin untuk Anda ya yang sudah pulang beraktivitas di hari Senin kali ini, lagi menunggu waktu-waktu untuk istirahat ya, untuk tidur, bisa bergabung dulu di Ruang Rindu bersama Salsa ya, untuk pastinya memilih lagu requestan Anda malam hari ini, bisa Salsa putarkan melalui WhatsApp kami di 0811 616 1943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu, pendengar bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang malam ini ingin ikut bergabung ya untuk diputarkan lagu pilihannya dan juga pasti ngobrol-ngobrol dengan Salsa sebelum mengakhiri segala aktivitas Anda di hari ini ya, sebelum beristirahat menyambut hari esok di hari Selasa, pendengar bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu. Jadi buat Anda semua yang malam hari ini ingin ikut bergabung ya di Ruang Rindu, bisa chat dari WhatsApp atau mungkin langsung telepon dari WhatsApp kita di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: く。
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

94,3 Bersatu RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya malam hari ini buat Anda semua yang ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya, dan bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani malam Anda di ruang rindu pendengar. Jadi untuk Anda semua yang mau request, bisa gabung melalui chat WhatsApp atau dari telepon WhatsApp juga boleh di 0811 616 9 4 3. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen.

64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Masih di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu. Oke, kita baca dulu dari WhatsApp. Sudah ada Rani yang malam hari ini ikut bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam Kak Salsa, Ruang Rindu. Mau diputarkan lagunya Astrid yang judulnya Terpukau katanya. Terima kasih dan selamat bertugas sampai tuntas. Oke Rani, setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya Astrid yang judulnya Terpukau ya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa hadir menemani Anda di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Ruang Rindu Pendengar bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol dan tentunya request lagu pilihan Anda ya di Ruang Rindu, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu ya pendengar. Jadi mungkin kurang lebih masih ada sekitar 30 menit lagi waktu kita ya, kebersamaan kita di Ruang Rindu. Jadi pastikan untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu Pendengar bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Masih ada kurang lebih mungkin 15 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp ya, sudah ada yang ikut bergabung, ada siapa malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tobi, Kak.
0: Ada Tobi malam hari ini. Apa kabar, Tobi? Udah lama kayaknya Tobi nggak ikut gabung ya.
1: Kakak pindah warga.
0: Oh iya, dari sebelah ke sini. Tapi kayaknya di sini juga jarang-jarang Tobi ikut gabung ya.
1: Karena kalau siannya kakak pasti ikut. Ketika pasti ikut.
0: Oh gitu. Jadi tergantung ini juga ya, musimnya gitu ya. Kalau misalnya lagi bisa gabung-gabung gitu ya.
1: Iya, betul Kak. Setuju.
0: Oke deh kalau gitu. Tobi, malam hari ini di
1: Perkenalan dulu lah Kak. Nih, Kakak siapa ini?
0: Ada Salsa yang bertugas malam ini.
1: Oh. Kak Bilqis, Kak Bilqis.
0: Bilqis itu beda lagi tuh, anaknya Ayu Ting Ting.
1: Nama Kakak kan Salsa Lania Bilqis.
0: Salah, bukan.
1: Oh, udah ganti ya?
0: Iya, udah ganti sekarang.
1: Oh. Lanjutlah request lagunya.
0: Oke, mau diputerin lagu apa nih malam ini, Tobi?
1: Lagu Ungu udah diputar.
0: Lagu siapa?
1: Ungu, U-N-G-U.
0: U-N-G-U, oh ada belum berani diputar nih sama sekali, Tobi. Mau yang mana lagunya?
1: Yang di sini untukmu.
0: Di sini untukmu, oke ada, siap Tobi. Nanti setelah ini diputarkan lagunya ya.
1: Siap.
0: Oke Tobi, selamat menikmati malam harinya ya.
1: Iya Kak, buat Kak Salsa, Lania Bilqis, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Tobi, sehat selalu juga.
1: Ya, sama-sama, Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam. Oke, di penghujung Ruang Rindu ternyata ada Tobi ya, yang ikut bergabung malam hari ini, katanya berputarkan lagunya Ungu. Ya, judulnya di sini Untukmu. Oke, siap Tobi, nanti kita putarkan lagunya ya. Dan nanti untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Berdengar di penghujung Ruang Rindu malam hari ini ya, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang berarti kebersamaan kita harus berakhir sampai sini dulu di Ruang Rindu. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung malam hari ini di Ruang Rindu bersama Salsa. Besok kita bertemu kembali di Ruang Rindu bersama Salsa ya, mulai dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua yang besok ya ingin bergabung ya, ngobrol-ngobrol dengan Salsa juga, besok bisa ikut bergabung mulai dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya buat Anda semua pendengar, selamat beristirahat ya, selamat mempersiapkan hari esok tentunya lebih semangat lagi, dan selamat malam, kita berjumpa lagi esok hari.

libur aku datang memaksamu.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Senin, 13 Juli tahun 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Selasa 14 Juli 2026 dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

90,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya di Medan pagi ini senang sekali ada Rick yang kembali hadir di ruang dengar Anda yang tentunya akan menyapa dan juga menemani ragam aktivitas Anda pendengar ya. Semoga Anda yang sudah bangun pagi ini dan sudah mendengarkan program Asatera Medan diberikan kelancaran untuk beraktivitas ya, dan dipermudah segala urusannya hari ini ya. Semangat beraktivitas untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada, dan tentunya di sepanjang pagi hingga siang nanti Rick hadir untuk Anda, menemani Anda dan juga berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Hari ini peringatan Selasa 14 Juli 2006, ada beragam program acara yang bisa Anda ikuti tentunya di sepanjang pagi hingga siang nanti. Diawali nanti dari program acara pertama yang tentunya akan mengisi ruang dengar Anda, ada kajian Mutiara Pagi ya yang akan kita ikuti dan juga simak tepat pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustazah Haja Estifah pagi ini. Dan tentunya dilanjut pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kita simak ragam informasi dan juga berita yang terangkum dalam berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan. Berlanjut pendengar, setelahnya kami juga akan hadirkan untuk Anda update terkini informasi perakiran cuaca, juga informasi pergerakan harga pasar yang akan disampaikan oleh perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan dan juga pengamat ekonomi atau pengamat pasar di wilayah Sumatera Utara ya. Dan tentunya setelahnya ada warta berita yang akan kita simak bersama dengan Pro 3 RRI, Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tidak lupa mendengar, kita juga akan menyimak dialog aktual yang akan kita dengarkan pada program Dialog Aspirasi Sumut pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga tuntas. Dan tentunya ragam informasi menarik yang terus akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hari ini hingga pukul

أشهد أن

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: 93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, saatnya kita akan ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 14 Juli 2026, ya. Dan tentunya bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faiz AG dengan topik kajian Tidak Suka Mencela. Pendengar setiap Pro 1 pastinya boleh berbagi tanggapan, mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sapa Ustazah yang sudah tersambung via line telepon WhatsApp pagi ini, ya. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, apa kabar pagi ini Ustazah, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah demikian, Ustazah. Baik, Ustazah, dengan topik kajian Tidak Suka Mencela pagi ini, benar ya, Ustazah?
1: Ya, betul.
0: Ya, baik, tentunya kita akan simak langsung mukadimah dari Ustazah dan juga doa pembuka untuk mengawali pertemuan kita di kajian Mutiara pagi ini. Langsung ada kepersilakan, Ustazah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. الذي بنعمته تتيم الصالحات حملا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga datangnya hari kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah, kita masih belajar tentang adab, karena di antara perkara agung yang dianjurkan oleh syariat Islam untuk senantiasa diamalkan adalah selalu beradab, serta kita senantiasa menyempurnakan adab itu sendiri. Berakhlak yang baik dan menghiasinya sekaligus menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan sesungguhnya di antara akhlak yang buruk, tercela serta tidak selayaknya ada pada diri seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah adalah suka mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahish walal badi." Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencela, suka melaknat, suka berbuat keji, bahkan suka berkata kotor. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Di antara nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat lisan. Dengan nikmat lisan tersebut, kita pandai berbicara, kita pandai menjelaskan isi hati kita, ya, Masya Allah. Maka dengan sebab lisan pula kita bisa mengucapkan kata-kata baik, ya, yang mengantarkan kepada jannahnya Allah. Dengan lisan pula bisa digunakan untuk berbuat dosa dengan ucapan-ucapan yang buruk yang menghantarkan manusia tadi menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pendengar yang dirahmati, lisan bak pedang bermata dua yang kalau digunakan untuk kebaikan maka Allah akan ridho. Untuk membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf, yang ini semua dituntut oleh seorang mukmin untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan. Namun jika digunakan untuk berbuat maksiat, ya, ini adalah mengundang murkanya Allah. Ia digunakan untuk berdoa kepada selain Allah, ya, demikian juga berdusta, menjadi saksi palsu, mencaci, memaki, menghibah, namimah, ya, mencela dan sebagainya. Maka lisan bisa jadi faktor mengangkat derajat, demikian juga lisan bisa mencelakakan pada pemiliknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang dengan satu kalimat termasuk mendapatkan keridhaan Allah dan tidak dianggap penting. Dengan sebab itu ternyata ia naik derajatnya di sisi Allah. Yang ini menunjukkan bahwa siapapun kita ketika mengucapkan satu kalimat, tapi kalimatnya itu baik dan kita itu tanpa disengaja, ternyata Allah ridho dan Dengan sebab ucapan kecil itu, ia diangkat derajatnya. Maka kaidah ini juga sebaliknya. Ya, dengan sebab satu kalimat yang ia mendatangkan murka Allah, dan ia tidak menganggap ini adalah kalimat yang penting di mata Allah, atau maksudnya mendatangkan murka Allah, tapi justru ia akan dihinakan oleh Allah. Maka pendengar yang dirahmati Allah, orang-orang yang suka melaknat, mencela, semuanya adalah yang dilakukan oleh lisan, adalah orang-orang yang suka merendahkan kehormatan orang lain, mungkin dengan cara menghibah, dengan cara mengadu domba, menghina, ya, atau menjelek-jelekannya. Dan adapun orang yang melaan adalah orang yang banyak melaknat, ya, entah dengan apa terang-terangan atau dengan kata-kata yang menjerumuskan kepadanya, seperti mendoakan orang yang mendapatkan murka Allah, marah sebentar langsung, semoga Allah menjadikanmu begini-begini, waliyadzubillah, ya. Oh, mudah sekali dia melaknat, ya, atau mungkin dia mengatakan mudah-mudahan kau masuk neraka dan sebagainya, ya. Maka seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukanlah orang yang suka melaknat. Seorang mukmin yang sempurna wajib baginya, ya, untuk senantiasa menjaga lisan, karena lisan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia dan yang mengutarakan apa yang tergores dalam hati atau yang mengajarkan, ia pandai berbicara. Inilah tanda dari kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pendengar yang dirahmati Allah, Allah mengancam di dalam surat Al-Humazah, yaitu orang-orang yang suka mengumpat. Allah berfirman di ayat yang pertama, "Likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi tiap-tiap pengumpat, demikian juga pencela. Apa yang disebut dengan humazah, yaitu mereka yang menjatuhkan martabat orang lain, mungkin dengan isyarat mata, ya, mungkin dengan mimik wajah, mungkin dengan jari tangan menunjukkan jari tengahnya, atau jari ibu jari yang terbalik, ya, atau mungkin dengan kepalanya. Orang yang dicela di sini adalah bisa jadi ia di hadapannya, bisa jadi ia di belakangnya. Adapun yang disebut dengan mencela, pencela atau lumaja adalah mereka yang mengejek, mereka memfitnah, mengolok-olok, ya, menjelekkan orang lain secara terang-terangan maupun di depan maupun di belakang, dengan lisan, ya, maupun dengan perbuatan. Kalau di zaman sekarang, yaitu di zaman sosial media, ya, dengan tulisan, ya, merendahkan orang lain dengan tulisan, terang-terangan, sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Maka inilah Allah, bahayanya orang-orang yang mencela mengumpat. Tadi Allah katakan di dalam surat Al-Humazah ayat pertama, yaitu kalimatnya wail. Wail dalam ayat itu sebagai kalimat celaka. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang namanya wail adalah merupakan tempat sebuah lembah, ya, di dalam neraka. Lembah ini menunjukkan bahwa neraka itu saja sudah cekung ibaratnya, masih ada satu lembah lagi yang ke bawah, itulah yang namanya wail, di mana wail itu tempatnya. Wail itu adalah isinya adalah cairan, ya, dari orang-orang yang diazab di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Maka pendengar yang dirahmati Allah, mari kita camkan baik-baik, janganlah kita menjadi seorang pencela, ya, ataupun pengumpat, ataupun suka melaknat, ataupun ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, ataukah hibah ataupun namimah, ya. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala tentunya melaknat tadi menunjukkan kebencian ataupun larangan keras. Dan biasanya orang yang mencela itu memiliki sifat kikir. Nah, ini dalam bahasan bahwa orang-orang yang mencela itu biasanya orang memiliki sifat kikir. Ya, ia gemar sekali mengumpulkan harta, menghitung-hitung. Kalau dalam surat Al-Humazah tadi, ya, ada lanjutannya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Mereka senantiasa mengumpulkan harta lalu menghitung-hitung, ya, kurang berapa, nambah berapa, tinggal berapa, ya. Maka orang yang mencela pengumpat ini akan muncul padanya sifat kikir, ya, gemar mengumpulkan, menghitung-hitung. Karena apa? Karena dia mengira bahwa hartanya itu yang akan membuatnya mulia, mengekalkannya di dunia. Maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari sifat-sifat yang buruk, ya, sifat-sifat yang tercela tersebut. Dan orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengumpat tersebut adalah orang di antara adalah suka mengadu domba. Pernah pendengar yang dirahmati Allah, kita mendengar kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melewati sebuah makam bersama sahabatnya, ya, yaitu Abdullah bin Umar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berhenti sejenak di makam tersebut, lalu beliau mengambil pelepah kurma. Setelah mengambil pelepah kurma, dibelahlah pelepah kurma yang masih hijau itu di atas kedua makam tersebut. Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" Ya, sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah." Lalu Abdullah mengatakan, "Apakah dengan sebab dosa besar?" "Ini adalah dosa kecil, tetapi di hadapan Allah ini sangat besar." Ya, penghuni, dua penghuni kubur ini, yang pertama adalah dia ia buang air kecil, ia tidak dibersihkan atau bersuci, ya, dengan sempurna. Lalu yang kedua adalah seorang yang pencela, ya, pengumpat atau orang yang suka mengadu domba. Waliyadubillah. Dan pelepah kurma ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga dengan pelepah kurma ini yang masih hijau, azab penghuni kubur ini berhenti sejenak sampai pelepah kurma itu mengering. Berapa lama coba pendengar yang dirahmati Allah? Daun yang hijau akan mengering, ya, dan selama itu pula penghuni kubur akan dihentikan azabnya karena melakukan perbuatan dosa, yaitu tadi mencela, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Kurang lebih 3, ya, 3 atau 4 hari lah, ya. Lumayan 3 atau 4 hari bisa istirahat azab kubur. Waliyadzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seseorang dengan lisannya ia bermudah-mudah, ya, untuk mencela, melaknat, mengumpat ataupun, ya, melakukan maksiat atau perbuatan yang dilakukan oleh lisan. Dan pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik hamba adalah apabila mereka dilihat maka Allah yang diingat. Maksudnya, ketika dia melihat orang tersebut, dia akan ingat Allah, ya, menunjukkan bahwa orang tersebut banyak sekali mengingatkan tentang kebaikan, orang tersebut senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya, itulah sebaik-baik hamba. Adapun seburuk-buruk hamba Allah adalah orang-orang yang suka mengadu domba, ya, senantiasa membawa lisannya ke sana kemari, ya, tetapi bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk sebuah ucapan yang membuat kerusakan. Maka hukum pencela tadi, dunia dia akan dibenci, ya, oleh manusia, demikian juga Allah, hidupnya tidak akan barokah. Adapun di akhirat, ya, dia diancam akan dimasukkan dalam khutamah. Adapun di alam barzah, yaitu masih di alam kubur, ya, ia akan mendapatkan siksa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tadi diceritakan dalam hadis tersebut. Maka pendengar yang dirahmati Allah, betapa banyak kaum muslimin yang ia mampu menjalankan perintah Allah dengan baik, menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan baik. Ia berpuasa, ia menjaga sholat-sholat nafilah, ia berpuasa sunnah, ia tinggalkan zina, ia tinggalkan khamar, bahkan ia melakukan amalan-amalan soleh. Namun mereka tidak mampu menghindarkan dirinya dari lisan tadi, ya, yaitu menghibah, mencela, mengumpat dan sebagainya, ya. mereka bisa melakukan amalan tadi ya kepada Allah, tetapi kepada manusia, subhanallah. Maka inilah akhlak yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tekankan untuk senantiasa diperbarui adalah dengan akhlakul karimah melalui lisan. Padahal orang tersebut mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa dan tercela, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan ya dari dosa lisan walaupun dia sudah melaksanakan tadi ya berpuasa sunnah, sholat-sholat sunnah, menjauhi zina, khamar dan sebagainya. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kita semuanya terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh lisan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah tentunya telah menyampaikan dan juga berbagi informasi mukadimah ya dari kajian Mutiara pagi hari ini. Dan tentunya kami persilakan untuk pendengar setiap Pro 1 yang ingin berbagi tanggapan dan juga pertanyaan langsung dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sudah dapat tentunya satu pertanyaan dari hamba Allah ini Ustazah ya. Ustazah, bagaimana kehidupan di zaman sekarang yang semuanya serba digital, semuanya serba media online begitu. Banyak orang yang akhirnya tanpa sadar mencela banyak orang walaupun hanya lewat satu status begitu Ustazah. Ini bagaimana Ustazah? Walaupun tidak pada tujuan orangnya begitu ya Ustazah ya.
1: Alhamdulillah. Baik, hamba Allah yang dirahmati Allah, bagaimana di zaman sekarang ya yang zaman sekarang itu sosial media ya sungguh luar biasa, masya Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan inna min yaday as-sa'ah tuhrul qalam. Di antara tanda-tanda datangnya kiamat adalah tersebarnya berita yang sangat dahsyat ya, luar biasa. Tersebarnya berita yang sangat cepat. Maka ini adalah fitnah. Orang ketika diberi nikmat oleh Allah dengan adanya tadi ya sosial media, ini merupakan fitnah, adalah ujian tadi ya. Apakah kita akan terjerumus ke dalam sosial media tersebut melalui berbagai akun di dalamnya ya? Apakah Facebook, apakah Instagram atau yang lainnya, ada TikTok, ada apa ya? Maka bagi orang-orang yang mereka berilmu ya, mereka akan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu dengan baik. Makanya yang namanya syariat Islam itu berlaku seumur hidup kita ya, masya Allah. Tidak akan pernah dikatakan ajaran Islam itu kuno dan sebagainya. Ajaran Islam itu update terus hingga akhir hayat. Itulah ajaran yang rahmatan lil alamin untuk semesta alam ini sampai datangnya hari kiamat. Maka seorang yang kita akan ketemu dengan kemajuan zaman dan teknologi, tetap yang namanya ditekankan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ya, untuk terus belajar tentang agama Islam, mengenal Allah, mengenal nabinya. Insya Allah mau secanggih apapun kemajuan teknologi, mau di tangan ia adalah orang yang baik ya, di tangan orang-orang yang baik, maka sosial media pun akan memberikan keberkahan ya. Tetapi di tangan orang-orang yang tidak beriman, di tangan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan banyak sekali menjerumuskan. Maka intinya adalah mau kita senantiasa ya, walaupun kita sudah asal seperti sekarang ini, harus kita keimanan kita kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hambanya. Satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan kita, dari tangan kita, mata kita, ya. Karena sekarang lisan itu diwakili oleh jempol. Tidaklah yang keluar dari lisan kita melainkan Allah telah mengutus, ya, yaitu malaikat raqib dan atid adalah malaikat yang senantiasa mengawasi lagi mencatat. Maka kalau kita orang-orang yang beriman tahu bahwasanya ada malaikat yang terus mengawasi kita, mau kita sendirian, mau di tempat yang sunyi, mau di kamar dikunci dalam gelap malam, ya, tetap akan ada rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu hamba Allah, barakallahu fiik.
0: Baik, selanjutnya ada Mbak Suci di Setiabudi. Pertanyaannya, Ustazah, jika yang kita katakan memang benar, apakah itu tetap termasuk mencela, Ustazah? Kemudian ini yang membedakan antara mencela, mengkritik, dan memberi nasihat ini apa, Ustazah? Begitu, boleh dipersilakan, Ustazah.
1: Mbak Suci di Setiabudi, barakallahu fiik. Baik. Yang disebut dengan hibah, kata Rasulullah SAW ada hibroka akhoka bimayakroh. Hibah itu adalah engkau menyebut-nyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Ya, menyebut sesuatu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Maka engkau telah menghibah, dan itulah yang namanya hibah. Jika yang disebutkan tidak benar, maka ia telah dusta dan ia telah berbuat fitnah. Jadi yang dimaksud dengan hibah adalah mengatakan yang sebenarnya ada pada dirinya, yang ketika disebut ia tidak suka. Contoh pada hal yang mungkin ya ada benar-benar padanya itu adalah si pincang ya, itu loh anak orang yang tell me dan sebagainya. Ya, nah, ini ada saya bacakan sebuah kisah ya. Ini dari kisahnya istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sofiyah. Sofiyah itu adalah satu-satunya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang badannya itu kecil mungil begitu ya. Maka suatu ketika Aisyah itu lagi bercerita dengan Rasul, ya Rasulullah mengatakan bla bla bla bla tentang Sofiyah. Maka Aisyah itu mengatakan, oh Sofiyah yang pendek itu, masya Allah. Benar, Sofiyah itu pendek, ya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang seandainya dicampur dengan air laut, maka air laut itu akan tercemar. Subhanallah, ya. Ini ucapan yang benar tentang Sofiyah yaitu pendek. Tetapi kalau Sofiyah tadi mendengar ucapan tersebut, pasti ia tidak suka, ya. Mungkin tidak marah, ya, tapi ia tidak suka. Jadi inilah ghibah, ya. Begitu Mbak Suci. Kemudian bagaimana dengan tadi ya dosa-dosa mencela, mengumpat dan sebagainya, ya, di zaman sekarang ini. Memang kita dituntut, ya. Manusia itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak Adam itu selalu punya salah, punya dosa. Ya, wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat salah adalah orang yang ia bersegera bertaubat. Kalau kita sudah terlanjur banyak sekali mengumpat, mencela, memfitnah dan sebagainya, maka kita bertaubat kepada Allah, ya. Kemudian segeralah sebelum kita berucap, ya, untuk kita berpikir terlebih dahulu, ya, sebelum berucap supaya tidak salah, ya. Karena tadi ya ucapan akan dicatat, dan hibah itu baik secara langsung ya atau tidak langsung, itu sejatinya kita sedang mentransfer pahala kita untuk diri mereka ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik ya, musyawarah, kritik, boleh mengkritik ya. Makanya dikritik mungkin dengan surat, mungkin dengan mengatakan, menghadap, tetapi bukan dengan mencela di belakang. Begitu Mbak Suci.
0: Baik, selanjutnya Ustazah dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustazah, apakah dosa mencela bisa diampuni hanya dengan bertaubat kepada Allah atau harus meminta maaf kepada orang yang dicela, Ustazah? Begitu.
1: Ya. Baik, barakallahu Pak Ahmad. Dosa orang-orang pencela dan hak adami ya, karena ada yang dicela, ya. Subhanallah. Betapa mudahnya kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Bahkan dosa yang paling besar jika kita menyekutukan Allah, gampang kita hanya mohon ampun dengan bertaubat. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, masya Allah ya, memang ini adalah hal yang sungguh luar biasa. Kita pernah mendengar satu hadis tentang siapakah orang-orang yang bangkrut ya. Orang-orang yang bangkrut ya adalah orang yang kembali kepada Allah dengan pahala-pahala yang begitu banyak. Pahala sholat, pahala puasa, ya, pahala sedekah dan sebagainya. Tetapi ketika ia akan masuk surga, banyak orang-orang yang menagih. Karena dulu ketika di dunia, orang tersebut Dengan lisannya, ia banyak mencela, menghibah, naminah, dan sebagainya. Lalu orang-orang tersebut, ia akan meminta haknya. Hari di mana tidak ada manfaatnya, dinar, dirham, tidak ada tawar-menawar, maka yang ada adalah amal. Maka orang tersebut, dia memberikan pahala sholatnya untuk orang yang dicela tadi. Memberikan pahala puasa, memberikan pahala sedekahnya untuk orang-orang yang dipolimi ketika di dunia, ya. Dosa dari pencela itu cukup taubat? Tidak. Ya, harus meminta ampun kepada orang yang dicela. Andaikan orang yang dicela itu adalah jauh, hanya adalah menceritakan keburukan di satu tempat, ceritakanlah kebaikan. Ceritakanlah kebaikan orang tersebut di majelis yang dulu ia cerita tentang keburukan. Ya, cerita kebaikannya bukan cerita dusta, tetapi apa yang kau tahu tentang dirinya, ya. Lalu bagaimana di zaman sekarang, ya, subhanallah, ya, banyak mencela pemimpin atau yang orang lain, ya. Maka doakan kepada mereka menjadi orang yang bangkrut. Ya Allah, ampuni fulan, ya Allah, yang aku cela, ya Allah, maafkanlah aku, ya. Atau mungkin ampuni dosa-dosanya, masukkan ia ke dalam jannah misalkan, ya. Maka ini bisa menutup. Begitu Pak Ahmad, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, satu pertanyaan singkat kembali Ustazah dari Bu Aslah di Laudendang. Apakah mencela makanan itu termasuk orang yang tidak beradab, Ustazah? Begitu.
1: Masya Allah. Barakallah Ibu Aslah, bagus sekali pertanyaannya dan ini sering sekali terjadi. Ya, mencela makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, subhanallah. Inilah indahnya Islam. Perkara-perkara sepele yang kita kadang-kadang menganggapnya biasa, ada perhitungan di mata Allah tabaraka wa taala. Jadi kita tidak boleh mencela makanan, ya. Rasul alaihi wasallam pernah disuguhi sebuah makanan, ya. Makanan ini adalah dhob. Ya, bob ini seperti apa tuh, ya, kadal padang pasir begitulah, ya. Nah ini dimasak oleh orang-orang di Syam. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan makanan tersebut. Beliau itu tidak mencela makanan. Beliau hanya mengatakan, ini makanan ini enak ini Rasulullah. Beliau hanya mengatakan, maaf, makanan ini di tempat saya tidak ada. Ya, ini penolakan, tetapi penolakan yang halus, ya, menunjukkan bahwa aku tidak pernah makan hal yang seperti ini karena di tempat saya tidak ada. Bayangkan di zaman sekarang, subhanallah, banyak mencela makanan, belum ditawarin dia sudah, apa tuh su makanan? Dia mengambil banyak. Begitu mengambil banyak, masakannya gak enak, terlalu asin lah, pedas lah sebagainya. Lalu makanan itu dibiarkan, ya, mubazir. Waliyatubillah. Jadi, Ibu Asla, betul, ya, bahwa saya mencela makanan di sini juga termasuk perbuatan bahwa mudahnya lisan untuk mencela. Hatta itu sebuah makanan yang tidak kan, bagaimana dengan mencela manusia, ya. Maka orang tersebut bisa jadi dia mencela siapa saja, ya, sampai makanan yang tidak berdosa saja ia cela. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah. Untuk itu kita karena sudah di penghujung waktu, kita akan dengarkan kesimpulan singkat dari Ustazah, kemudian doa penutup untuk mengakhiri pertemuan kita di kajian Mutiara pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustazah untuk ilmu yang bermanfaat yang telah Ustazah bagikan, semoga menjadi amalan jariah bagi Ustazah di kemudian hari, ya. Baik, langsung kami persilakan Ustazah.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, betapa dahsyatnya sebuah bahaya daripada lisan, ya. Yang lisan itu adalah sebuah speaker orang. Maka perhatikanlah hati kita masing-masing, karena hati adalah raja, sementara lisan adalah bala tentara. Semoga kita semuanya terhindar dari hati-hati yang buruk, ya, yang akan memerintahkan kepada bala tentaranya untuk berbuat buruk, dan kita senantiasa dan memerintahkan bala tentaranya untuk senantiasa melaksanakan kebaikan. Semoga kita semuanya dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada, telah kita ikuti kajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Istifah dengan topik kajian Tidak Suka Mencela. Tentunya semoga apa yang telah disampaikan dan juga dibagikan oleh Ustazah ini menjadi bekal bagi kita kaum muslim dan muslimat ya. Dan pendengar selanjutnya akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap Pro 1 saatnya kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: dari Kementerian Pendidikan, dan kita nggak mungkin keluar dari panduan itu ya. Intinya bahwa fokus di MLS itu memperkenalkan siswa kepada lingkungan yang baru.
1: Sari Berita. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagun menyatakan terus melakukan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU secara bertahap untuk memenuhi keterbatasan pasokan BBM yang mengakibatkan antrean kendaraan. SMA Negeri 2 Medan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 bebas dari perundungan dan kekerasan. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan, menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagun menyebut kondisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian operasional distribusi dari fuel terminal Medan, sehingga penyaluran BBM ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
3: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite habis, sudah pindah-pindah. Dari semalam enggak, karena enggak ada Pertalite. Dia lama kali, enggak ada, Pertalite enggak ada, jarang. Karena kan apa, dibilang kalau Pertalite subsidi, jadi diperlambat.
2: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
4: Pak, ya bang, antri. Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya, Pertalite nggak, Pak, ya? Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong. Pertamax kan saku loh gitu, bang. Habis, bang. Isian lagi mau solar, bang. Gak jelas sekarang minyak, bang.
2: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumbagun, Rafli Marshall Dontal, mengatakan saat ini stok BBM wilayah Sumbagun dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari fuel terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
5: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
2: Lebih lanjut, Rafli menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat dengan terkait kelangkaan bahan bakar minyak

0: BBM di sejumlah SPBU berikut ini.
1: Pijon.
2: Pijon dari mana, Pak?
1: Dari Dan Garuda. Ya beginilah, kalau makam ini tukang becak ini kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan sampai nggak ada lah gitu. Ini lagi minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari nggak ada. Yang ada awal pertama macam kami ini mana sanggup kan untuk biayai pertama ini. Kalau bisa turunnya minyak itu jangan sampai berlebih-lebih lah. Itu pun namun tidak ada minyak, nggak disediai nggak ada minyak. Macam kayak gini lah, kamu kan bisa tengok sendiri minyak mana-mana udah nggak ada.
2: Nama bapak?
3: Saputra. Kalau begini macet ya. Kalau harapan kami masyarakat ini jangan sampai macet lagi lah. Ya kan? Tahu lah. Jalan kita lama-lama makin sepi kan. Ada pembuatan baku itu dan itu. Gue lagi SPBU ngantri, itu buat macet.
4: Kalau bisa minyaknya diturunkan kayak semula. Jadi turun, nggak antri-antri. Antri-antri yang panjang ini kan dikirim, apalagi kayak kami, udah penghasilan cuma pas-pasan, mau ngantri lagi, mau apa lagi. Tengoklah, mobil-mobil pun udah pakai Pertalite, pertama kemarin Pertalite, itu yang bikin antri sebenarnya, mobil-mobil ini, mobil-mobil pribadi.
0: Pendengar, antrean kendaraan mengisi BBM saat ini terjadi di sejumlah SPBU di Kota Medan, termasuk wilayah sekitar Kota Medan. Dan antrean ini dipicu oleh kelangkaan stok Pertalite. Terkait itu, antrean BBM akan kita bahas dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Di Balik Antrean Panjang BBM. Dialog Aspirasi Sumut akan disiarkan pagi ini pendengar pukul 8.00 hingga pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat secara langsung di siaran 94,3 MHz Pro 1 RR Medan, aplikasi RR Digital, serta live streaming di channel YouTube RRNet underscore Medan. Beralih ke informasi berikutnya pendengar, kasus dugaan kekerasan seksual kembali mencuat di Universitas Sumatera Utara dan kini menyeret mahasiswa Fakultas Kedokteran. Berikut laporan Mutiara Lubis.
5: Satgas menegaskan bahwa
6: kasus dugaan kekerasan seksual kembali mencuat di Universitas Sumatera Utara. Kasus yang sebelumnya terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kali ini dugaan kasus serupa menyeret seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2025 yang berinisial JFG. Berdasarkan informasi yang beredar, JFG juga merupakan anak dari pemilik salah satu rumah sakit di Sumatera Utara. Dugaan kasus kekerasan seksual tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah di akun bernama Manusia Goblok Usuh yang menyebut terduga pelaku melakukan pelecehan melalui pesan bernada vulgar hingga dugaan kekerasan seksual secara langsung. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK Usuh, Mutia Nauli, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan kasus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Fakultas Kedokteran. Saat ini proses penanganan masih berlangsung dengan mengutamakan keselamatan, kerahasiaan identitas, serta perlindungan terhadap korban.
5: Satgas menegaskan bahwa keselamatan, kerahasiaan identitas, perlindungan, dan pemulihan korban merupakan prioritas utama. Proses penanganan sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satgas juga melakukan asesmen risiko serta langkah mitigasi untuk mencegah intimidasi, ancaman, tekanan, ataupun tindakan balasan terhadap korban, pelapor, dan saksi. Kami mengingatkan bahwa segala bentuk intimidasi, ancaman, perundungan, penyebaran identitas korban, tekanan untuk mencabut laporan, dan tindakan balasan tidak dapat dibenarkan.
6: Lebih lanjut, Mutia menambahkan, proses pemeriksaan masih berlangsung dan apabila dugaan terbukti, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi pihak universitas dalam menentukan sanksi terhadap pelaku, mulai dari teguran hingga pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Alasan tidak dapat dibenarkan.
0: Pemerintah Desa Aik Bangi, Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Asahan menyatakan aktivitas peredaran narkoba di wilayahnya tidak lagi ditemukan sejak dilakukan penggerebekan oleh aparat kepolisian. Selengkapnya dilaporkan Nisfu Fitri Sirait.
7: Tidak ada lagi ditemukan transaksi narkoba di desa kami.
8: Upaya pemberantasan narkoba di Desa Aik Bangi, Kecamatan Aik Ledong di Kabupaten Asahan menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah Desa Aek Bange menyebut hingga kini tidak lagi ditemukan aktivitas transaksi narkoba setelah Polsek Pulau Raja bersama perangkat desa dan Babinsa melakukan penindakan terhadap seorang terduga pengedar berinisial S alias Gepeng alias Pilim. Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menindaklanjuti pengaduan masyarakat atau Dumas terkait dugaan maraknya peredaran narkotika di wilayah tersebut. Meski terduga pelaku berhasil melarikan diri saat ditangkap, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan menyerahkannya kepada Satres Narkoba Polres Asahan untuk pengembangan penyelidikan. Kepala Desa Aek Bange Tasrib mengapresiasi langkah cepat kepolisian dan menyatakan kondisi keamanan di desanya kini jauh lebih baik setelah penggerebekan dilakukan.
7: Saya Kepala Desa Aek Bange mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Pulau Rakyat beserta jajarannya atas pemberantasan narkoba di wilayah Desa Aek Bange, Kecamatan Aek Lindung, Kabupaten Asahan. Semoga kerjasama yang baik ini terus terjalin demi melindungi generasi muda Desa Aek Bange. Dan setelah dilakukan penggerebekan sampai sekarang tidak ada lagi ditemukan transaksi narkoba di desa kami.
8: Polsek Pulau Raja bersama pemerintah Desa Aek Bange dalam beberapa bulan terakhir semakin bersinergi memberantas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Sementara itu Satres Narkoba Polres Asahan masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melarikan diri saat penggerebekan berlangsung. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. SMA Negeri 2 Medan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 bebas dari perundungan dan kekerasan sesuai dengan pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: Insyaallah 5 hari ke depan MPLS akan berjalan baik tanpa ada perundungan dan aksi-aksi kekerasan lainnya.
11: SMA Negeri 2 Medan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama 5 hari pada 13 Juli 2026 hingga 17 Juli 2026. MPLS SMA Negeri 2 Medan tahun ajaran 2026-2027 ini mengusung tema tapak ramah atau tekad awal pelajar aktif dan kreatif sebagai semangat menyambut peserta didik baru serta menekankan terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan maupun kekerasan. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Marsito, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan MPLS dilaksanakan mengacu pada pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan fokus memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Pihak SMA Negeri 2 Medan juga telah menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai aturan dan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan wali murid. Marsito memastikan sekolah memberikan jaminan terciptanya lingkungan belajar yang aman bagi seluruh peserta didik baru.
12: MPLS ini kan sudah ada panduannya ya dari Kementerian Pendidikan dan kita tidak mungkin keluar dari panduan itu ya. Intinya bahwa fokus MPLS itu memperkenalkan siswa kepada lingkungan yang baru termasuk dengan guru dan senior-seniornya. Jadi siswa kelas 11-12 mereka menyambut orang tua adik-adiknya, bukan malah mengajak ke hal-hal yang membawa geng atau kelompok-kelompok tertentu. Itu kami pastikan sehingga siswa baru ini bisa belajar dengan nyaman, cepat beradaptasi. Kepada orang tua juga kami sampaikan bahwa kita menjalankan sesuai aturan, sesuai dengan kesepakatan antara sekolah dan orang. Jadi insya Allah 5 hari ke depan MPLS akan berjalan baik tanpa ada perundungan dan aksi-aksi kekerasan lainnya.
11: Sementara, Koordinator MPLS sekaligus Pembina OSIS SMA Negeri 2 Medan, Elvianti M. Sembiring, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan MPLS dirancang agar peserta didik baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara menyenangkan, sekaligus memahami budaya, tata tertib, dan nilai-nilai yang diterapkan di SMA Negeri 2 Medan.
13: Terkait MPLS tahun ini, ya berjalan dengan lancar sampai nanti hari Jumat, dan memang MPLS ramah itu memberikan dampak yang positif kepada murid-murid baru kita gitu. Mereka merasa senang, mereka merasa diterima, dan nanti setelah MPLS mereka sudah menjadi bagian dari SMA Negeri 2 Medan dan belajar sesuai dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di SMA Negeri 2 Medan.
11: Pada tahun ini, SMA Negeri 2 Medan menerima sebanyak 432 siswa baru yang terdiri dari 157 siswa laki-laki dan 275 siswi perempuan. Dari total jumlah tersebut, terdapat 8 orang siswa asal Kepulauan Nias yang masuk melalui program beasiswa ADEM atau afirmasi pendidikan menengah. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Fadli Abdina, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru dan kegiatan belajar-mengajar pada hari pertama sekolah berjalan dengan baik. Berikut laporan Hendra Syaputra.
14: Memasuki hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027, Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, Kuri Ginting, meninjau sejumlah sekolah di Kota Tanjung Balai pada Senin 13 Juli 2026. Sekolah yang dikunjungi meliputi TK Negeri Pembina 1, SMP Negeri 5 Tanjung Balai di Jalan Pendidikan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, serta SD Negeri 132406 dan SMP Negeri 5 Tanjung Balai di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Dalam kunjungannya, Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru serta kegiatan belajar mengajar pada hari pertama sekolah berjalan dengan lancar.
15: Penerimaan dan hari ini proses belajar untuk memasuki kelas 1 baik itu SD ataupun SMP ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini kami berikan apresiasi agar anak-anak ini yang bukan hanya bisa secara akademik tetapi juga bisa memiliki kemampuan lainnya yang menambah wawasan dan tentunya memperkuat karakter anak-anak kita yang sedang belajar, baik itu di khususnya di sekolah menengah pertama ini di SMP 1. Nanti akan kita lihat kembali proses-proses yang ada di SMP ataupun sekolah yang di Tanjung Balai. Tapi sejauh ini yang kita sudah datangi, insya Allah alhamdulillah semua berjalan lancar dan tidak ada persoalan yang kita dapatkan.
14: Fadli juga menyempatkan diri menyapa para siswa, guru dan orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah. Ia berharap semangat belajar para peserta didik terus meningkat serta seluruh sekolah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Bukhari Ginting menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan di seluruh satuan pendidikan guna memastikan pelaksanaan tahun ajaran baru berjalan sesuai ketentuan dan tanpa hambatan. Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap dimulainya tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Sebanyak 20 penyandang disabilitas mengikuti uji kompetensi setelah menyelesaikan pelatihan barista yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
16: Mudah-mudahan ini kegiatan yang sangat
6: sebanyak 20 penyandang disabilitas dari Rumah Difabel Saraswati telah selesai mengikuti pelatihan barista yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan atau Disnaker Kota Medan pada Senin kemarin. Pelatihan barista yang dilaksanakan sejak 6 Juli lalu ini diselenggarakan di Aiki Cerita Kopi Jalan Kirana. Koordinator pelatihan sekaligus Sekretaris LPK Kopi Kreatif Indonesia, Fadli Hazmi, mengatakan pelatihan ini menjadi pengalaman pertama bagi lembaganya melatih peserta penyandang disabilitas. Fadli mengatakan pelaksanaan pelatihan menjadi pembelajaran untuk meningkatkan metode pengajaran, pendampingan, hingga penyediaan sarana pelatihan. Ia berharap semakin banyak pelaku usaha yang bersedia membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
16: Mudah-mudahan ini kegiatan yang sangat bagus. Mungkin dari Disnaker juga punya program-program juga bagi kawan-kawan yang disabilitas. Semoga mereka mendapat tempat dan mereka layak gitu untuk menjadi barista juga.
6: Sementara itu, mentor pelatihan Tridika Sanjaya optimis seluruh peserta disabilitas dapat mengikuti uji kompetensi pada hari ini dengan baik, meski pelatihan ini menjadi tantangan tersendiri baginya karena menjadi mentor bagi teman disabilitas.
17: Masih bisa untuk ujian mereka semua. Mudah-mudahan semuanya lulus sih, saya berharapnya begitu. Justru ini pertama kali sih gitu, sebagai mentor, dan apalagi ini pertama kali untuk anak difabel. Ya benar-benar beda dengan belajar sama orang normal kan. Kayak ini tuh lebih sabar menghadapi pelajaran untuk mereka. Karena saya ngomong pasti ada pendampingan tuh bahasa isyaratnya gitu.
6: Sementara itu, founder Rumah Difabel Saraswati Indonesia, Dewinata Diningrat, mengatakan dari 20 peserta pelatihan Duarista, ada 3 peserta yang diragukan untuk lulus karena belum dapat mempraktikkan penyeduhan kopi dengan baik. Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri.
18: Menurut saya, kayaknya agak berat buat mereka, tapi mungkin besok dicoba aja. 3 orang tersebut, satu dari tunagrahita, satu grahita dan tuli, satu lagi tuli. Saya berharap pertama pasti ini adalah ilmu buat mereka. Kedua, dari ilmu yang mereka dapat hari ini harusnya mereka bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi difabel yang mandiri.
6: Sebelumnya, Kabid Pelatihan dan Produktivitas di Senaker Kota Medan, Muhammad Hadeli Sudana, mengatakan pelatihan ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan kepada teman disabilitas untuk dapat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hadeli mengatakan di Senaker Kota Medan juga akan membantu membuka lapangan pekerjaan melalui job fair yang diselenggarakan Pemko Medan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
18: Mengembangkan dirinya untuk menjadi difabel yang mandiri.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Gunung Sitoli melalui bidang penyelenggaraan e-government mengikuti kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik. Berikut laporan Ida Rahmi Telembanua.
19: Dalam memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, bidang penyelenggaraan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli menghadiri kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, hadir Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli, Indra Juang Putra Hulu Eskom, bersama bidang penyelenggaraan e-government dan seluruh staf bidang terkait dengan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kominfo, anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Sekretaris Diskominfo Kota Gunung Sitoli mengatakan, forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi strategis bagi para praktisi teknologi informasi pemerintah daerah dalam mematangkan aspek teknis dan manajerial pengembangan CCTV publik.
20: Ketika pertemuan itu beberapa Dinas Kominfo di daerah-daerah bertanya nih tentang bagaimana perkembangan implementasi CCTV publik, pemantauan yang dilaksanakan oleh beberapa kominfo-kominfo kota yang sudah mapan ya. Jadi dari hasil sharing, memang di beberapa kota ada beberapa sampel yang dijadikan sampel oleh Kementerian Komdigi, yaitu Kendari dan Semarang. Jadi sesi Zoom-nya itu dari Dinas Kominfo Kendari dan Dinas Kominfo Semarang mencoba sharing ke seluruh Dinas Kominfo Kota se-Indonesia bagaimana mereka melaksanakan mengimplementasikan jaringan CCTV publik, apa tujuannya dan apa kegunaannya.
19: Sekdis Kominfo menyatakan pertemuan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para peserta, khususnya dalam menyusun kebijakan infrastruktur teknologi yang lebih adaptif, efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sarekos Sabani mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya tentunya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi perakhiran cuaca yang akan disampaikan oleh Bang Tio langsung dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Selamat pagi Bang Tio.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar pagi ini Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, tentunya kita akan simak langsung update informasi terkini yang akan disampaikan oleh perakirawan kita, ada Bang Tio. Langsung kami persilakan Bang Tio.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Tio, perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2020, Wilayah Sumatera Utara. Wilayah Sumatera Utara, pagi hari hingga sore hari diperkirakan berawan. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Binjai, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Ini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Batubara, Asahan, dan sekitarnya. Sudah berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Angin berputar selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara pemantauan tanggal 13 Juli 2020 2026 terdapat 8 titik, yaitu di Labuan Batu 1 titik, Labuan Batu Utara 1 titik, Padang Lawas Utara 3 titik, Tapanuli Selatan 1 titik, Tapanuli Utara 1 titik, dan di Toba 1 titik. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali Bang Tio. Salam sehat ya. Baik, demikian pendengar update informasi terkini perakiran cuaca yang telah disampaikan oleh Bang Tio, perakirawan kita dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Dan nantinya update informasi terkini lainnya saat lagi akan kami hadirkan pula update terkini untuk informasi perkembangan atau pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunawan menyampaikannya. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, Medan pagi ini akan kami hadirkan pula untuk Anda update informasi terkini pergerakan harga pasar bersama dengan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara dari Pak Gunawan Benyamin. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bapak, pagi pendengar semua.
0: Iya, gimana kabar Pak Gun? Kok agak sedikit serak nih suaranya Pak Gun?
1: Enggak, Pak.
0: Ya?
1: Masih sehat nih Pak.
0: Alhamdulillah ya. Baik, Pak Gun, ini mungkin jadi pertanyaan banyak masyarakat ya Pak Gun. Ya. Ini selain dari perkembangan harga pasar yang mungkin akan Pak Gun sampaikan, ini apakah ada kaitannya dengan antrean BBM yang panjang nih Pak Gun di beberapa hari belakang ini Pak Gun? Silakan Pak Gun.
1: Jadi gini ya, kita ngelihat ya, di beberapa komponen harga kebutuhan pokok ya, seperti cabai rawit tuh kemarin sempat naik hingga menyentuh Rp80.000 per kilo. Walaupun pagi hari ini kalau kita lihat tuh harganya sudah sedikit reda ya. Paling mahal di kisaran angka Rp70.000 per kilo nih sejauh ini data yang saya pantau. Kalau rentang angkanya Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Ya secara matematika kalau kita hitung gitu ya, ini sebenarnya masalah supply. Tetapi bukan tidak menutup kemungkinan ini juga bisa diakibatkan oleh masalah antrian BBM yang sangat panjang ya di SPBU ya. Karena memang belakangan ini saya sudah mulai melihat nih adanya fenomena-fenomena di mana yang antri itu bukan hanya kendaraan yang butuh solar, tetapi yang antri juga kendaraan yang butuh Pertalite ya. Bahkan dari beberapa sampel yang saya ambil itu penjualan Pertamax juga kehabisan di beberapa SPBU. Nah, kondisi ini sebenarnya itu bisa memicu ya terjadinya fluktuasi harga yang kurang bisa terkendali. Nah, ini kalau kita lihat kenaikan harga cabai rawit sebenarnya seminggu belakangan ini sudah mulai naik gitu kan ya. Tetapi memang kalau kita lihat dari beberapa indikator yang memungkinkan terjadinya kenaikan-kenaikan lanjutan gitu kan ya, ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor di mana kita ngelihatnya ini lebih masih dipengaruhi oleh faktor supply. Walaupun memang masih dalam observasi kita apakah ini nantinya akan berdampak perubahan harga kebutuhan pokok akan berdampak dari antrian panjang BBM belakangan ini, tapi menurut saya ya pasti akan berdampak. Muncul kemudian ada harga cabai merah, ya ini turun ya, cabai merah ini masih bertahan murah. Kalau kemarin di 30, pagi hari ini juga masih sama di Rp30.000 per kilo. Harga cabai hijau juga masih sama di kisaran angka Rp26.000 per kilogram. Dan selanjutnya ada harga cabai caplak yang berada di kisaran angka Rp60.000 per kilogram atau naik ini dibandingkan dengan beberapa hari perdagangan sebelumnya ya. Nah, kenaikan harga cabai untuk beberapa komoditas tertentu ya seperti cabai rawit dan cabai caplak sama ya. Ini memang kalau saya lihat lebih dipengaruhi oleh faktor di mana supply-nya itu yang mengalami penurunan dibandingkan dengan gangguan dari antrian BBM di SPBU. Maksud kemudian ada harga bawang putih yang kalau kita lihat harga bawang putih ini sedikit turun ya dari 32 ke Rp31.000 per kilogram. Harga bawang merah juga masih sama di kisaran angka 30 ribuan. Oh sorry, bawang merahnya agak sedikit naik dari 28 ke 30 ribuan rupiah per kilogramnya. Artinya memang masih relatif tidak begitu jauh berbeda walaupun memang kalau kita lihat di sini ada tren penurunan ya. Ya masih terkendali lah, cukup stabil lah sejauh ini. Selanjutnya ada harga daging ayam. Nah, ini daging ayam naik ya. Dari 30 ke 32. Nah, ini kalau saya lihat dari awal dan saya bilang bahwasanya faktor di mana MBG yang sudah mulai berjalan ya. Ini kan kalau kita lihat ya di menu-menu MBG yang banyak dibagikan ya, itu kan dominan ya, menunya itu ayam itu dominan. Jadi memang demand-nya itu naik. Kenaikan demand daging ayam ini itulah yang memicu kenaikan harga belakangan ini ya. Kenaikannya kalau kita lihat dari pekan kemarin ya, akhir pekan kemarin itu di 30, pagi hari ini Rp32.000 per kilogram, artinya naik Rp2.000 per kilo. Nah, kalau ayam justru saya nggak menyimpulkan bahwasanya kenaikannya akibat antrian BBM, tidak ya. Walaupun pasti tetap berpengaruh gitu loh. Kalau demikian pengaruh utamanya itu masih karena demand-nya itu mengalami pemulihan. Sehingga harganya itu cenderung mengalami kenaikan. Kemudian ada harga telur ayam yang juga sedikit mulai mengalami kenaikan tapi masih dalam rentang Rp1.600 hingga Rp2.100 per butir. Ditambah daging sapi yang masih bergerak di kisaran angka 145 hingga 100, ya ada yang Rp160.000 per kilogramnya di pasar-pasar tradisional yang ada di kota Medan. Untuk harga beras, ini masih berada di kisaran angka Rp14.000 hingga Rp14.500 ya per kilo. Ya, ini harga beras di belakangan hari ini tuh di level petani itu naik di level konsumen itu naik sekitar Rp500 per kilogram. Ya saya pikir masalahnya pasokan ya, karena memang kita sudah melewati musim panen. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah yang masih berada di kisaran angka 19 hingga 21 ribu rupiah per kilogram. Harga gula pasir masih di kisaran angka 18 hingga 19 ribu rupiah per kilogramnya. Masih bergerak sama. Selanjutnya ada harga ikan tongkol. Nah, ini ikan tongkol ditransaksikan di kisaran angka 30 ribu rupiah per kilo. Masih stabil. Ikan dencis ini stabil di kisaran angka 33 ribu rupiah per kilogram. Udang ini di kisaran angka 80 ribu rupiah per kilogram, masih stabil ya. Dan ikan gembung masih berada di kisaran angka 45 ribu rupiah per kilogramnya, masih cukup stabil. Tren kenaikan harga daging ayam ini bisa saja menjadi kabar positif bagi nelayan ya, karena memang nelayan itu kan salah satu substitusi barang dagangannya itu kan dari daging ayam itu tadi. Jadi kalau misalkan daging ayam naik, besar kemungkinan sih harga ikan segarnya sulit untuk turun. Dia begitu tuh. Bisa begitu ya maksudnya. Jadi memang kondisi di pasar tradisional saat ini itu kita lihat stabilan harga sejumlah kebutuhan seperti ikan segar, saya pikir sih ini masih akan berlangsung hingga beberapa waktu yang akan datang, dan saya pikir kondisi seperti ini mengindikasikan kuat bahwasanya harganya cenderung akan bergerak stabil dalam waktu dekat. Menyusul kemudian ada harga buncis. Nah, ini buncis ini masih berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Wortel stabil di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Kentang stabil di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Kol berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Daun sopre tetap stabil di kisaran angka Rp32.000 per kilo. Dan harga tomat turun dari Rp14.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Kalau kita lihat ya perubahan harga yang terjadi pada komoditas pangan hortikultura ya, ini masih bergerak, ya saya bilang masih bergerak stabil dengan potensi di mana tomat akan membentuk tren penurunan dalam waktu dekat. Dan harga cabai merah ini kita sudah mulai masuki musim panen ya. Musim panen di bulan ini, di pekan ini bahkan, di pekan ini. Dari wilayah-wilayah yang cukup banyak menyumbang produksi cabai merah, khususnya dari wilayah Batubara. Nah ini kalau kita lihat nantinya ke depan, ini pasokannya akan lebih banyak lagi ya. Untuk cabai dari wilayah Batubara, yang saya pikir ini nanti bisa memberikan kontribusi yang cukup positif bagi konsumen ya. Karena harganya cenderung bisa ya setidaknya di angka yang sekarang, tetapi ini bisa jadi kabar buruk bagi para petani kita. Karena memang tren harganya itu bisa aja dalam mengalami penurunan. Nah, kita berharap nantinya, karena memang ini masih panen awal, kita berharap nantinya pada saat panen sekitar 2 atau 3 pekan yang akan datang, ya di mana panen-panen puncaknya itu sudah mulai terjadi, dan kita harapkan nantinya demand dari luar Sumatera Utara mengalami peningkatan sehingga mampu menjaga kestabilan harga cabai merah atau cabai hijau yang ada di wilayah Sumatera Utara. Demikian Bapak untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Agun, informasi lengkap sekali. Semoga itu tentunya bisa menjadi barangkali pesan-pesan untuk pendengar setiap satu begitu ya Pak Agun. Salam sehat Pak Agun untuk informasi pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Agun. Baik, pendengar demikian tentunya informasi yang telah disampaikan oleh pengamat ekonomi Sumatera Utara. Kita ada Pak Agun dan Benjamin terkait pergerakan harga pasar dan juga perkembangan begitu ya. Bagaimana tadi ya beliau menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan begitu ya, dan ini berkorelasi dengan antrean BBM yang saat ini sedang dirasakan oleh masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Dan pendengar, pastikan jangan kemana-mana karena start lagi akan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama Warta Berita yang akan kita dengarkan secara sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.